Farid, ada Mas Abid Jambi, Om Gendro, Kang Imam Butuh, ada juga Mbah Warid, ada juga Kang Imam, Kang Paryono, ada Mas Yadi Antika, Mas Andik, ada Pak Arif Chicken ya. Kok Pak Arif Chicken di sini ya? Pak Karim Chicken ini. Ini Pak Paryononya juga double. Walah, kadang tuh suka bingung ya. Soalnya double-double di sini. Ada buat Bunda Ervita Abar, Bunda Julit, Maufian, Maufiani, Mahrin, Bunda Saminten, Bunda Titin, Bunda Tini, Mbak Putri, Mbak Kembar, Umi Hani, Mama Asar, Bunda Partik, dan buat teman-teman aku yang ada di Meriat. Terima kasih sudah nyenggol saya. Dan buat semua penggemar Oldies and Morris, buat Bandinya selamat bertugas. Terima kasih buat Putri Selatan. Wah, orang Puring hadir ya. Mut pagi juga Stara FM, pagi Oldies Memories, pagi Bania. Ya, pagi buat orang Puring ya. Bunda Tini cantik, monitor ya, Mbak. Yuk, semangat, sehat selalu. Siap, pokoknya. Emang kalau gak sehat tuh, Pak, itu ya, gak bisa beraktivitas juga. Terus juga kita rasanya tuh pengen ngeluh terus, jadi lupa bersyukur juga. Betul ya, satu penyakit bisa membawa banyak masalah. Terus gimana Bania? Ya emang harus pandai-pandai jaga kesehatan tubuh, benar enggak? Iya, pandai dong ya. Masa enggak pandai-pandai udah setiap pagi diingetin, udah pandai Bania, udah tahu kan pasti harus minum Habutep kan? Betul banget ya. Supaya tubuhnya enggak gampang jatuh sakit, enggak gampang tertular penyakit, dan juga pokoknya bisa mengobati dari berbagai macam penyakit juga. Dengan kesemutan bahaya juga kalau gak segera diatasi, bisa jadi gejala stroke ya. Jadi sobat Stara FM Kebumen harus segera rutin minum Habutopnya, obat herbal Rahman Arab yang lagi ngetop. Jangan mengeluh kalau belum berusaha ya. Berusaha dulu dong ya. Berusaha. Beli Habutopnya di mana? Belinya di apotik dan agen-agen resmi kami. Iya, beli aja di situ, oke? Okay? Dari ujung Wetan Kulon, Lor Kidul, ada semua ya, yang pokoknya yang cari Habutop gitu. Nah, buat sahabat Stara juga yang pengen merapat ke radio beli Habutopnya juga bisa banget ya di Radio Stara Kebumen, Jalan Bulpitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuta Winangun, Kabupaten Kebumen. Iya, silakan merapat ke sini aja deh. Kalau cari Habutopnya, mau yang 50 kapsul, 100 kapsul, 200 kapsulnya ada pokoknya. Wah, RSUD Permun Monit Olis. Wah, makasih Bunda Ervito, semoga cepat pulih ya. Cepat membaik pokoknya ya, sehat selalu. Wah, Monit lewat streaming nih ya. Cetilnya nih Mbak Nia, aduh. Buntin, aku Nia gak mau fotonya, Nia pengen makanannya ya. Fotonya udah kenyang, lihat foto. Makanannya belum kenyang ya, karena belum makan cetil. Udah lama banget ya kayaknya cetil tuh. Ada aja deh. Oke deh, makasih buat sahabat Stara udah monit. Pokoknya sehatkan badan, sehatkan tubuh kita ya. Kalau bukan kita yang mencintai tubuh kita, siapa lagi ya? Betul banget, silahkan coba Habutop aja, obat herbal Rahman Arab yang lagi ngetop. Ini puterin dulu yuk, ada lagu berikutnya, Doa Pengobrol Dosa dari koleksinya Iwan Fals. Stay tune barunya di 98.4 Stara FM Kebumen.

satu lagu baru muncul, ada Cinta Tak Mengenal Kasta dari koleksinya Poppy Mercury. Nih lanjut deh sesi Pon Live.

0: 08 085186069984. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Apa kabar nih Mas Hafid? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Setelah beberapa minggu Mbak ya, kita jumpa online Mbak ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ini alhamdulillah bisa masuk yang pertama Mbak ya, dari Jambi Mbak ya.
0: Iya, yang pertama tapi yang sesi 2. Jadi ya, ya begitulah.
1: Oh, iya Cek ya. Iya betul Cek, kelalen pengawal lu deh Mbak.
0: Iya, tapi enggak apa-apa sebenarnya. Iya. Masih kebagian satu lagu terakhir nih, soalnya tadi yang
1: oh, masih kebagian cuma lagu Mbak ya.
0: Iya,
1: kalau masih kebagian lagu ya Asmara Mbak dari Nova Kolopaki.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya untuk Pak Sutar, terus Bener Vito, Ibu Yati, Mas Andre, Mama Naomi, terus Pak Enaura, Mbak Waris yang ada di depan baru juga. Semuanya lah Mbak yang lagi dengerin Nulis Memoris dimanapun berada, selamat beraktivitas gitu Mbak ya, selamat pagi. Saya juga mau menyapa keluarga yang ada di Jatipuru juga, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tapi gue lakin kumplit, tapi gue kerampet lah Mbak ya.
0: Siap.
1: Anu rumopi yakin Mbak, nyong benetani.
0: Oh, pantesan.
1: Iya, jadi agak pet-petan jadi ya sangkit mau lah, cuma layah-layah kayak seperti itu Mbak ya. Untuk Mbak Nianya, selamat bertugas sampai kelar nanti. Itu saja mungkin Mbak Nia yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak waktunya, jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Hafid yang ada di Jambi. Ini lanjutin deh, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Lama ini gak berjumpa ini.
0: Iya loh, lama banget. Apa kabar nih, Pak Faryono?
2: Iya, alhamdulillah Mbak Nia sehat.
0: Nia sehat, baik, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah, iya, syukur. Cuacanya gini juga cerah ini.
0: Cerah ya, alhamdulillah. Sini juga lagunya cerah. Lagunya udah penuh.
2: Oh, udah penuh ya, ngikut aja lah.
0: Siap.
2: Nah, ngikut aja mau ya apa yang diputar ini.
0: Yang mau diputar.
2: Salam-salamnya aja Mbak Nia.
0: Iya, silakan, silakan.
2: Iya, salam-salamnya yang sudah pada naik tadi ada Mas David ya.
0: Iya, Mas Hafid yang ada
2: Mas
0: di Jambi.
2: Mas Jambi, selamat pagi buat yang jauh-jauh malah muncul ya.
0: Iya.
2: Ada yang di Pekanbaru, sudah di Mbak Farid, selamat pagi juga. Mas Andri, Om Kendro, Papa Ijo, Mas Toyo, Mas Mamputu. Dan semuanya aja, ini ada orang beli Mbak.
0: Oh iya.
2: Ya, buat semuanya lah penggemar-penggemar di mana saja berada. Untuk banyaknya selamat juga sampai tuntas nanti, saya selalu minta panitia full barokah.
0: Amin, amin.
2: Itu aja,
0: amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Pariyono. Satu penelpon terakhir, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Aldis Emoris.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, selamat pagi Bunda Titin.
3: Iya, nesel
0: dari tadi gak bisa ya. Iya, dari tadi kemana aja gak bisa, desel-desel kalah sama yang
3: iya tau, kalau pengen pertama tapi gak bisa, ya udahlah gak apa-apa.
0: Iya, semangat ya.
3: Lagu yang dinaikin apa Mbak Nia?
0: Mau dinaikin ada Kangen Kereta Senja, Gerangan Cinta sama Asmara.
3: Aku minta itu yang Asmara ikut mata tadi.
0: Oke, siap.
3: Iya, soalnya buat yang udah naik ada Mas Afi, Pak Pariyono di Wonosobo, terus buat Mbak Cindy, Mas Andri, Mbak Putri, Mbak Kako, terus buat Bunda Warti, Bunda Tini, Kutika Darmanto, Bapak Ibu Kumi, Bapak Ibu Fatu, Mbak Rika, terus salam buat Paman Omi, Omi Hani, Mbak Yaya, Mbak, apa lagi, Bu Yati, Mama Anggun, yeah. Terus buat Bu Saminten, terus buat Duren Sawit yang diambal, Pak Yono, Putri Selatan, terus buat Mbak Nur Klirong, Mbak Isna, terus buat semuanya aja deh. Mohon maaf yang belum tahu. Oh ya, salam buat Mas Imam, Mas Karim, Pak Karim Siken, Kang Jati Andika, Kang Murtin. Yaudah, tak tunggu lagunya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bunda Titin Wardani. Wah, yang belum kebagian semangat deh. Ada Pak Ade Selamat, ada Bu Karvina, banyak kembar, Mama Naomi, Mas Andi. Ya, maaf banget belum kebagian. Tadi udah 3 penelpon di sesi 2-nya ya. Oke, semoga kita semua hari ini sehat, semangat, dan berkah selalu. Iya ya, berkah selalu. Oh iya, sobat setara nih ya, yang sering banget main handphone, gak hanya handphone, TV juga ya. Nonton TV tuh juga ada jaraknya, gak boleh terlalu dekat. Betul, TV-nya udah gede, gambarnya udah jelas, tapi nontonnya aduh gak ada semeter itu. Bahaya juga untuk penglihatan kita ya. Gak eman-eman TV-nya, gak eman-eman listriknya, cuma sayang sama penglihatannya. Betul ya. Jadi pokoknya jaga kesehatan penglihatan ya. Gimana caranya, Bania? Caranya, wah, penglihatan caranya dengan coba rutin minum Vitama dong. Solusi kesehatan mata. Nah, Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Bisa mengobati masalah mata katarak, mata minus, mata silinder, glukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Iya ya. Silakan bisa coba aja. Oh, beli ke radio ya, mumpung masih ada stoknya, boleh banget. Udah kita stok lagi vitaminnya, sehari 2 kali ya, jadi pagi 2 kapsul ya, maksudnya 2 kapsul 3 kali gitu ya, siangnya 2 kapsul, sorenya 2 kapsul, pakai air hangat. Oke, iya ya, pokoknya sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Oke, sobat Stara, ini lanjutin ada lagu berikutnya dulu dari Asmara. Oh ya, Novia Kolopaking ya, ada Asmara.

0: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Nama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Dovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapat alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.

sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM Kebumen yang sudah selalu stay tune menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa bareng acara berikutnya, ada DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia menemani Anda, jadi jangan kemana-mana ya. Pokoknya jangan digeser-geser, tetap bareng 98.4 Setara FM Kebumen. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pa, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop.

Urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen. Hai, selamat pagi jelang siang ya. Ini udah cerah merona ya mataharinya. Cerah sekali, masya Allah. Semangat dong paginya. Semangat Mbak Nia ya, mantap banget. Pokoknya sehat terus ya kita semua. Pokoknya Jumat berkah buat yang lagi monit-monit yang udah gabung juga di WhatsApp maupun di SMS-nya. Selamat pagi sama sobat Tara. Lancar berkah hari ini ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hai, okay. Ada yang mau ikutan gabung enggak pagi ini bersama Nia sampai jam 10 siang nanti Nia menemani Anda. Jadi silahkan gabung yuk. Gabung aja. Caranya gampang, tinggal kirim WhatsApp dan SMS-nya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, makasih yang udah tadi request-request. Dan juga jangan lupa ya, pokoknya pagi ini nih ya ditemani Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan juga Teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Oke, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Makasih yang udah gabung, pokoknya ditunggu untuk lagu-lagunya. Nih ya, puterin lagi deh, ada lagu berikutnya dari koleksi dari Happy Asmara, ada Tanpa Hubungan. Stay tune bareng Nia di 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bapak.
1: Masalah ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman bapak gak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener. Ini Eko bu, bukan Eka. E-K-O, Eko.
0: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
0: Iya, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar di Bakan Buer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutoarjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2, Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02, RW 05, Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9, Purwonegoro, RT 3, RW 3.

tumble ban ya. Udah dia munculin. Masih bersama dia di DTL Dangdut Gelamet yang dangdutnya asyik banget. Oke, makasih ya aku udah ikutan gabung. Hai, selamat pagi jelang siang ya. Udah tambah cerah. Ini Bania lagi uprak, lagi nyuci. Ada yang lagi medang ya. Medang tau gak? Minum, minum teh, minum kopi. Pokoknya kalau gak medang tuh rasanya ada yang kurang ya. Air putih aja tuh gak cukup. Iya, biasanya tuh seringnya begitu. Tapi buat sang penderita diabetes udah hal yang biasa, udah hal yang lain lagi ya. Gak boleh kebanyakan gula, jadi medangnya ditunda ya. Ditundanya lama banget ya. Iya, ditundanya nunggu sembuh biasanya. Karena emang diabetes tuh juga bahaya ya untuk tubuh kita ya. Terus gimana sih solusinya? Solusinya setiap pagi nih ya, ingetin ya, setiap saat juga diingetin, coba rutin minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top sudah disempurnakan dan dipadukan dengan

ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Jadi udah aman, ada izin edar BPOM, udah halal juga ya dari MUI, dan juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, coba dan buktikan khasiatnya aja dengan beli di apotek dan agen resmi kami yang sudah disiarkan oleh Radio Setara Kebumen ya. Nyarinya kemana sih Mania Habutop? Dan sebenarnya ada ya dari ujung kulon sampai ujung wetan ya. Ada dari Gombong, ada dari Petanahan, Puring, Kwirong juga, Poncowarno juga ada, Putih Poncowarno gitu ya. Di Pulus Pesantren juga ada, di Kebumen Kota ada, di Purworejo ada, oh pokoknya banyak banget deh. Iya, silakan bisa dicoba aja ya. Oh iya, harganya tergantung dengan kemasan, ada yang 50 kapsul, 100 kapsul, sama 200 kapsul. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000, dan juga Rp230.000 yang 200 kapsul ya. Ayo buktikan juga ya Sobat Setara FM yang lain, karena udah banyak juga yang membuktikan dan udah sembuh ya berkat Habutop. Selain untuk diabetes, Habutop juga bagus untuk Anda penderita sakit ginjal, mah, asam lambung, asam urat, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah. Terus yang barangkali ada sakit insomnia, kesulitan tidur, nyeri sendi, rematik gitu ya. Bisa banget coba rutin aja. Oh iya, oke Sobat Sarah. Jadi lanjut deh, gabung sama yang monit-monit di WhatsApp dan SMS-nya. Yang belum gabung, gabung aja ya, ditunggu di 0851 8606 9984. DTL selamat pagi, waalaikumsalam, katanya dari Bu Asi ya, monitor pengen dengerin lagunya, lagu Tarling judulnya Ganjen. Oke, salamnya buat Papa Ijo, Pak Karim, ada Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Pariono, Wan Sobo, Bapaknya Nora, Mas Andre, Kang Imam Butuh, Mas Dani, Mas Oyang, Mas Sandi, Mas Sidik, Mbak Yaya, Mbak Tuti, Mbak Sibat, Mbak Inai, ada Mbak Isna, Mbak Yanti, Mas Yanto, Marun, Nama Dwi, dan semua fans Setara FM Kebumen. Buat Mbak Yaya, Mbak Tugas, semangat dan sehat selalu. Makasih buat Ibu Asih ya, sehat selalu buat Ibu. Ada Neng Apri, waalaikumsalam juga buat Neng Apri, gasikan banget nih. Lagunya Happy Asmara, Tompo, Tanpo, Hubungan ya. Pokoknya salam buat semuanya aja yang lagi monit DTL, buat Mbak Niaya, terima kasih. Makasih buat Neng Apri. Ada Papa Ijo, selamat pagi jelang siang juga, ikut gabung di DTL yang darinya asik banget. Request lagunya Tukang Tambal Ban. Salamnya fotokopi tadi pagi buat Mbak Niaya, tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Jaga selalu kesehatan ya Mbak Niaya, jangan lupa minum Habutop. Iya Papa Ijo benar, Habutopnya jangan lupa diminum ya, setiap pagi udah diingetin pokoknya ya, 2 kapsul menggunakan air hangat. Ada Mas Andre, mat Jumat berkah juga buat Mas Andre, gabung di DTL yang dangdutnya asik banget, request lagunya Ajeng Febria, Gadis Kemanis Kalimantan. Kirim salamnya buat Ibuku, Ibu Ayu Gemoy, ada Bu Fatur, Bunda Arvita, Bunda Julit, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Asi, Bu Heni, Bu Tuti, Bu Yati, Bunda Wartik, Mama Fian, Mama Ririn, Mama Cindy, Mama Asra, Mama Nami, Mama Izan, Mbak Yayah, Mbak Ningsi Plesung, ada Putri Selatan, Mbak Warit, Mbak Bubut, terus juga ada Mbak Ahmad, Bapak Putri, Bapak Ijo, Pak Sutar, Kang Mamat, Bapaknya Nora, Mas Hafid di Jambi. Buat Niamat, siaran sehat terus dan jangan lupa bahagia. Oke, makasih slogannya ya Mas Andre, jangan lupa bahagia juga. Iya, ada lanjut lagi deh. Dari siapa ini? Oh, dari Mas Ion, absen gasik ya. Katanya pengen dengerin lagunya Percuma, wis kayak gue bayi lagi karo nyiram. Wah. Nanam apa nih? Ya, mantap banget

apa tuh namanya, lancar terus ya usahanya nih, mantap. Ya, ada dari Mama Nadia di Pancawarno. Waalaikumsalam, Beniah gabung lagunya Ngupayane. Salamnya buat semuanya aja, mat aktivitas. Buat Beniahnya mat tugas, sehat selalu. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Dan lanjut ada Putri Selatan. Waalaikumsalam, ikutan nimbrung nih Beniah lagunya Syahdu. Salam-salamnya buat Mas Giman Belajar, semoga sehat selalu. Dan buat semuanya saja tanpa terkecuali, selamat beraktivitas. Buat Mania jangan lupa bahagia. Siap, makasih Putri Selatan. Dan ada Pak Yanto di Marun Purworejo. Selamat pagi buat Pak Yanto ya, gabung di DTL yang dadanya asik banget. Minta request lagunya ada Aduhai Lilin Herlina. Salam buat semua fans Star FM Kebumen, salam Kompersa. Dan juga sehat selalu buat Mania sama tugas, semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih buat Pak Yanto. Kang Arfil, dan apa kabar ini monitor ya? Ada Mbak Siburorja absen juga, terima kasih kembali. Dan ada Mas Giman Dilajar, waalaikumsalam. Hadir kembali nih Mbak Nia, katanya pengen dengerin lagu enggak nih? Oh iya iya, ikut saja katanya lagunya Mas Giman, siap. Dan salam buat mbak-mbak, ibu-ibu, nenek-nenek, tante-tante yang lagi pada sibuk, dan para bapak-bapak, om-om, mas-mas, kakang-kakang, kakek-kakek. Ya semuanya selamat siang, selamat mendengarkan Radio Star FM Kebumen dari Mas Giman Dilajar. Makasih buat Mas Giman ya. Ada Mbak Yanti di Marun Purworejo, selamat pagi Mbak Nia, apa kabar? Selamat pagi juga ya, alhamdulillah ya baik ya. Katanya mau salam-salam buat Bu Samintan, Bu Tika, Bu Yahani, Bu Yati, Mas Andre, Bapaknya Nora. Ada Bu Fatur, Putri Selatan, Mama Cindy, tidak ketinggalan buat Mbah Putri sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Mbak Nia, mau tugas sehat selalu, lagunya ngikut kakak aku, Aduhai. Oke, Aduhai Lilin Herlina ya. Coba. Nia cari dulu ya, makasih buat Mbak Yanti di Marun ya. Kompak banget nih sama kakaknya ya, laris manis pokoknya usahanya. Yuk kita lanjut deh. Dia muterin ada Aduhai. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: apa, Neng?
1: Loh.
0: Kalau yang gitu?
2: Nggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk. Loyo.
0: Bekalnya dimakan nggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau nggak dimakan.
2: Dimakan kok ya. Selalu habis nggak bersisa.
0: Nah gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
2: Hah? Obat apaan ya?
0: Namanya Habutop. Obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas. Baik kerja, di rumah, di luar.
2: Neng gak apa-apa ya? Dikonsumsi Neng yang masih sekolah.
0: Ya gak apa-apa tuh Neng. Itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh. Menambah energi buat aktivitas. Sumber nutrisi juga. Karena bahan-bahannya alami. Dan tanpa efek samping.
2: Iya deh ya. Mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
0: Iya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan.
6: Badan sakit-sakit, kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
5: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh.
6: Badan terasa ringan tanpa beban.
5: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
7: 98.4 Star FM, Kebumen.
8: Serling.

0: Masih bersama Ria di DTL, dangdut gelombang ya, dangdutnya asyik banget. Sesi pon live nih yang buka ya, pokoknya yang mau naik-naik rebutan di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tete, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Rom Paryono? Bisa
1: alhamdulillah
0: juga.
1: Sehat, ceria, cerah.
0: Komplit ya.
1: Iya, komplit. Alhamdulillah yang pertama ini ya, lama enggak
0: semangat
1: udara ini. Semangat haruslah.
0: Semangat banget.
1: Walaupun kantongnya menipis tapi harus semangat.
0: Wih, mantap.
1: Iya, tapi ini tanggal muda ya, masih banyak embannya.
0: Amin. Iya, mau lagu.
1: Request lagu embannya?
0: Iya, boleh. Lagu apa nih?
1: Lagunya kalau Tarling bisa enggak ini sih?
0: Oh ya, versi koplo paling.
1: Oh, koplo aja ya, iya. Kalau koplo ya ini aja lah. Beda dari cinta.
0: Ya.
1: Beda darinya di Star FM.
0: Aduh, bisa aja dah kembali ya.
1: Cintanya ada di Wonosobo ini.
0: Iya.
1: Salam-salam ya Mania.
0: Silakan.
1: Ya, salamnya yang pertama buat Bunda Ervito yang ada di masih di rumah sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, diangkat segala penyakitnya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahnya operasinya udah ya Mbak, lancar ya.
0: Iya, hari kemarin
1: ya,
0: operasinya.
1: Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Buat Mbah Putri, Mbah Kakung, Bunda Tika Carmanto, Bunda Titin Wardani, Bu Ase, Bu Ayu, Bu Saminten, Bu Yati, Bunda Tini, Bunda Admini, Bunda siapa itu ya, Bunda Nur, buat Mama Ria Ponorowo, Mama Yasmin, Mama Intan, Mama Akmal, terus Mbak Yaya, Mbak Cindy, terus buat Mama Asraf, terus buat Mbak Sibat, buat Om Gendro, buat Papa Ijo, Mas Oyong, Mas Imam Putu, Mas Andri, Mas Franky, terus buat si Baruna Cahya, terus Pak Parim Chicken, Pak Bambang Kasimungan, Mbak Handut, buat Bapak Kainaura, Pak Sultan, Mbah Warid, Mas Abi Jambi, dan buat semua penggemar Tara FM di mana saja berada.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, terima kasih.
1: Buat Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, pol barokah. Tetap semangat, jangan lupa pesan Mas Andri.
0: Jangan lupa bahagia.
1: Bahagia, harus bahagia. Ya gitu aja Mbak Nia, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, pagi juga Stara FM Kebumen.
0: Apa kabar Bu Heni, sehat?
2: Alhamdulillah, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, baik.
2: Lagunya masih kebagian ya?
0: Lagunya masih dong, nomor 2. Ibu.
2: Oh, nomor 2 ya. Aku itu aja, ikutan yang barusan aja deh, biar cepet naik.
0: Oke, siap.
2: Yang barusan Pak Paryono ya?
0: Pak Paryono, iya Wonosobo.
2: Iya, Pak Paryono. Selamat pagi, Pak. Sehat selalu, Jih. Salam-salam buat yang lain ya, Mbak Nia ya. silakan. Nambahin sedikit dari Pak Paryono. Tadi dari Pak Paryono kayaknya sudah komplit. Saya nambahin buat Ibu Saminten, Ibu Tika Darmanto, terus buat Ibu Yati, sehat selalu Ibu Yati, Bu Asi, Pak Juragan Wader, Mbak Putri, Mbah Kakung, sehat selalu. Bunda Ervito juga, semoga lekas sembuh, sehat, bisa ngebolang lagi.
0: Amin ya Rabbal Alamin, cepat sembuh ya Bunda.
2: Iya, cepat sembuh. Lagunya bonceng Pak Paryono ya Pak ya, biar cepat naik. Nambah lagi, lupa buat temanku di pasar, Mbak Siti Lundong. Ayo Mbak Siti naik, jangan cuma monit aja. Malu-malu tuh Mbak Nia tuh panggil.
0: Malu-malu tapi mau, hai Mbak Siti. Aduh. Salam kenal iya. Mbak Siti Lundong ya.
2: Iya, juragan jenang yang pakai cup itu loh Mbak Nia.
0: Oh iya iya iya, enak.
2: Iya. Ya udah kita aja ya Mbak Nia ya. Mbak Nia terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu juga. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih buat Ibu Heni. Ini yang lanjut lagu. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam Mbak Nia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabarnya ini Bu Yati? Sehat Ibu?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bisa naik juga ya.
3: Iya.

0: Alhamdulillah, bisa naik nomor 3 juga.
1: Lumayan, gak apa-apa. Tadi pagi gak bisa naik ya, Bu? Kayaknya,
0: oh, tadi pagi SMS.
1: Iya, SMS-nya udah baca SMS-nya tadi pagi.
0: Berapa hari gak bisa naik?
1: Lama banget gak dengerin suara Ibu Yati.
0: SMS terus jadinya.
1: Iya, apa-apa. Mau lagu apa nih, Bu?
0: Lagunya Tangis Rindu.
1: Tangis Rindu, siap.
0: Salamnya buat Umi Hani, Bunda Vito, semoga cepat sembuh.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Betika Darmanto, Bu Ase, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Saminten, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Partini, Mbak Yanti, Mbak Rizky, terus Mbak Nur Firong, Putri Selatan, Bu Heni, Tarosita, terus Mama Srop, Mbak Sakina, Mas Andre, Mas Hapin Jambe, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Oyong, bapaknya Laura, Bu Ayu, Putu Tenggrabak, Mama Fian, Mama Akma, terus Mama Fitri, Mama Naomi, Mbak Rika, Mas Arson, Mas Ucup, Duran Ngambal, Pak Paryono, Pak Yono, Pak Paryono, Ibarunya saya, Mas Giman Rajet, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbaknya Kembar, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Yakub, dan Mbak Lasinem.
1: Ya.
0: Dan semuanya aja.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama Ibu Yati.
0: Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak
1: amin,
0: berkah.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati, semangat dan sehat selalu pokoknya. Salam balik buat Bu Heni dari Om Paryono ya. Ada makasih Pak Paryono doanya dari Bunda Ervito Abar di Bitoro. Semoga selalu sehat ya Bunda, kembali pulih lagi biar bisa ngebolang-bolang ya. Ya, ada dari Duren Diambal masih yang juga hadir monitor nih. Salam buat semuanya aja yang masih monitor Setara FM Kebumen. Katanya, oh, salam buat Mbak Yaya, Bunda Yati, Bunda Wartik, Mama Cindy, Bundanya Salis. Selamat bersibuk-sibuk di dapur. Spesial salam buat Putri Selatan, semoga sehat selalu ya. Kalau sedang mengajar jangan galak-galak ya sama muridnya. Oh, ih ketahuan tuh, jangan terlalu garak ya. Oke, ada siapa lagi? Oh, ada dari 4609 ya, Mat Pagi juga minta request lagunya Ayah Ibu. Salam kenalan buat semua pendengar Kebumen FM dari Darminto Kumpul Sari Ngombol Purworejo. Oke. Makasih buat Mas Darminto ya. Cukup dulu ya Sobat Sarah, makasih yang udah monit-monit. Lancar berkah aktivitas, pokoknya selalu ya selalu apa namanya, selalu diawali dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah ya, betul. Ya, yang kerjaannya selalu bawa-bawa kacamata gitu ya, sering patah, terus juga gimana ya Mania, udah patah ada harus ganti mahal, masa setiap itu harus beli kacamata terus, kan gak mungkin ya. Mending coba deh Sobat Stara ya, coba ngapain coba beli Vitamax solusi kesehatan mata. Nah, Vitamax sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Nah, aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan Vitamax pokoknya kandungannya ya, ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A, jadi bagus untuk kesehatan mata Anda ya. Mata kemerahan, mata iritasi juga bisa banget, silahkan coba Vitama aja. Beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir lagi ya, udah tersedia dan gampang banget dapatnya. Iya, gampang banget. Kita kembali lagi deh bareng lagu ada Bidadari Cinta dari Tasya Rosmala Session bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik.

0: Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu loh, Sa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda, batik jadi butik.
0: Untung gak jadi botok.
1: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak

Oke, masih bersama Nia bareng Stara FM Kebumen. Hai hai. Mat siang ya. Ini udah siang atau masih pagi nih? Kayaknya sih udah siang, tapi semangatnya selalu pagi dong ya. Jadi selalu kayak pagi hari pokoknya. Lanjut yuk, sesi pon live kedua yang mau naik-naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat

0: banget.
1: Kurang asik.
0: Banget. Asiknya kurang asik ya.
1: Lagi slow.
0: Lagi slow. Iya. Berarti udah di pasar nih, Pak Sutan.
1: Udah pulang.
0: Oh, udah pulang. Udah. Alhamdulillah. Sehat ya, Pak Sutar? Baru monitor atau udah monitor dari tadi nih?
1: Dari tadi pagi, dari jalan, di jalan nggak masuk-masuk.
0: Oh, iya, nggak apa-apa. Tenang aja, masih kebagian lagu nih. Satu lagu lagi, mau lagu apa?
1: Oh, masih ada ya?
0: Iya, tadi yang telepon soalnya lagunya ngikut. Mau lagu apa nih?
1: Iya. Mengejar badai.
0: Mengejar badai ya. Mengejar duit aja deh, jangan badai, bahaya ya. Duitnya dikejar.
1: Mengejar-kejar itu kan ngoyok-ngoyok terus. Anak kondangan.
0: Terus mulai anak kondangan. Pokoknya
1: terus banget ya.
0: Waduh, mantapnya. Siapin
1: binatang sekarang mantanan juga terhenti dari binatang.
0: Wih, mantap ya. Ternyata udah banyak yang punya hajat ya. Semangat Pak Sutar cari cuannya ya, biar bisa ngukondangan.
1: Banyak sudah dan semangat.
0: Sudah
1: sarapan belum siang ini?
0: Oh, sarapan 6:30 pagi ya. Kalau siang gini mah bukan waktunya sarapan, waktunya mindo. Iya, biar tambah gemoy ya.
1: Mentong, karena bapak kan orang mentong.
0: Mentong ya, wala.
1: Tangganku mindo.
0: Pada baik berarti kalau nenia, ya pada baik mindo.
1: Orang mentong mindo.
0: Mindo. Salam-salamnya Pak Sutar. Ayo ngomong di sana.
1: Salam-salam banyak.
0: Silakan.
1: Ya ada di Kulon, ada Bandung, di Kliro, Mas Gendro.

0: macet ya di mana ya gitu tuh.
1: Iya di Wareng butuh.
0: Wareng aja ya sangat padat. Ada yang baru lagi di siapa ya? Yang serius aja.
1: Yang dari mana?
0: Yang dari Kupur gitu aja. Satu nari ya ya.
1: Iya.
0: Ya ada kakak itu dan ada itu gitu. Macam di ada lagi bahku seri ada itu ada ya ada kami ada istri Muhammad sekali sudahlah segitu aja lagi ya
1: da. Segitu aja salamnya
0: ya gampang lagi kalau kita masuk
1: siap ya,
0: semoga
1: makasih.
0: Yang sakit tetap sembuh
1: amin
0: dan ianya semoga sehat
1: amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar. Yuk satu penelpon lagi deh. Halo assalamualaikum selamat pagi DTL.
2: Selamat pagi DTL.
1: Wah, selamat pagi Kang Mamat.
2: Apa kabar Mbaknya?
1: Wih, Nia baik, alhamdulillah. Kang Mamat apa kabar?
2: Sehat-sehat.
1: Sehat-sehat. Lagi gak ngegoes mesin nih?
2: Kayaknya... Lagi nyupir.
1: Oh, lagi nyupir. Beda-beda.
2: Iya, di depan mesin jahit.
1: Oh. Kirain alih profesi. Udah di depan mesin jahit aja. Okay.
2: Belum. Kalau ada yang lebih enak mungkin ganti profesi.
1: Iya. Apa ya profesi
2: enak
1: apa
2: kan
1: ya?
2: Enak kan Mbak Nia lah tinggal siaran.
1: Nah iya mau gantiin nih. Mau gantiin katanya enak nih biarin. Tukeran nanti ya. Kang Mamat mau salam-salam buat siapa Kang Mamat? Halo? Halo, kok ngilang? Waduh, Kang Mamat ketendang bayi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
3: Halo, selamat pagi juga, Mbak Nia cantik. Apa kabar, Mbak Nia?
1: Baik, alhamdulillah baik, sehat. Mbak Yaya, apa kabar? Senang teman.
3: Masa aku nendang Mas Mamat apa ya?
1: Iya, senang banget. Seneng banget ini habis nendang Kang Mamat kayaknya.
3: Makasih aku ya Mas Mamat.
1: Alah, gak apa-apa. Nih ya, mau lihat HP-nya, wah kok udah gak ada, adanya Mbak Yaya telepon berdering, wah ya udah deh.
3: Aku udah gak kebagian lagu ya Mbak Nia?
1: Enggak, iya udah penuh.
3: Yang mau diputar apa?
1: Ya mau diputer ada tadi Mengejar Badai ya, terus ada Syahdu Ayah Ibu.
3: Syahdu aja.
1: Syahdu siap.
3: Tak naikin.
1: Oke.
3: Okay. Ya salamnya buat siapa ya? Pak Suta, terus Mas Mama, Pak Abin aku nggak sengaja. Terus ya.
1: Siapa lain ya?
3: Dusa Minten, Umi Hani, Bunda Erfito, Mama Fian, Mama Asraf, Mama Naomi, Mas Andri, Mas Ibnu. Coba lagi buat semuanya aja, oh Bu Kumis. Dan buat semuanya aja semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Yaya. Roy banget ya ada Mbak Yaya. Cukup dulu sahabat Stara. Oke, makasih udah monit-monit ya udah gabung-gabung hari ini. Yuk sambil goyang, sambil biar gak haus, ditemani secangkir teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja di apotek dan agen resmi kami. Hangat, segar, menyehatkan, mulai 15.000 aja. Ayo buruan deh, jangan sampai kehabisan. Iya, kandungan dalam teh Moro juga ada ekstrak serai sama ekstrak jahe ya. Jadi cocok tuh buat sobat Stara yang mungkin ada sakit pencernaan, bisa juga barangkali ada yang sering sakit tenggorokan ya, biar lega tenggorokannya juga bisa banget. Silahkan coba teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Oke? Ya, pokoknya sehat terus bareng produk dari PT Denatur Indonesia.

0: tahu. Oh, tahu, Bapak, tahu. Yang pengen tahu, tahu.
1: Tahu, Mang.
2: Iya, Bu. Mau berapa, Bu?
1: Tahunya 5.000 aja, tempenya 2.
2: Iya, Bu, baik. Ini tahu sama tempenya, Bu.
1: Kenapa sih, Mang? Kok kayak puyeng begitu?
2: Iya, Bu. Kepala nyut-nyutan. Kayaknya masuk angin deh. Bu, boleh numpang duduk sebentar nggak?
1: Boleh, boleh, Mang. Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah aja tuh sama motor-motornya. Saya bikinin teh anget emang ya.
2: Makasih, Bu.
3: A few moments later.
1: Nih, Mang, teh angetnya. Nih, saya juga punya obat herbal buto, Bang. Buat menjaga daya tahan tubuh sama mengobati berbagai penyakit. Diminum aja ya, biar nggak beri.

0: efek sampingnya juga. Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari habatus sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
1: Oh, namanya apa tadi, Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.
0: Habutop, Man. Belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
1: Oh, iya ya, Bu. Makasih, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karang Pencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

pengunjung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan semua sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa besok, Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjar Sari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2.000 apa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50.000-an, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pemata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2.000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pitam Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamin sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional.

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Bapak, ini Pak, abang rencananya lusa mau ikut hiking, mendaki gunung gitu sama teman-teman kampus. Padahal baru aja abang mau izin ke Bapak.
1: Ih, asik dong tuh. Bisa refreshing dengan alam luas, hilangin jenuh di kampus ya.
0: Nah iya Pak, mumpung gratis pula. Jadi abang cuma bawa uang saku seadanya aja buat jaga-jaga.
1: Syukurlah, tapi ingat hati-hati di sana, jangan sampai pisah sama rombongan. Jaga jarak aman dan berdoa.
0: Pasti Pak.
1: Dan ada satu lagi nih, bawa habutopnya biar di supaya nggak telat konsumsi juga. Ini kan herbal, jadi harus rutin dan juga telaten minumnya.
0: Tentu dong Pak. Nih, abang udah siapin di tas. Bahkan abang bawa 2 botol nih.

0: obat-obatan kayak Habutop ini.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal, lalu saya beli. Sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: menyampaikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama

di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutuarjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02 RW 05 Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Asar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta.

0: hari ini. Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah.

0: mertuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Lin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun, apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Loh, Pak Ocep.
1: Eh, Bu Julia. Gimana kabar, Bu? Sehat?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
1: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh, Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Ocep.
1: Iya,

0: Apa itu, Pak?
1: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
0: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atuh, mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.

bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Alian. Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang ganggu.
1: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Aduh, Pak Ocek, rajin amat pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lurah. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi, Pak Ocep. Sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
1: Aduh, ya.
0: Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
1: Nih, habutop atau ibu? Masa ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya. Yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas. Gak kenal lelah dan gak kenal ngelus lagi untuk keluarga tercinta.
0: Oh iya, habutop. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lurah mantap ya, Bu?
0: Apanya?
1: Habutopnya.
0: Oh iya, jelas dong. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM. Halo, ada Rena temenin Anda siang hari ini di zona tersentuh kita, zona Malaysia. Yang mau gabung langsung aja ke 085-186-069-984. Yang mau gabung langsung ke 085-186-069-984. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Sambil apa nih, kerja, istirahat siang, makan, ngopi, semangat ya. Yaudah SMS, udah WhatsApp, thank you banget. Pokoknya nanti bakal Rena baca satu-satu ya. Langsung ke lagu, dikasih deh Arif Bui, Jadi Permadani.

0: Dani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Oke, satu lagu dari Ella, Berlayar Tak Bertepian. Wih, cerah banget. Cerapel, hari Jumat, Jumat berkah. Semangat, semangat, semoga semuanya sehat. Ada yang baru bangun tidur, gak apa-apa, abis istirahat. Mungkin karena kurang tidur, jadi ngantuk. Alhasil tidur deh, gak apa-apa, udah bisa ngeliat itu lumayan ya. Yaudah bersiap-siap, mungkin jam segini ada janjian, mau COD, mau beli, mau ada acara. Apa ya? Iya, nengok orang mau berangkat haji, soalnya untuk Kebumen tuh pemberangkatan masih ada hari Minggu besok ya. Kloter berapa besok tuh, Minggu kelima, kloter 15. Pokoknya semuanya yang lagi siap-siap mau keluar gitu, mau cari makan siang mungkin, mau kondangan mungkin, mau apa aja. Aduh, ini panas banget, tapi ya alhamdulillah sih ya kan. Daripada hujan, ada pilih kepanasan atau kehujanan sebenarnya. Ya belum makan, makan dulu. Janganlah telat-telat makan ya. Jaga kesehatan gitu. Gak usah yang kayak sok diet kayak gitu. Ya udah, disyukurin aja ya. Yang penting yang dimakan juga makan makanan yang sehat, ya kan. Yang belum SMS, WhatsApp masih ditunggu sama Rena. Hayo, hayo kirim. Kirimnya kemana? Ke 085-186-069-984 ya. Sekali lagi, mau gabung SMS, WhatsApp, Rena tunggu. Kirimnya di 085-186-069.

0811-9984. SMS bentar. Ih, sumuk pol guys. Insya Allah. Ada Mbak Sri. Waalaikumsalam, gabung. Boleh, kabar Rena baik, alhamdulillah. Iya, lagunya Ella udah tadi, Berlayar Tak Bertepian ya. Selanjutnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Saminten, Bunder, Papa Ijo, Kang Mamat, Pak Ade, selamat, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Aska, Mbak Tias, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, semoga cepat sembuh. Terima kasih buat Mbak Iya, tugas sehat-sehat juga buat Mbak Sri. Bang Litoban, apa kabarnya ya? Lagunya apa nih, Lara, boleh ditunggu ya. Selamnya buat Mamo di Selang juga, teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Stara FM, semoga jaya di udara, amin. Lagunya Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, kutunggu, kutunggu, ku siapin udah, ready. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, assalamualaikum, salam, salam kenal. Salam kenal juga dari siapa nih? Makasih ya Mama Nadia di Poncowarno. Selamat siang Mbak Rena, selamat siang juga di Rantai di Gelangi Rindu. Di Rantai di Gelangi Rindu langsung Rena siapin ya. Exis ready. Di play ya. Salamnya buat semuanya aja, mat istirahat, Mbak Rena, mat juga sehat selalu, amin. Mama Nadia juga sehat selalu, yang lagi masak-masak semangat, yang lagi jahit semangat, yang lagi di warung, di pasar, di kios, di bengkel, di mana-mana, semangat, semangat, semangat ya. Pokoknya makan siang dulu kalau Anda saat ini lagi mau berikhtiar nih, pakai Habutop. Nah, habis makan siang jangan lupa Habutopnya juga dikonsumsi secara rutin biar biar sehat. Katanya mau sembuh, nggak boleh loh lupa nggak minum Habutop ya. Wasih semangat, Bu. Semangat, semangat, semangat. Yang lagi pada tidur ya, aku nggak salamin lah ya, nggak dengerin soalnya. Buat apa sih Habutop? Buat menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh sejatinya. Tapi kalau memang kayak ada keluhan, lagi sakit, gak enak badan gitu ya, udah konsumsi Habutop rutin juga, insya Allah nanti badannya bisa berangsur membaik, bisa sehat. Apakah aman? Udah pasti aman, karena obat kita 100% terbuat dari bahan alami herbal. Apanya yang gak aman? Coba, semuanya aman, gak ada efek sampingnya karena tidak ada sedikit pun bahan kimia tercampur dalam Habutop ini ya. Ini kalau yang kayak ngerasa aduh, kerja sih sebenarnya masih banyak yang kayaknya seberat aku, secapek aku, waktunya juga bisa dari pagi banget sampai malam banget, tapi aku yang kerjanya cuma beberapa jam kenapa cepet lelah, terus kayak kurang stamina. Aduh, aduh. Nah, ini nih yang harus dihabutopin ya. Terus kayak badan sering pegel-pegel, Mbak Ren. Kayak enggak nyaman kan jadinya kalau mau, aduh gitu, aras-arasan ya. Terus kayak perut kembung gitu, terus kayak nafsu makan menurun. Daya tahan tubuhnya bentar-bentar kayak masuk angin ya kan, mual. Tubuh pokoknya rasanya kurang fit. Ya udah, enggak baik banget kalau Anda punya gejala-gejala seperti itu cuma didiemin aja. Jadi ya, jadi beli Habutopnya, konsumsi secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi siang malam. Harganya mulai dari Rp100.000, Rp150.000, Rp230.000. Belinya di mana? Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat Anda. Kasih deh satu lagu Lara dari Salim Iklim untuk Anda.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutoarjo atau depan Pasar Jatisari, RT1 RW2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT02, RW05, Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Kebumen. Dalam sepiku kaulah candaku. Canda ya, bukan jandaku. Yang mau gabung masih ditunggu sama Rena. Ih, panas banget. Ntar aja kali sorean yang mau keluar. Maksudnya yang belum ada janji, yang belum emang gak buru-buru banget gitu. Iya kan, nunggu adem. Jam 3:30, jam 4 lo udah agak-agak adem, mending gitu ya. Rena membuka phone live. Yang mana yang langsung diangkatin? 085-186-069-984. Penelpon pertama, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu sehat?
1: Sehat Mbak Rena.
0: Rena sehat, ibu sehat Bu?
1: Sehat, ini lagi ngapain ya? Arep goreng biasa lah.
0: Terong, tongkol.
1: Tongkol. Tongkol.
0: Aduh, panas-panas depan kompor nih Ibu.
1: Ngadem ini.
0: Ngadem. Oh, belum di depan kompor ya. Dipotong-potong dulu ya.
1: Semangat pokoknya lah.
0: Ah, iyalah, haruslah. Harus. Mau lagu apa Ibu?
1: Aku mau lagunya. Apa ya?
0: Iya.
1: Purnama Merindu.
0: Boleh. Ya, salam-salam Bu.
1: Salamnya buat semuanya adalah
0: okay,
1: yang lagi dengerin Mbak Rena siaran. Okay. Pokoknya semangat, yang lagi sakit bundar semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Pokoknya semua yang lagi sakit cepat sembuh.
0: Iya, amin.
1: Mbak Rena juga yang semangat, siap, yang sehat biar bisa menghibur kita semua.
0: Amin.
1: Salamnya buat semuanya ya Mbak. Banyak okay sekali nanti kalau satu per satu kasihan okay yang nggak disalami.
0: Baik.
1: Pokoknya buat semuanya.
0: Oke deh.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Terima kasih Bu Kumi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat masak Ibu. Ngadem katanya. Siapa lagi mau ngadem? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rena, apa kabar?
0: Baik, sehat. Sehat Mas Raf?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Makan siang belum Mas Raf?
2: Udah, baru selesai. Terus
0: terus ngantuk?
2: Duduk. Enggak, bangun tidur. Terus
0: alah,
2: bangun, nyalain radio, terus makan.
0: Enak banget, udah bangun tidur siang aja.
2: Iya kan, habis jemput sekolah itu jam 12, sholat, terus tidur.
0: Segeri, lumayan lah bisa ngelip ya.
2: Iya, iya setengah jam. Kok ketanya kari ngopi.
0: Aduh, cocok banget, padahal bapaknya rang ngopi ya.
2: Iya. Tapi gak tiap hari juga sih, kalau pengen kan biar ngantuknya hilang.
0: Benar-benar, iya. Lagunya apa nih, Mah?
2: Lagunya biarlah jadi sejarah.
0: Oke, selamat-selamat Mas Raf.
2: Iya, selamat enggak Bu Kumi, saya ngirim gambar sambel, lap nyambel yang kok Bu Kumi.
0: Aduh, yang pedes Bu.
2: Ya, kotanya mantep banget masakannya.
0: Iya dong.
2: Api parani atuh.
0: Ya, harus terima nyawang gambarnya baik.
2: Iya, nyawang gambarnya baik. Salamnya Kopi Bella, senang kepada monitor, kepada istirahat siang. Buat Renanya, terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mama Ashraf, baru bangun tidur. Ya ngopi kayaknya enak, Rena juga pengen ngopi. Tapi kok telepon berikutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rena.
0: Siang Mas Ibnu.
3: Mana kabarnya?
0: Baik, sehat. Apa kabar
3: ya,
0: Mas Ibnu?
3: Siang ya?
0: Belum Mas. Belum.
3: Ini udah barusan.
0: Gak kayak apa?
3: Oke, ayam goreng.
0: Pakai sambel enggak? Kalau enggak tuh minta Bu Kumis.
3: Jangan tempe.
0: Oh, jangan tempe. Iya deh. Lagunya apa nih?
3: Lagunya Lembar sajadah belum, ada belum ya?
0: Belum, nanti diputer ya.
3: Lembar sajadah.
0: Oke, salam-salam Mas Ibnu.
3: Salam-salam yang udah naik dari Mama Asra, Mama Naomi, Mama Fatma juga selamat siang, Mama Wulan, Bunda Ervito Akbar juga selamat siang, Bu Kumis, ada juga Bu Fatul, Mama Fatma juga, Bunda Tini, Bu Asi, Bu Tegak Darmanto, Bu Yati juga selamat siang, Bu Samintan, Mama Sindi juga selamat siang, Mama Warik, Mas Suta juga, Mas Afi di Jambi, Pakai Naura juga selamat siang, Pakai Selamat juga. Kang Kendro juga selamat siang. Bawari juga yang di Pekanbaru juga selamat siang. Dan Mas Andre juga, Mas Gani, Mas Bagas juga selamat siang. Dan juga buat semuanya aja yang lagi dengerin Zona Malaysia. Okay. Istara Umbukumen.
0: Iya.
3: Benarannya selamat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dimurahkan rezekinya full barokah.
0: Amin. Makasih.
3: Terima kasih Mbak Rena atas waktunya.
0: Iya, kembali kasih Mas Ibnu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mas Ibnu. Udah ya, ada 3 penelpon. Nah, selain tadi ini ada Habu Top, ada juga Sobat Star FM, Madu Vitapedia. Buat apa manfaat Madu Vitapedia? Bisa memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, bisa meningkatkan nafsu makan, mengoptimalkan perkembangan otak anak juga, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah alergi pada anak, dan bisa menyediakan multivitamin alami dan energi untuk aktivitas ya. Harganya murah, terjangkau banget, cuma Rp60.000. Madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Silakan beli ya produk kita di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, Bepom juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: dari Pak Mandor dikasih suplemen herbal namanya Abutop. Katanya herbal ramuan Arab buat menjaga imunitas tubuh kita selama bulan puasa. Bahkan juga bisa buat mengobati berbagai macam penyakit, Bu. Aman, halal, dan mudah BPOM lagi. Dan ini sekalian gaji penutup dari Pak Mandor juga. Bisa buat modal usaha kita bulan puasa nanti.
1: Alhamdulillah, ada aja orang baik ya, Pak.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat

0: Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alam

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT 1 RW 1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya atau Timur SMP Negeri 1 Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1 Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Star FM Kebumen.
3: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
4: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
3: Iya Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama, vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya Bu.
4: Oh itu, terus Vitama itu belinya di mana sih Nov?
3: Di apotek juga katanya ada Bu.
4: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan Nov, buat kamu yang masih remaja?
3: Aman Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.

0: Kenapa, Pa?
1: Ini, Ma, badan Papa gatel-gatel. Tuh, bentol-bentol gini tuh.
0: Kenapa nggak kemarin aja gatelnya pas lagi meeting sama admin-admin di kantor Papa yang cantik-cantik?
1: Masya Allah, Ma, kok gitu ngomongnya? Masa Papa kegatelan sama orang sekantor?
0: Ya, Bis, kayaknya sering banget tuh. Bahkan kemarin katanya juga makan-makan sama mereka.
1: Oh iya, bener itu.
0: Bener apa? Papa bener-bener kegatelan sama mereka.
1: Astagfirullahaladzim, ah, bukan. Maksud Papa, gara-gara kemarin makan seafood. Papa kan alergi seafood.
0: Nah, tuh kan, karma itu, Pa. Makanya, Pa, gak usah sok-sokan makan-makan begitu. Biasanya juga makan tempe penyet aja, sok makan seafood. Giliran sama istrinya, mentok-mentok makan nasi goreng depan komplek. Terus, itu habutopnya kenapa berhenti diminum? Baru sembuh berapa hari, udah berhenti minumnya. Habutop itu kan herbal, Papa. Diminum terus walau udah sembuh. Buat kesehatan Papa juga loh. Jadi jauh-jauh tuh alergi sama kolesterol Papa.
1: Iya, Ma. Ih, ngau-ngau mulu, bukan jaga rukin.
0: Emangnya singa, ngau-ngau mulu. Garukin tuh pakai kucing tetangga.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Ketemu lagi Ren atau menemani Anda sore hari ini Sobat Star FM. Jam 3186069984. Sekali lagi kita gabung bareng Rena langsung aja SMS WhatsApp ditunggu di 085186069984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya ya 1-2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun, bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

yang mencintai Ainu. Tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainu. Saya tidak pernah merasakan ditinggali Ainu, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: mencintai Ainu. Tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainu.
1: Maudie Ayunda, Kamu dan Kenangan. Selamat sore.
0: Saya tidak pernah.
1: Ini jam 3:30 tapi panas banget, cerah banget.
0: Karena beliau selalu berada dalam hati saya.
1: Oke, Mas, ditunggu gabung Anda, Sobat Stereo FM, SMS, WhatsApp, ditunggu yuk. Kirim ya. Selesai itu. 085-1860-6994, Rena baca. Kasih lo yang udah gabung, yang belum masih ditunggu. Kirimnya di 085-1860-6994. Masih hari Jumat, harus semangat besok lo udah weekend. Kayaknya udah gak sabaran, kepengen weekendan, pengen malam mingguan. Waalaikumsalam Mbak Sri, gabung lagi boleh. Lagunya Tiara Andini, salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor. Bu Novi, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Papa Ijo, Kang Mamat, Pak De, selamat. Bunda, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Aska, Mbak Tias, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Suter, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Bapak Naura, terima kasih, kembali kasih. Tiara Andini ya, mau yang apa Tiara Andini?

Yang apa nih yang enak ya? Tiara Andini, maafkan aku. Terlanjur mencinta tak usai. Menjadi dia tega.

Terus cintanya aku. Bebas lah ya, soalnya gak sebut judul. Jadi random Rena ambilnya ini juga. Halo Bu Ayu, dalam. Nanti minta lagu hingga tua bersama ya. Iya Ibu, langsung disiapin nih. Hingga tua bersama.

0: Kok gak ada? Ditunggu aja Bu Ai.
1: Makasih soalnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Makasih juga, semangat. Kok gak ada lagunya?

Bu Ayu, dia lagi hadir sore Mbak Rena, sore juga. Mau request lagunya Silong Seven. Sederhana, boleh? Gercep banget. Sederhananya udah di request aja. Ada Roni Parulian, tak ada sepertimu. Baik, makasih ya. Siapa nih? Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam Bayu. Iya sama, panas banget. Boleh ditunggu buat semuanya juga gabung. Mandi Mbak, nantilah mandi jam segini juga. Nanti sumuk lagi ya. Kang Warto, halo, masih gabung dengerin gak nih? Selamat sore. Iya, yang tadi tanya produk Sultana, ada Sultana, ayo dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Ini buat gatel-gatel, buat pijat urut, buat luka-luka gitu. Pengobatan luka luar, iya bisa ya. Yuk beli yuk. Harganya ada yang Rp25.000, Rp47.000. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Ah, oh, sabe, sabe, sabe.
1: Jauh diam dong.
2: Ya, salam mencet.
1: Siapa no?
3: Pendengar, kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
5: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
7: 98.4 Setara FM Kebumen.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan...

pokoknya selalu masuk kategori baru aja. Nanti dicari, dikasih. Kayak tadi, kayak perasaan aku tuh udah punya Rizky Febian yang hilang gitu. Kok bisa tiba-tiba gak ada, kan jadi harus apa namanya, download lagi yang hingga tua bersama itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rena gimana kabarnya sore hari ini? Baik. Nah, mandinya nanti lah, agak meleman aja biar seger kali ya. Bukan karena males, karena kalau mau tidur badan masih seger belum berkeringat itu kayaknya enak aja gitu. Mar, dingin dong. Salam buat semua yang biasa gabung di Pop Mania. Aku selalu dengerin mah, cuma gak pernah atensi. Kenapa? Malu ya, kan gak kelihatan loh. Saya selalu mbak, ulangi hati-hati. Siap, makasih. Yang numpang lewat aja gak apa-apa. Ya Allah. Enggak sih, aku gak mau bilang sombong. Enggak. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimbrung boleh.

Anggis Devaki, ada yang dirimu yang dulu atau kisah tanpa dirimu? Kalau yang kemarin kisah tanpa dirimu, dirimu yang dulu ya. Boleh, boleh. Buat budiku ya, budeku yang berangkat haji, semoga dimudahkan perjalanan dan ibadahnya, amin. Ih, senang banget ya. Kayak kita tuh cuma silaturahmi ke tempat orang yang mau naik haji, apalagi ya sama kayak kalau di desa itu yang nganter itu, ih, Masya Allah banyak banget. Yo, bismillah doanya yang baik-baik, nular gitu ya, cepet nular, amin. Oke, Sobat Star FM yang lagi punya keluhan sakit mata nih, Rena kasih tahu ya, ada solusi terbaik untuk kesehatan mata Anda. Namanya obat Vitama. Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Kapsul, iya, bentuknya kapsul kalau Vitama. Nah, Vimatanya itu kayak obat mata cair buat ditetesin. Kalau kapsulnya bisa diminum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam, nanti dapat obat mata cairnya Vimata. Vimatanya tinggal ditetesin aja ke mata Anda. Gitu. Sekali lagi harganya Rp150.000, 100% terbuat dari bahan alami.

0: Bu Juli, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapak iya yang jaga jualan.
1: Ya ini Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Nih saya saranin buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Nih nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutuarjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02 RW 05 Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta.

0: Ini mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet papa.
0: Oh iya ya. Pa?
1: Apalagi ma?
0: Ini si dompet papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an pak. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan mama yang...
0: Iya pak, mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutawinangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutawinangun nomor 116 Kutawinangun.

Siakbar. Alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutha Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

terindah. Masih di 98.4 Radio Stereo FM Kebumen. Aduh, udah mandi seger banget. Aku mau OTW ya. Halo Bang Sigit, kemana aja, apa kabarmu? Semoga baik, sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rena lo. Ini kamu bangun tidur, Bang Sigit. Kok lagunya Mencari Alasan? Kok panggilnya bukan Rena, macam mana? Mudun ya OTW mudun lah, aku mau mandi. Aku mau nyore, ya kan, cuci mata.

ternyata. Sobat Star FM, makasih banget. Ya udah kita digabung sore hari ini. Enggak, lagi gak sempet cuci mata lah Jul, gak sempet. Kerja ya. Halo Inai. Nai, kamu sehat Nai? Oh keselen, ya kamu tilikin dia dong Jul, pijetin dia. Masa sama base-base-nya begitu? Aku kalau keselen lempo boleh sambat juga gak Jul ke kamu? Biar kamu tahu, biar sekebumen raya tahu. Terus kan dimelasin, terus kamu jadi iba dan jadi mau mijetin aku. Oh boleh, oke deh. Sobat Star FM, Rena pamit dari Popo ini ya. Kasih banget ya bersamanya. Jaga kesehatan, dengerin terus Star FM. Gunakan selalu produk-produk kita dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Atipus. Terima kasih, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Tama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

Ina ghozakin laili wa Qur'an al-Faj Inna Qur'an al-Faj rika namas huda Kadarot al-Kiram barang alim barang ulama Alladinahum barasatul anbiya Utaminipun Sa'agungin para kiai Para masayih Para ustad Para guru ngaji Ingang tansah minulyo ingang dipun muliaaken Allah Lan ingang tansah kita sedaya hikmai Soko ingang tansah kita sedaya jadung doa Soko barokah ngilmunipun Ibu Bapak Yai, para ustadz, para

ngeten kepripun ajeng kepripun cobi nek wismoni ya jude wakowik terus wonten ngarsanipun pejabat pemerintah utaminipun Bapak Camat samuspikanipun TNI Polri Babinsa utaminipun kepala desa beserta staf-stafipun ingkang tansah minulya ingkang kinurmatan segenap panitia menyongsong bulan Rajab ingkang tansah minulya hadirin awal hadirat muslimin muslimat ansor fatayat ibnu IPPNU konco banser sedoyo mawon simtudoror grup ingkang minulya sesarengan kita dherekaken nang lembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dikembalikan kaya mau meneng iki ngomong groyok sing kaya mau ngamal nggih sesarengan kita dherekaken nang lembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin diparingi umur panjang menangi umur dinten iki malih mugi-mugi paringana umur panjang ingkang barokah barokah yuswanipun barokah rezekinipun barokah putra wayahipun ngaji ki arep tambah ilmune tambah bagus akhlake mantep ngibadahe kasembadan dongane selamat bejat dunia akhirate amin Allahumma amin. Alhamdulillah ya waras ya sehat ya buya ya waras ya sehat ya waras wong kadang-kadang ya nambung waras ora sehat tur ya nasing sehat ora waras. Ibu mangan enak karo mang mangan enak karo enak mangan milih endi berarti senajan karo sambel wong waras sehat dipangan ya enak meriang ya iwak nduk ora enak ora ora kok bae es moga-moga waras sehat aja sing berkah Allahumma alhamdulillah lima jin syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti Gusti Allah ingkang maha murah ingkang paring taufik sarto hida sehingga kula panjenengan sami saged leng wek wis padha medang mantan semring ngaji pikantuk ilmu siman Pak ibadahe moga-moga tambah istiqom rezekine moga-moga tambah kat mambrah mam kenanggo tuku tegalan karosa ditanduri kenanggo ngragati po ya mendadi bocah soleh lan soni lan dadi bocah-bocah singgen nah ora nakal ora tukang adoni gab ya ngaji kali kula ya gampang ah kok beda di memang tugas saya bang wadon ki asak umbah olah momong bocah nang kasir alhamdulillah wa qalul hamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث

dikumpul bareng. Selawat Joko Salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya mate Kanjeng Nabi, moga-moga umat ingkang pikantuk sapanget pitulunganipun wiwit dunya ngantos akhirat sak mangke. Allahumma amin. Niki dereng bulan Rajab tapi wis Rajab kan intine ya ngaji ngate niku nggih. Ngaji niku tembunge wong Jawa sanga karo siji jumlahe sedo sedo sebilangan genep. Dadi nek ana wong Islam ora ngaji berarti wong Islam sing ora ora genep wong Islam sing ora ngaji padha karo wong edan ki wudu sing dikarepaken dadi wong genep slamet dunya slamet bejan dunya bejan akhirat umay kinclong lantene melong bojone moblong ibadahe ora tau bol bolong. Ngaji ki ngatur jiwa, ngaji ngatur jiwa. Bangun jiwanya, bangun badannya untuk ineng caranya. Dua, sing bangun jiwa raga penten kali iman karo takwa. Bisane iman karo takwa ya ngaji. Oleh ngaji ngaten iki mangat nang pengajian. Awalan pe seselan eng kasare aji akhiran an dadine pengajian. Karepe dadi wong urip sing aji. Aji niku artine berharga. Wong urip ana regane. Diregani karo menungsa, diregani karo Gusti Allah, karo Gusti Allah. Ya anangil ilmu ne bisa nuding ilmu ya ngaji uding ngaji ya mangkat kaya kaya mengaring pengaos apalan pe seselan eng dasare aos akhiran an jadine pengaos arepe jadi wong rib sing aos nek ora aos jenengane gabuk kepari sing ditandur nang sawah muda-muda ya anu kang umah anu aos sing nandur ngomong he gabah ono asal manut anu kang omah aos tek tandur metu owoe manut aos tek erit pepe garing badi mengomah maning wong anu manut karo karepe sing nan menungsa ya kaya gue he menungsa rohmu mbiyen suci ne menungsa tepe ngakal sempurna ya bagus iki ora bagus iki kalal iki karam iki najis iki ora najis sapa wonge urip nang dunya bisa jaga kesucian roh besok mati roh suci jadi mengsuarga maning Allahumma Allahumma gabah ditandur ya nasi orang manut ya dukul orang metu woe gabuk dirit dibakar menungsa

0: logis na asar sakrong fi kitabillah.
1: Sing itu enggak ngomong gredek kan lu kepriye aja rojo sone apa mik nyong wis menangi pindo ke corongmu kayak ke bayis ya jeg
0: inna indatan syuri inda Allah isna asyara

0: lu ana bulan mulia, ana bulan sing dimulia akan, lan ana bulan sing paling mulia. Sekali ini maning men paham bong aki paham yang ngomong be kelalen
1: ngaji apa yuk layu kelalen bong pirang-pirang.
0: Ya, setahun ing sine rolas bulan dibagi dadi telu, ana bulan mulia, ana bulan sing dimulia akan, ana bulan sing paling mulia, minna arbaatun khurum, bulan mulia ana papat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lan bulan Rajab. Mbok wong wono sapa ora paham karo bulan dul-dulan. Dul kaidah besar surah Rajab ke bulan mulia, bulan sing mulia, bulan sing mulia ana papat, bulan sing dimulia akan ana siji ya kue bulan Sya'ban utawa bulan Rawah, bulan sing paling mulia ya kue bulan Ramadan. Mulane Kanjeng Nabi ngendika Rajab sakrullah, Sya'ban sakri, wa Ramadan usahro umati, bulan Rajab bulan ingsun Allah, bulan Sya'ban bulan ingsun Kanjeng Nabi, bulan Ramadan.

0: malik iri dereng pam som penyakit ati sing marekake ngamale ora bisa diterima karo Gusti. Iri drengki tanggane oli rezeki akeh ora seneng karepe kon ilang.
1: Titani yo titani kok ngagih kerejekenan nandur pari ya main wong wedhus semanak esuk anggar wedhus mati tadi kapok.
0: Gue mau ngatine orang selamat. Dagang-dagangnya laris.
1: Kita nih lagi laris. Besok kan ngerti colong maling tulik kapok.
0: Gue mau orang selamat atine dereng ngamale ora bisa diterima karo Gusti. Wong kaya gue nangkene juara nano wong kono sopo kan adi ngasih nangkene jadi orang nano wong derengki mboten mboten wonten sing wonten tiang derengki niku tiang gen kulo gen kulo gen sinten. Es, moga-moga selamat kabeh kalau gue mah. Iri drengki ngujub, ngujub ini kok penyakit ati bagi wong ahli ibadah. Ujare wong ahli ibadah ora kenang penyakit kena ati ini ngomong kayak kie.
1: Wong seneke sing rutin jamaah kan kur aku. Nek aku ramang kan kenapa dia ramang?
0: Rumang saneng ibadahnya apik dewek gue ya penyakit ati jadane ngujub membanggakan ngamale awake lenek pamer pamer kang ati tekan lesan metu suarane sing krungu karepe kon ngalem.
1: Yo ana masjid apik kapan senengan melu urun. Ya melu bang bapakku beng anu awe 5 juta. Senang ini bapakku maning kaya keramik be bapakku kabeh
0: pamer ganjarane in ilang ora beda karo entut entut mambune mengendi-endi wujude yo ora ana wis tumen wong kene ngantuk blondo. Dadi wong pamer ya kur padha karo entut. Sombong sombong niku penyakit ati biasane nempel nang wong sugih. Penyakit sombong biasanya nempel nang wong sugi. Wong sugi sombong elek elek maning melarat sombong wis gering petata petiti gablek ora. Mula Kanjeng Nabi dioperasi sawise dioperasi dicuceni sawise dicuceni diguang penyakite miki tapi Kanjeng Nabi maksum Kanjeng Nabi rendi dosa Kanjeng Nabi direksa karo Gusti Allah dicuceni sawise dicuceni diingseni apa ilmu iman Islam ihsan ilmu iman Islam ihsan dilebetaken ditangkrebaken malih disabet nganggo suwiwine Jibril langsung garing nang kene nang wong ngaring sojok sojok kertu ya nang wong sejok kerto kene ya pada ditiru di kapan ana wong digawe nyepiti mantu ya pada ngoperasi sing dioperasi udu wonge titike nyembel jago dibedel kestelik ngarep tekan silit mburi ususnya ditokaken diguang masalah ini kok diguang pahit.
2: Karena si ngomong kaya
1: nah, berarti kaya ini tau mangan belek.
0: Sami-sami beleknya ditokakan ditangkrebakan mali bekas bedelane endase dilebokakan mengbekas bedelan sikile lorone tekuk mengdubur cemplungakan jangan jenengane ingkong merang mateng ganti jenengane rasulan kaya kuih auntan ye nyong jenan kabe siki jane agi dioperasi lewat apa? Lewat pengajian lakon sing ora bener diguang diingseni ngilmu nek wis ana ngilmune cara pitik endase lebokaken mengbekas bedelan nek wong wis ana ngilmune sirae sing bisa ndeleng maring awake dewek dadi wong urip sing gedhe rumangsane aja kageden rumangsa mudane ingkung gretakaken tekuk sikile jungkir wong nek wis ana ngilmune gelem sujud nglakoni sol.
1: Berarti ingkung ya apik ya. Tapi sayang bapak ingkung ora sembahyang.
0: Sejarah ingkung mendek sekang peristiwa Isra. Ya bis sami Kanjeng Nabi bis dioperasi bis diingseni ditangrebaken Kanjeng Nabi katindakno Isra Mi'raj subhan

0: Mi Isra Mi'raj Subhanalladzi subhana moga nutekake ingsun kelawan moga sucine dat alladzi yodat asru kang wis nglakokake sapa alladzi pingabdi kelawan kabulane alladzi rupane Kanjeng Nabi kapan lailan ana ing wektu bengi dadi Kanjeng Nabi nitindak dilakokaken karo Gusti subhanalladzi asra. Iki men paham Kanjeng Nabi numpak buruk. Buruk niku makhluk pertamanan sorga. Sekewong ana sing takon,
1: "Mate yaina, kula tekaken, Gusti Allah kan maha kuasa, saged napa-napa." Dening Kanjeng Nabi, "Mami nunggang buruk anu kepripun?"
0: Gusti Allah kan bisa kuasa langsung diunggah nabai bisa tenang apa sih nunggang buruk takokaken buruk niku lantaran buruk niku wasilah artine wong urip nang areng alam dunya kudu ana lantarane nek ora ana lantarane ora dadi contone siki saumpama ya ana penganten anyar sing lanang nang kana turu dewek ngatang-ngatang sing nang wadon nang kana ngatang-ngatang turu dewek
1: ya ora dadi
0: ya kudu dilantari iku jenenge ilmu wasilah subhanalladzi asra sanajan to Kanjeng Nabi artine sanajan to Kanjeng Nabi nunggang buruk hakikate ora mlaku dewek dilakokaken karo Gusti men paham Masjidil Haram awale terus tujune meng Masjidil Aqsa kedua munggah meng Sidratil Muntaha ngliwati langit siji loro tekan pitu urung subuh wis tekan dunya ndak wong ora mlaku dewek dilakokaken karo Gusti Allah men paham kiye-kiye men paham nyung mungkin jegong karo Pak Lurah dilalah Pak Lurah ndak karo roti rotine mabyur sate melompong remukane roti melebu mengjero sat barang bis kurs pengajian Pak Lurah kondur kelambine dicopot cantelaken saka dilala ana barisan semut semut yang melebu mengjero sak Pak Lurah mengkosore mangkat meng Surabaya nganggo klambi sing nang jero sak anu ana semute terus kene jam 6 sore tekan Surabaya jam 6 esok langsung bali terus kana jam 6 esok tekan kene jam 6 sore klambine dicopot cantelaken saka semute metu pengumuman karo batire weh kakang-kakang semut pengumuman aku sedina sewengi kang Surabaya sebab semut yang melebu mengjero sak digawa karo sing duwe klambi ora beda Kanjeng Nabi anu senajan nunggang buruk ora mlaku dewek dilakokaken karo Gusti artine wong urip nang areng alam dunya mboten wonten napa-napane kejaba uli pitulungan kekuatan saking Gusti mulo dadi wong urip sing sening matur la haula illa billahil aliyil orang ana daya kekuatan apapun menungso niku kejaba uli kekuatan pitulungane Gusti ora beda gambare wayang dilakokaken karo kaki.

dadi kuburan nih. Deka panana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu menjero. Deka panana menungso dilakokaken karo gojalo enteng kontrate mlebu meng. Kuburan apa maning sing tua-tua mrepate celongko pinge bodong untune ompong watang ngelongkong sekele pengkrong dilamani kari mlebu. Monggo-monggo sing tua disit pong nyongesin nom.

0: mungsong binora nondong yen saya kita dionom besok maning bakal ora nono podo badi maring rahmat enteng kontraknya bayang mlebu meng enteng kontraknya menungso mlebu meng boboran menungsa karo bayang simannya bayang bayang lanang badon lebokaken kotak kurung tumun anak bayang meteng. Tendung sa lebok kena kamar tendung bulan ya wis sambat.
1: Kayak iya mas.
0: Tabriye.
1: Munyel munyel.
0: Dadi.
1: Katane dadi.
0: Rasane.
1: Celah. Lemas banget yakin. Menet sekali.
0: Nanti.
1: Tering tengen.
0: Tabriye.
1: Kedutan.
0: Dubur.
1: Mendusul.
0: Sangang bulan.
1: Dangkol.
0: Nanti.
1: Ngisor.
0: Buri.
1: Kemranyas.
0: Petengnya.
1: Muntir-muntir. Ih, kerine.
0: Uri. Pisang.

0: kanan sih. Repesan barang mati diitung ngamale getun, uli getun ngamale soleh ora akeh, kakean dosa, kakean luput, kakean maksiat. Lagi pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat. Semangat beramal soleh, men akhirate ora nyesal ora getun nalo gema. Ya, wong jene wong getun ya ketemu. Buri, tapi setempong aku tau menangi bong ketun ketemu ngarep yakin bong meteng nurung siap meteng mani yang kia sundulen
1: Gabriel
0: sundulen ngasih nusu dadi maning
1: takon ngapa kena
0: nanti terus kena.
1: Sing marekna regetun telu sedekah jari yang ilmu sing manfaat dongane anak sing soleh, moga-moga soleh kabeh. Bu. Kepeng anak soleh ora? Ya kene dicontone ke babon pitik madon, mesti kawine setengah bulan golek papan jero empuk peterangan depem ngeden. Metune apa? Metune ndok putri blondo bunder, babone tulung-tulung.
0: Ora cocok.
1: Anjing nang apa game iki? Barang wis mong metune blondo ya ora cocok. Dipuasani ngantek selikur dina. Ora mangan, ora ngombe, ora turu ngantek selikur dina lah. Netes dideleng pada babone langsung syukuran gujung-gujung.
0: Cocok.
1: Angger anak kepengin soleh no dipuasani didongani aja kalah karo pitik lerumangsane menungsa karo pitik awas menungsa apa mas pitik
0: ya mas pitik lah pitik matane nang samping penang ngarep
1: nang samping tapi kan beruk ngarep ya menungsa mripate nang ngarep belek kepenyak. Anak soleh, soleh, soleh, soleh. Halo, Guma.

ini ngorate ditutup. Zaman akhir wanita ilang wirang ora isin ngeler ngorat merono mrene ngeler ngorat malah kanggo kebanggaan kanggo promosi nglarisake dagangan. Itu bukan itu wadon ayo dipotok katon pupune ora klamben ngetoke montok

0: bar sing bengi urung cakap dadi gelem cakap sing bengi bakil dadi loman wong loman tangane meg karena wong bakil biasanya tangane gegem ya bayi mbena gecilik tangane gegem apa megar gegem jadi dek wis tua gegem bayi berarti kawan bayi kaplak es eh semoga-moga loman badannya berkah-berkah. Halo Guma
1: Kanjeng Nabi Pirsa Maning
0: pinang perjalanan ya sih nangis romi raud asro labate asro
1: Kanjeng Nabi Pirsa Maning
0: miki bong badon ke bong lanang ganti bong badon maning
1: anak bong badon ditelikung tangane mengduwur lorone sikile mengduwur lorone dijengking
0: sirene ngisor ngisore neraka. Mereka paham ora ya? Larone tangane ditelikung mengguri. Sikile ditelikung mengguri gantung dadi siji sirene nang ngisor.

Atus cunup hukume wajib krucukus duwur tekan ngisor telas kabeh.

0: Katurahmat ora gelem mlebu ngomah nek nang omah kowe ana perkara telu. Siji, kaleni, malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah omahe wong mukmin maksude nek nang omah kowe ana perkara telu. Siji, omah niku ana asune, wonten segawone, malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah. Nomor loro, malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah nek nang omah kowe ana gambare wong wadeng kur cawetan. Kehanan karo cawetan muda. Muda, kaya kaya kata-kata muda tak omong nak. Wong adus biasane kan rata-rata ya. Ya. Nek uwis rampung adus, wudu, uli wudu aja karo. Ini paham orangnya. Ya wis andukan disit bene wudu aja wudu karo
1: izin malaikat.
0: Nomor telu, malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah nek nang omah kowe ana wong junub urung adus. Dadi kapan rampung ya? Adus. Sapa sing ngomong adem?
1: Siapa ngomong adem?
0: Adem ora adem wong kowe wajib ya. Nelih adus sediniati diteles kabeh aja kalah karo bebek wong bebek ketunggangan besi lemet jeruk masa menungsa kalah karo wis mening kanjane ape pirsa maning ya si wong matur niki larikane ana wong digunting idate digunting digunting pukul maning digunting wong kaya apa wong wadon sing sembrana karo wong. Perintah sing lanang getak.
1: Bisaman, tangi.
0: Tangi.
1: Utup baik.
0: Tangi ini digetak utup gomei.
1: Kini watis mateng kari kerja mana mangan disit.
0: Madang kerja jambolu Bali.
1: Esik esok wis Bali nang apa?
0: Sikile kenang pacul.
1: Matane melek.
0: Wadon model kaya gue ora uli hampunan. Bu, aja sembrana karo wong sing padha bukti karo wong sing manut karo wong. Manut ya. Sing dadi wong lanang ya eman karo wong. Wong wadon gaweane akeh ora keton. Ya ora. Sing tangi disit wong. Mesu sing beras ya wong. Masak ya wong. Baik lambi ya wong. Nuci piring ya bang, nusoni ya bang, nerokna anak ya bang, nerokna bapak ya bang. Bu, rencana rikanu kepengin melbu jarga apa sih? Manut karobong, aja pada sembrana karobong, sing pada bekti karobong, tiba duit akeh alhamdulillah, setitik moga-moga cuk, urungan asing sab, langka. Anak kondangan loro di ngomong besok keranjang.
1: Dingin kondangan, dek kondangan, kondangan terus. Wong lanang ngayem bae.
0: Nya duit maro kondangan.
1: Sene ya kurang, taun buri mantuk ketitipan.
0: Nya maning.
1: Sene lah mandan.
0: Jarang wong wadon diwe duit matur nuwun apa maning ngomongin luwes.
1: Matur nuwun ya pak, matur nuwun banget mengkambengin yang siap.
0: Masya Allah. Wis ganti mong-mong lanang. Panjang nabi pirsa maning ana wong ora nanan dasek. Le sarus. Sinten iku? Wong lanang sing ora nanan dasek. Ya kowe wong sing dadi saksi palsu direwangi goroh sing penting uli duit. Set sidir emangi goroh sing penting ngudi duit. Gue bong kaya gue besok orang nana sirai. Masya Allah. Bes moga-moga selamat kabeh. Allahumma subhanallah.

badhe dilakokaken wayah wengi. Mungguhe Gusti Allah, mungguhe Gusti Allah, awan karo wengi lebih utama wengi. Secara nalar nek awan akeh wong gawe maksiat, nek wayah wengi sing gawe maksiat agi pada belakang aku. Mono ya, Imam Ghazali membagi malam menjadi tiga. Sepetelon wengi awal go turu, go deres Quran, go ngaji. Sepetelon wengi tengah go turu. Sepetelon akhir go tahajud. Bar maghrib tekan jam 10 go deres. Jam 11 tekan jam 3 go turu. Jam 3 tekan esuk go tahajud. Tapi sing akeh-akeh sewengi entong go turu. Siki ayo mumpung urung detung karo Gusti Allah, siki ayo etungan. Hasibu angkusakum kebelak antu hasabu. Etungan ngamalmu sadurunge detung karo Gusti Allah. Bu, sholat sedina sebengi ping 5. Sholat sijit karo wiridane pirang menit. Sholat siji karo wiridan pirang menit? Kau 10 menit. Bis karo wiridan. Ping 5 berarti 50 menit. Men kepenak dihitung sejam, wong sejam sewidak menit. Anu 4 likur jam, nggo sholat sejam. Setahun 300 sewidak dina, berarti 300 sewidak jam. 300 widak jam diringkes jadi dina, ketemunya pirang dina. Hitung kalkulator eh. 300 widak jam diringkes jadi dina, ketemunya pirang dina. 15 dina. Setahun sembayangnya kur kecandak 15 dina. Lenek diwe ngumur karo gusala suwidak tahun 15 ping suwidak ketemunya pirang dina. Sangang atus dina didadekaken tahun ketemene pirang tahun. Ayo mumet rika. Rong tahun setengah. Sembayang suwidak tahun kecandak ukur rong tahun setengah. Bebe sembayang 10 menit wis karo wiridan. Dan nek kaya tanggane nyong mat kolancing kok mat teko salam pelencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samingallahu akbar. Kurung kena diatung. Sewidak tahun sembayangnya kurung kecandak pirang miki. Rong tahun setengah. Ayo nyong mau lagi bakas turu. Bu, rekam mapan turu jam pira biasane? Oh jam sanga, 10, 11, rola, sici, loro, telu, papat, 5. Turu bolung. Anu 4 likur jam, go turu bolung jam. Bolu kan sepertelone 4 likur. Wong sedina sebengi kan 4 likur jam. Wis kecondok go turu bolung jam. Nek diwai ngumur karo gusela suwidak tahun sepertelone suwidak pira. Rong puluh berarti uri turu rong puluh tahun. Turu rong puluh sembayangnya kur kecandak rong tahun. Kue beti yetung 10 menit wis karo wiridan. Menungsa nek ora undih rahmate Gusti Allah angel mlebu swargane. Piye napa nggih? Wong ngeduraken sekang ibadah ya kur ketemune kaya kuwe nembe kok. Eh semoga-moga undih ridane Gusti Allah wong anu kang swarga ya badhe mang swarga maning Allahumma. Ya, amin kembali. Subhanallah.

0: oleh terus Masjidil Haram, masjid mang Masjidil Aqsa Palestina, masjid mang masjid. Artine wong nek kepengin selamat bejat dunia akhirat ya sing sering-sering mlebu mang jero mes. Artinya salat berjamaah. Bu. Nilene wong ibadah diukur karo rekasane. Ibadah sholat subuh jamaah pada karo ibadah semengi. Ibadah sholat misa berjamaah pada karo ibadah separon bengi. Bapaknya digugah konsubuan ya. Mau gugah mau ngagi turu ya sing aso sing kepenat dimek jempol sikile lingatur sing lembut.
1: Bapak yeah. Subuh aja engkau bayar pak. Iya maning ya Allah.
0: Mek jempol lerung tangi mek dengkule.
1: Bapak pak yeah. Subuh iya oh. Aja engkau terus masa Allah.
0: Mendur maning mendur maning.
1: Yeah. Subuh
0: apa?
1: Subuh
0: imbuh.
1: Mungkin subuhan aja imbuh.
0: Nyong mulang bong badon nih gugang bong lanang gitu aja ngaget bong gitu ro di gugang ngaget.
1: Bicaman tangi
0: tanginnya ya setruk. Wis kabotan hasil Kanjeng Nabi Isra Mikraj suwan ngarsane Gusti Allah kadawan salat 50 wektu sing diringkes dadi 5 sing ganjaran 5 padha karo salat 50 wektu minangka besok ngamal sing pertama kali diétung karo Gusti. Kabeh dawuh Gusti Allah, kabeh dawuh Gusti Allah lewat Jibril, lewat Jibril kecuali dawuh salat Kanjeng Nabi langsung ketemune karo Gusti Allah mertandakaken nek salat besok ngamar sing pertama kali diatung sholatnya bagus ngamalnya bagus sholatnya elek ngamalnya melu dadi elek. Aku tekerembukan karo bapak-bapak mani pak jaman rika ngarah sing wadun jenengan bisane demen meruh apa nih. Bacae cantik bacae ditakoni lirih-lirih dek
1: apa mas
0: dek
1: eneng apa sih eneng apa mas.
0: I love you.
1: Aku berdemen mas.
0: Ijabakan saya terima nikahnya terus turu bareng halal apa-apa nih halal lah. Rika ngarang sing pantun wajahe cantik bareng dadi bojone turu bareng sing pantun nang Rika apa wajahe tok. Payu kabeh sholat ya kaya kue dadi wajahe ngamal.

0: dadi 5 sing ganjaran 5 pada karo salat 50 minangka besok ngamal sing pertama kali diitung salate bagus ngamale bagus salate elek ngamaliane melu dadi elek wis moga-moga sami sing ngaji dadi sregep ngibadahe sregep jamang ae men sae abade amin Allahumma amin. Hasilnya wong jamaah, hasilnya jamaah dadi rukun karo bojo. Ibu, Rika tahu ora pati akur karo bapake pernah. Jujur banget wong kene yakin. Siapa ngomong sering kae iki? Angger kesora akur dicek jamaah kan dadi rukun, Bu.
1: Ayo jamaah duhuran ibune.
0: Wong watu nek nangis bisa ngomong aku begumun yakin.
1: Rung jamaah siki duhur, rung siki yang mau ngasar. Ayo ngasar jamaah ibune.
0: Asih medhek.
1: Kepriye?
0: Asih medhek.
1: Rung siki.
0: Rung
1: siki.
0: Rung ngomong bae.
1: Jerung siki yang kok maghrib.
0: Nyembuh.
1: Ayo maghrib jamang ngaki bune mbok bingi bis pengajian.
0: Ya mak si.
1: Bisa ngaji bong ndi.
0: Kebumen.
1: Ngerang kenapa?
0: Sama, sama.
1: Apa?
0: Sama.
1: Ya ju.
0: Iyalah.
1: Ini kalau jamang ngasih mantan nesu tapi ya ranana bong solam nesu. Imamnya kan maghrib mau nih suara nesu. Rodolah dina adngam tali. Aril batu bialihi maladun.
0: Amin. Orang mana pun sholat nesu. Amin. Ternyata sholat damai.
1: Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong jaluk ngapura, nyong sing salah.
0: Padepat.
1: Salaman.
0: Iya.
1: Jambung.
0: Mau nembu udut.
1: Hati rukun karo bojo. Siji tambah siji dadi
0: telu metu anake.
1: Rukun karo mertua he. Yang ngomong kaya kaya ngemutakan wong anak mantu rapat yang akur karo mertua. Lan anak mertua rapat yang akur karo mantu. Kene anak pora obongnya ya mangkat. Ya Allah, sing dadi mertua aja ngomongaken mantu nang gone tanggane kekurangan ngomong-ngomongna.
0: Ih, masyaallah, aku ndek mantu sing sik yakin medhedeg. Mantu kok ngomong terus enak moni ora enak moni apa gemenan mbok kene jam renjak.
1: Sing dadi mantu yang ngormati karo mer. Wong anane bojo yang anane mertua, ngene opo nggih? Wong wis bojo wong tuane telu, wong tuane dhewek, wong tua mertua, wong tua guru sing awake ilmu. Asi urip dikirim kulhu 10 karo tahu. Dhuwit dikirim kulhuak 10 tahu karo riba, klik mati dikirim kulhu Allah. Tanggilan yasinan ana tanggilan. Ana yasinan diterusaken sing urung padha melu ndang manda melu mbok selep diyasinaken. Yasin surat urung diwaca, nek diwaca wong kene nambah an yasin dadine tahlil dadine ngatok dadine is kembali rukun karo bojo, rukun karo mertua, rukun karo tangga. Wong jamangah ketemu tanggane dadi rukun. Sing main kaya tawon, tawon suwada gede cilik tua enom urung tumunan tawon entuk-entukan. Tapi menusa kalah karo tangga ora pati akur. Ana apa ora? Berarti kalah karo tawon biasane rukunan jadi sogrok. Ngantep wong urip ngejaga kerukunan, nek awake dhewe cilik lara ya diniwiti wong liya. Kondangan metune ngrasani iwake cilik yakin. Kulingi risi jenang tipis kok mangan telu terangkep baramangap yuk. Pacitane garingan kabeh, lanting emping seliping tai kucing. Wong wadon kondangan lambene kon mingkem angel. Nek wong lanang kon mingkem menu lambene kesumpet udud. Lha wong satu kok ngomong maning, yakin masalah patut berayu. Kondangan seketemu disarimi loro. Lesane dijaga acat ceplas. Ya. Tawone kae sing metu sekang wetenge tawon kan madu. Madu kan dadi obat. Ya ge, kanggo jaga kerukunan lesane nang dipapan sing ana gunane lan sing ana aman. Tanggane mriyang tilik.
0: Masalah senengan mriyang aku ben krungu yuk. Moga-moga cepet mari.
2: aku nembe krungu yakin. Ya Allah, sing akeh selamate karo istighfar, kayak aku gak mau gedang karo bubur di tangan.
1: Jadi wong liyang lamben ora gena,
2: ih geringe. Ningit tanggaku kaya Rika malah mati. Orang nambani malah maten. Omongnya sing api.
1: Bu, napa mani ngomongnya paman kan karo amang omongnya wong padon karo anakku jadi donga. Nesu kaya apa ibu aja ngantek omong karo anak sing ora enak. Sebabnya omongnya ibu meng anak jadi donga. Yen kulo tahu terjadi kaya kaya Bien sing ngatur kebone gudele manut kebo siki kan gud ya kebone manut ya siki duwe anak madon sing golet anake ora mung tuane dilalah pacaran anak wadon niku randa duwe anak wadon pacaran barang pacaran mengono ibune ora cocok li ngomong kaya kiye
2: te nyong mong de mantuk kaya kae mong ilang-ilangan dok siji ora apa-apa te
1: li ngomong apa ilang-ilangan dok siji bocah kadung seneng dilalah pesir menglaut bus-busan nang kono ana adun gede nduke kendang lorone omonge sapa omonge ibu omong dadi donga dah ngati-ati omong karo anak nesu kaya apa nesu ya jangan antek ngomong sing ora enak sebab omong ibu meng anak dadi ya kembali miki tekan ngendi ya tawone sing tawon bubar kemo kan lagi bahas tawon ya rukunan tawone bubar ninggal bekas umae tawon diarani malam nyong agi cilik ninine batik nganggo malam tawone dunga umae sana gunane artine kaya wong urip ora urip terus calone kan mati pisane wis mati ninggal kebagusan sing kebagusane dikenang karo sing ngasi wong edubes karo tangga apikan sugih loman yakin matine ake sinangi sih
2: Mas Alom barang pak amat mati aku kelangan banget yu wong apikan sugih loman utang aku bekon aja nyari utang malah mati dong aja mati disitung nemu malah mati Mas Alom.
1: Ini wong bagus ahlake matine sing kelangan ake tapi ahlake elek mati ake sing sedang
2: alhamdulillah barang kayak mati petiko aman.
1: Jadi urip nang dunia gigawe sejarah urip papan mati sing diwaca apike aja ngantek diwaca ala telembe kembali miki 178 tahun 45 17 yang dimaksud 17 rek ya

1 7 8 tahun 45 4 karo 5 jumlah pira bu sanga ketika sile wong salat 17 rekangat berjamaah dongane wong diwaca hasile salat bisa ngreksa maksiat golongan sanga ayo detung golongan sanga kuping golongane ya mripat golongane irung golongane lesan golongane jal pira ditung niki

0: itu nyok Miki ngomong bira nyeting lorong kombengi goleti.
1: Masih apa ibu deh?
0: Ano bolongan.
1: Bolongan?
0: Iya.
1: Bolongannya bira?
0: Maka iya ini ngomongnya bolongannya sama.
1: Namun nang podium?
0: Ano mau nang podium.

0: Bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Fit Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Besok entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Ya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi

0: Nggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kulo menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kulo niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan. Nangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Bantu ngitung duitnya aja deh. Bagi dua ya. Selamat malam buat siapa ini? Sebentar. Ada yang mau nek lagi enggak di teleponnya sebelum Faris baca-baca pesan di WhatsApp sama SMS-nya? Kalau ada yang mau naik di teleponnya, boleh. Sebentar, ada yang udah masuk juga tadi, siapa ya? Di WhatsApp-nya, selamat malam. Yang udah gabung ada Mas Suradi ya, yang ada di Purworejo juga ini. Lagunya, momental lagunya Itch Trisnawati Madu Merah. Sebelumnya salamnya buat semuanya aja yang lagi panteng di MK. Selamat malam aja buat Faris, selamat tugas, selamat ulang tahun. Sudah dikasih gambar petai bakar, enak banget, mantap. Aduh, ini petai pakai dibakar-bakar segala, emang enak ya petai bakar ya. Mas Suradi, ini petainya gede-gede banget, beli di mana atau panen sendiri Mas Suradi? Mantap ya. Terima kasih buat Mas Suradi yang ada di Purworejo ya, udah gabung juga malam ini.

0: Ada lagi, waalaikumsalam, selamat malam, Bos Faris ganteng, nomorku ganti Ibos, nomorku disadap jadi ganti. Di siapa ini? Oh, Ibu Emi. Ibu Emi ganti nomornya disadap kemarin ya. Ya udah enggak apa-apa. Siapa yang menyadap nomornya Bu Emi? Beraninya ya. Belum tahu Bu Emi seperti apa ya. Terima kasih buat Bu Emi. Waalaikumsalam juga buat siapa ini? Muhammad Abdul Aziz ya. Katanya meminta lagunya Lilin Putih. Salamnya buat Mbak Cindy, Bapaknya Nora, Andre, Pak Sutar, Bunder, Pak Selamat, Pak Yona, dan buat penyiarnya. Semoga dalam rezekinya berkah barokah. Dari Muhammad Abdul Aziz, thank you ya. Yang ada di Ngombol. Selamat malam juga untuk Mas Andi yang ada di Kebumen. Ini lagi monitor juga. Ada lagi Partini di Purworejo, Mbak Partini. Selamat malam juga di MK. Katanya tergabung, salamnya buat semuanya aja. Selamat ulang tahun yang lagi berulang tahun. Semoga selalu panjang umur, dipermudah segala urusannya, banyak rezekinya, semakin sayang sama keluarga, buat Fres selamat tugas saja. Oke, thank you buat Mbak Partini. Halo di MK, selamat malam, dengan siapa, di mana? Kok gak ada suaranya ya? Sebentar ya.
1: Halo, DMK, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mas Jarot.
0: Dengan Pak Jarot?
1: Iya.
0: Oh iya, Pak Jarot di mana alamatnya Pak Jarot?
1: Di Bukit Paling Tinggi, Rujak Beling.
0: Bukit Paling Tinggi, Rujak Beling?
1: Iya.
0: Oh, ini tetangganya Mas Asraf.
1: Oh iya, ayah iya iya iya.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Gelandangan aja lah.
0: Gelandangan?
1: Iya.
0: Oke, boleh boleh. Dikirim buat siapa nih Bapak Jarot? Dikirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Yang lagi pada monitor. Omar Kebumen FM. Semoga sehat semuanya, buat penyiarnya juga, dan buat radionya, buat yang apa ya,
0: buat yang apa, yang semuanya digoyang
1: ya,
0: ya,
1: yang lancar ya semuanya.
0: Ya oke, siap.
1: Semoga tetap jaya di udara,
0: amin.
1: Ya udahlah ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Bapak Jarot. Pak Jarot yang ada di Rujak Beling, tapi gak tahu sebelah mana. Selamat malam untuk siapa?

0: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Om Baris.
0: Selamat malam juga. Ini apa kabar juragan kambing?
1: Baik-baik aja, mau beli kambing.
0: Laris banget ya kambingnya mendekati lebaran ini, lebaran haji.
1: Iya, udah mau beli kambing.
0: Wow,
1: banyak.
0: Wow, duitnya banyak nih.
1: Banyak, tapi yang makan ya banyak, keluarganya banyak gitu, keluarga besarnya banyak.
0: Emang anaknya berapa, Tante?
1: Hah?
0: Emang anaknya berapa?
1: Anaknya satu, putunya empat.
0: Lah, gitu. Satu doang, masa banyak ya, gak banyak?
1: Putunya banyak, empat, ada di sini ngumpul semua putunya gitu.
0: Oh, cucunya yang empat.
1: Iya. Om, minta lagunya pertengkaran boleh enggak, Om?
0: Apa? Lagu apa?
1: Lagunya pertengkaran.
0: Pertengkaran? Siapa yang bertengkar malam-malam?
1: Iya, pertengkar sama becus, no, perang sama kambing. Kambing.
0: Perang apa? Iya. Perang harga, harga kambing.
1: Perang harga bersaing itu sama di terminal, di pasar
0: hewan gitu. Oh, gitu.
1: Banyak makanan gitu. Sekarang kan kita makan kambing sama sapi gitu.
0: Oh iya, lagi rame ya buat ini kurban.
1: Iya, buat dari raya kurban gitu. Om, korbannya apa, Om? Korbannya apa?
0: Korban perasaan, Faris baru bisa korban perasaan.
1: Korban perasaan tuh korban kambing atau sapi gitu, belinya di sini, di kata-kata
0: Atita
1: gitu.
0: Ini Faris anterin kambingnya dong, nanti biar bisa buat korban.
1: Iya.
0: Digratisin ya, Tante.
1: Iya, uangnya transfer dulu nanti itu kambingnya
0: ada
1: gitu. Uangnya transfer dulu.
0: Malah disuruh transfer dikasih gratis gitu. Satu buat Faris gitu. Ini buat kurban gratis, gitu. Ya.

0: Nah.
1: Itu kan biar rame di situ.
0: Rumahnya
1: Tante, jam segini masih ceria banget nungguin kambingnya ya. Ceria banget lagi ini musim kurban ya, kambingnya laris banget. Saat malam juga untuk siapa ini? Mbak Yaya, selamat malam Bos Paris, selamat malam juga. Salamnya buat semuanya aja, selamat ulta buat Bos Parisnya. Semoga selalu panjang umur, rezeki berkah berkah, bisa ke Madinah. Amin, amin. Iya, Mbak Yaya mau ikut gak kalau ke Madinah? Ke Mekah dan ke Madinah ya. Selamat malam juga buat siapa ini? Iya, gak apa-apa. Harus dong punya mimpi ke Mekah dan ke Madinah gitu ya. Siapa tahu ini dapat rezeki nomplok gitu ya. Berangkat rame-rame gitu ya. Kayak jamaah haji asal ini Kebumen yang terbanyak se-Jawa Tengah tahun ini ya. Rekor gak sih tahun 2026 ini? Alhamdulillah jemaah haji terbanyak di Jawa Tengah pada 2026 ini totalnya 1.736. Iya, hingga 1.744 calon jemaah haji yang diberangkatkan. Oh banyak ya? Iya, banyak banget. Dari Kebumen.

paling banyak dari daerah mana? Dari desa mana paling banyak? Oh, dari Bulus Pesantren. Dari Kebumen, ding. Dari Kebumen, Klirong, Bulus Pesantren itu terbanyak ya. Halo, selamat malam juga buat siapa ini? Mbak Yaakob, waalaikumsalam Mbak. Salam buat semua monitor Panurahman di Paitan, Mbak Ama di Buto, Ibu Saminten, Mbak Penyanora, Bu Yati, bener Pak Suradi, Pak Yono, ada Pak Sutar juga ya. Lagunya Mandi Susu. Assalamualaikum, waalaikumsalam juga. Terima kasih Mbak Yaakob ya. Mas Suradi jangan cuma pamer doang, ditunggu manggis sama dukunya. Tuh, kata Butika, ditunggu manggis sama dukunya. Udah musim manggis sama duku belum nih Mas Suradi? Ditanyain Butika tuh.

Mas Andi di Kebumen, selamat malam. Durin Ambal juga selamat malam. Om Pariono, selamat malam juga Om. Dari tadi kayaknya mau coba naik belum bisa-bisa ya Om. Aduh, kesondol-sondol mulu ya Om. Sehat selalu buat Om Pariono di Wonosobo ya. Om Apian juga selamat malam, Apian yang lagi monitor. Ada juga siapa ini? Waalaikumsalam Dika Mas Faris, aku Haryanto di Tarang Tanjung. Mereka selakunya sejangal tanah punya Irfan Mansur. Salam buat semuanya aja, buat Faris happy birthday, panjang umur, mohon rezeki full barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam juga. Terima kasih buat Haryanto ya. Kang Haryanto yang di Karang Tanjung, Alian. Ini tuh benong wali Kang Haryanto baru pulang atau dari mana ini? Selamat malam juga buat Alia yang lagi monitor, buat Alia. Monitor selalu ini pokoknya buat Alia ya.

Metro, Metro yang lagi monitor, selamat malam juga buat Metro. Ada juga siapa lagi nih, Mas Farid. Tolong minta lagu pria idaman ya Mas, salamnya buat semuanya aja. Dari Mbah Ronggo di Tanggerang Seruweng. Terima kasih, selamat malam. Kembali kasih buat Mbah Ronggo yang ada di Tanggerang Seruweng ya. Udah gabung juga malam ini di DMK-nya Radio Star FM. Belum musim katanya nih Butika. Belum Mas Faris, kalau sudah panen pasti aku paketin, tenang aja. Oke siap. Tuh Faris aja mau dipaketin kalau udah ini, udah panen. Juragan duku sama manggis ini ya. Iya, lancar selalu pokoknya. Semoga panennya melimpah ya Mas Suradi. Panen duku sama manggisnya.

0: DM kalau selamat malam dengan siapa di mana? Halo. Enggak ada suaranya. Kalau cinta janganlah ragu hidup semati kita berdua. Halo DMK selamat malam. Ah ya udahlah. Satu penelpon lagi ya sebelum Faris kembali ke lagu. Halo DMK selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas Faris.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar? Selamat malam juga, kabar baik Mama Agung. Apa kabar juga Mama Agung malam ini?
1: Alhamdulillah sehat. Minta lagu dong Mas Faris, bisa enggak?
0: Meminta lagu apa Mama Agung malam-malam gini?
1: Lagunya Sejengkal Tanah dah tadi.
0: Oh, ada yang minta ya? Ada yang minta Sejengkal Tanah, boleh nanti habis ini diputerin.
1: Biar diputerin kalau ada temannya.
0: Iya, salamnya buat siapa Mama Agung malam-malam gini?
1: Salamnya buat Bu Ase, Bunda Ervito, buat orang Ketawang, Dekada Collection, semoga lancar selalu usahanya.
0: Amin.
1: Terus buat Mama Fina di Ketawang juga, buat Mbak Yaya,

0: buat Pak Pariono, Pak Soeharto, Mas Gitran gak pernah muncul sekarang ya. Buat Om Gendro, buat semuanya aja yang lagi monitor Radio Setara Kebumen FM, semoga tetap mengudara.
1: Amin.
0: Suaranya ini.
1: Amin.
0: Buat Mas Fare, selamat tugas sampai tuntas.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali juga buat Mama Agung. Mama Agung yang ada di Rejosari Ketawang ya. Tajamnya sekarang Faris munculin dulu ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini di DMK Dangdut Malam Kebumen, dangdutnya asik banget hingga nanti jam 10 malam aja ya. Dan kita masih bersama Sultanan juga punya herbal serbaguna, punya keluhan gatal-gatal, digigit serangga loka bakar, tersengat lebah kudis, kerap kutu air, jerawat bisul dan sebagainya. Penyakit kulit Anda bisa diatasi dengan Sultana ya. Udah aman, terdaftar BPOM juga dan pastinya sudah halal ya, jadi aman digunakan. Silakan bisa dioles-oles aja untuk yang membutuhkan. Sultana bisa Anda dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, nggak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

Alian. Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio Star.

Sekalian perjumpaan dulu aja, karena waktunya tinggal sedikit lagi di DM kamu hari ini. Besok bisa simak terus jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Tentunya jadi 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang mau bergabung sama pelam buat Mama Ayu, absen aja katanya udah malam. Oke, siap. Sehat selalu juga buat Mama Ayu di situ. Ya, makasih doanya. Terima kasih juga buat semua udah bergabung malam hari ini. Faris pamit bareng lagunya Irfan Mansur dengan Sejengkal Tanah yang banyak di request malam ini. Nanti lagunya udah request, ditunggu aja. Faris puterin sampai nanti jam 12:30 malam. Dilanjut nanti ada Walayuang Semalam Suntuk, sama besok pagi ada pengajian bareng Gus Muafik ya. Dengan pengajiannya Gus Muafik. Oke, siunis kembut baik. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat untuk kalian semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4.

0: menghakikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokolek, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokolek, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya, Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Alian, Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ar.

0: diduga dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian nggak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutuarjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2, Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02, RW 05, Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta.
2: 98.4 Setara FM.

tur katul otot-otot lat merih palas jil perutmu. Bener si tong pomo parah milih korup yutin yang semen kuruhin atu samil lo kemang kita kamasran yang kupin tomang.

energi kang winurweng gupito ing kaya pati dosa purwa eko wilangan sayu jadi marang winurwe dosa wilangan 10 purwanan ing kawitan senadyan upaya proses sewu datan atau satu kan bisa ngaturaken kali ingin kinari pambukan ing kinari kopuniko warnani lo ing prapon ngasih lo yun guru gajah uyo Keraton Liman Benawi ini wis kalupoyen to negoro ngestina pandhang punjung pasir paukir loh nalik mari patoto karto raharje panjang dewa putapani punjung juri bawani ya tegas dewa kuncarani dhuwur wekasan

jining gemah nyondol lakuin poro sudagar layar poro nangku dolinten pantoro gala bedatan menteng kendati tang salungitir songkoing ratong asino dumugi wonto negari ewa semunut datan ono.

tetenggan pasulayan antut rupuk-rupuk ngangkat toto katon remaning projo. Nganti ake penjajah songkomonton garingin sangat iring sak naliko mundur gelandang tolong payu.

Suani ewah diri datang kono ingin samyo imbal metono adrih marang bukani rosang mohorodo pun gak dalam montri gampar lemek kasut bagut pramugan itu ngalipet terindo sinawi sinawran gondowito kati ping samirono mengabar kemuji pagelaran jawi.

boleh ini uji wonten Pak Swanan. Ewa dini datang wonten ingin kepar ngabian toro. Ingin tangsah cecaketan marang ingkang sinuwun. Kejaba ingin bopo sangin yo mantri muka pangarso retino pati Haryo Sengkuni yo Raden Trihantal pati Bambang Sumang. Tumungo tumungkul muka kembung dan toro suku jodoh.

Prabu Baladewa ya Sang Turiganata Raden Kakrasana. Yen sedawang muka pindhut tembaga sinangling ingkang sinuwun prisaraka sihandika tedhak. Sugra nggenya anatananing keparenggah jajar wonten ing

Guru Lenggah Jajar Malang Nujun Sino Pandito Sukolimo Begawan Durno. Iyo Sang Maha Mesti Kukum Boyono. Pandito Kang Gentur Tampane Binasis Olak Widaning Ngelmu Mumpuni Bonto Sinawur Nang Kiyake Koratu Kukum Kurosako Songkoponto Negari Nisamil.

0: Anggoro jagat manik rojo diwaku. Koko Prabu, sewu kalepatanipun ingkang rayi nyuwun guning samudra pasami. Ngantos randhat anggen kula ngacarani. Sasampunipun payu pilenggah, Ri Paduka ngaturaken perembagi panakrama wonten ngarsa Paduka Koko Prabu kadang kulawerda. Yes, tungkoro jagat manik rojo dilapi katerjo kalinggo murdo si ponokrani pun nyanyi ingin rumentah dumateng ingkang roko manduru upamnya nyanyi meniko kalau sekadang kula ingkang merdo ngendikani pun kula cancang puceng weni kasampurakan widangan dumawaing pangkon ngibetono radaging kayuanan kosongan siri pun ingin roko ingkang sekadang merdo ngendikani pun nyanyi kula petelakan wonten dodo gendelo sami-sami ngampi pangasturipun poro jawoto sopamu jiripun yaitun poro kadang kurowo winantu ingkala harjan niresambi kolo kratanipun ingroko wontres tinggil binatur kenor negari ngistino yai syukur binagi sewu binaringan pangayuman dumateng jawoto ingkeng hakaryo jagat keparangka prayogi agar lenggah langkung rugi ikatnya sebutan ikirang prayogi aman Paman Durno ingkang putra ngaturaken perembagi Ponokromo paman saha sungkem patet ikunjuk wonten ngandhap padha.
1: Oh, lha padha gandhap kuduk manyar-manyar selikur dina kamana kok bleng ana anak Prabu yoga kula ing kula tresnani. Kula tampi tangga kali anak Prabu lajeng kepareng suka berbagi dumateng pun bopo nampi pamujiipun anak Prabu winantu ing kraharjan saha ngaturaken gayuh panuwun anak Prabu kepareng sungkem dumateng ingkang bopo dasar kula luhuraken dumateng asmanipun ingkang bopo kosolan sripun lumuntring pangastuti kepareng kunjuk ngandhap padha mawantu-wantu nggir yoga kula
0: kacancang puceng mugi dadu sora daging kayuanan ngimbetono coyo nur cahyani pun ingin putro
1: naningi
0: dimasih suwotomo semenuku podo kantir arju mun pangestu dalam koko Prabu kades mbeteni kirangis tinggal menepo biswani pun ingin rani kepala ngaturakan pabegi kunjung nganda podo mawantu-wantu banget panari manipun ngakang prayu kakno biswani no aman aman Aryo nun wonten paring pengendiko anak Prabu ndangu dumateng ingkang bopo kepatian tebih maniro caketaken biswaniro saksamunipun caket perlu ingkang putra maniro badhi minta katerangan wonten ngarsa pakeniro paman kadiparan sedaya para kadang ing estina ing wekdal puniki manula timbali majing wonten pasuwanan angempal wonten setinggil binatur kenu punapi wenten setunggaling para kadang Kurawa ingkang mbali lomblacak ilang sifat berang kamput singgo mbundan tatan poratu pawan kula nuwun anak Prabu kepareng munjuk atur pilih sedaya poro kadang paduka yoga-yoga kula Kurawa wedal sak mangke katimbahan ngerso dalem anak Prabu mboten wonten ing nglirwaken dawuh timbahan dalem sampun sumengkem ngabiyantara sak isih sae kaya mboten ngemungaken poro kadang mboten ngemungaken poro sentana malah kathah poro kawula dalem cedhak marang Siti Sewu ing sami asok bulu beti miwah gelondong ngarem-arem pun ngerso dalem anak Prabu mboten sanes rinten pantoro dalu kadang paduka sedaya sedhi madhong dawuh kula non syukur bejo sewu sapi paring pasuanan astuti maniro kawradina won ngersanipun poro kadang-kadang sentono medhaipun kaparingna dhateng poro kawulo kula suwun kanthi tangga kalih mugi tansah amawai bawa leksananipun poro kadang paduka so pinaringono pangayuman sedaya poro kawulo dasi anak Prabu sesambanipun tiang sak negari kula non kaprayoga kelenggah papan nun ngestaken dawuh timbalan dalem kepareng mundhu atur ngersa paduka Koko Prabu rikala dinten ing sampun kapengker ri paduka utusan Gandhis kembaran ingkang wasipun hangaturi rawuh paduka wonten ing negari Ngastina mbepile wonten kalepatanipun ingkang rayi dipun anggep kadang mudha ing kirang trapsila kalunturna kuwi samudra pasami jagat dewa patul
1: sakleguting kulang kaling jiwawut pinara sasra mboten wonten raos ingkang mekaten kan malah tuwuh raos sing manah kaget kadur kawekasan dene wedhas sak mangki Yai Prabu ngaturi para pinisepuh nimbali para kadang sentono keparung lajeng ingkang raka sedaya minta katrangan menapa ingkang murwani dugi taning penggalih kula gambaraken rikma ingkang bundhet raka para badhe ndherek angudari kula gambaraken kawontenan ingkang peteng sawujipun bat sesarengan dipun damel padang
0: boten wonten malih karutanipun negari Ngastina namung saking raos sing dasar kula piyambak saha ingkang rayi Kanjeng Ratu Panowati sabab saking menapa yai sampun wonten sak lebetipun duwi dosa dinten mlampah menika ingkang putra yuga kula Pangeran Pati Sarja Kesuma murca tanpa tali woro ingkang mongko mboten wonten tandha cengoro Ondo semindi panon ingkang jugruk lan wit boten wonten pabet sanesipun. Mila kempalipun para sesepuh kula aturi rawuh wonten setinggil binatur kena. Kejawi kang rayi badhe nyuwun katerangan dhateng pundi murcanipun ingkang putra yoga kula Pangeran Pati. Menapa pancen wonten ing mitenah? Menapa pancen kakersaken dumateng Jawata? Mekaten panon

0: Estungkur jagat manik rojo jiwaku Kyai Prabu kesinggian sangat ngendikanipun Yayi ing sampun kapireng dateng sedaya para pini sepuh inggih langkung prayogi menggaing raos kula jalaran ing pepanggihan menika kerawan panjenengan pun Paman Durna. Sir Paman Durna menika istanipun pendhita yang sampun kondang kaunang-unang dumugi manca negari ngantos kathah para ratu tin para satriya ing sampun lebur tapa asta wengersanipun Paman Uju mbok menawi menika mangke saking pritanganipun saking wawasanipun Paman Durna saged mangertosi dhateng pundi murtanipun ingkang putra Pangeran Pati menapa pancen wonten ingkang rubeda menapa namung saking raos tekadipun piyambak. Nah, lagi lega raos ing manah kula. Sakmenika anak Prabu keparinga kula trindangu dumateng Kakang Durna. Bab murtanipun wayah kula menika apa merga saka dipitnalian apa merga saka takat? Tekad Paman Paman Durna.
1: Om lek cocok manyar-manyar Sri Kurdina kemana kau pulang ana nggih wonten paring pengendika.
0: Luwih keparenga ingkang putra Badi minta katerangan supados saged kapiyarsa dening para pini sepuh dateng pundi murtanipun ingkang wayah Pangeran Pati Paman Durna.
1: Kalau kocok gandak lekucuk manyar-manyar sampun wonten pinten jinten dari sepriki kendranipun putu kula angger Pangeran Pati
0: kirang langkep sampun wonten sak lebetipun duwi dosa dinten lampah meniku
1: dawah dinten menapa
0: yen boten klentu dawah dinten malam somo manis. Nah, saat ini ditung Kakang Durna mulai cetane somo menika dina napa manis niku napa
1: somo menika yen boten klentut somo menika wau kali jengen
0: manggih petungan kali jengen iku wonten pinten
1: yen mboten kantu sekawan.
0: Oh nggih.
1: Sekawan.
0: Nggih.
1: Pun cetha sekawan.
0: Lajeng manis.
1: Manis menika tegesipun legi. Legi menika dipun pritahaken wonten gangsal ngaten. Gangsal menika lajeng dipun gunggung setunggal kalih tiga sekawan gangsal menika upaminyata saged dipun pritahaken kanti dipun dunungaken kiblat papat lima pancer ngalor ngidul ngetan lan ngulon. Nah prayogi dipun menika lajeng dipun padosi kanti nyebar lampah kemawon ngalor ngidul ngetan ngilen
0: anjur niku mangke kinten-kinten sing pokok iso ketemu niku napa sing ngetan napa sing ngulon mbok sobi dipun triti rumiyin.
1: Lah ampun kaca-kaca penusipun lho dijune nyun pangapunten iki. Kula badhe mritahaken ing kali cetha ing ngapunten. Mboten beta buku. Mongko ampun malih pendhita sing mritungake orang nggawa dedasar iswa lho tapi. Kula terima kasih. Kirang menek ora nang buku. Padha kan ngombyong-ngombyong. Lah tenimbang menika mangke kula namung diwenisaken ngombyong-ngombyong langkung pragi kanthi panaliti kula supados dipun caike blat papat kelima pancer ngaten nyumanggaken pranatanipun para kadang pin para kawula ngene badhe angupaya anak Prabu Joko Pitana kula terus sak rembak kan ing ngroko yoga kula anggerna temandura
0: Koko Prabu mboten wonten malih kejawen namung paduka Koko Prabu ingkang kula pitados mangsi burungo angin pun badhe angulati ingin putra yoga kula Pangeran Pati jagat dewa maturi ngestaken ngendikanipun Yai Prabu gandeng medal sak mangke raka para ingin tinanggen ngatur para kadang mitra ruju kepareng pun kadang medal jawi sumadya tata-tata ngemban ngendikanipun Yayi supados saged katindakno dhateng para kadang-kadang Kurawa.
2: Pawan, wonten paring pangandika Anak Prabu.
0: Ampun ngantos kadaluwarsa pekenira manut pitados. Hanya ketono lenggahipun Koko Prabu Karno. Semajo toto-toto angombyongi bidaling Kurawa. Para kadang-kadang kula-kula wangsul wonten kali istana kedah sampun kita bukti. Boyong yugo kulo pangeran pati.
1: Kulo nuwun ngestakan jauh timbandal malak Prabu nuwun kepareng.
0: Pun bopo nyuwun pamit medan jawi mijaraken poro kadang-kadang paduka Kurawa.
2: Ngatos-atos paman.
0: Paman Durna kulo suwun. Supados angremaken ingkang putra Kanjeng Ratu. Ampun sangat-sangat anggenipun manggih. Bebendu amun sangat-sangat anggenipun angreri sak raga.
1: Oh inggih nggih sedika kepareng.
0: Pun bapa nderek kondur kedaton.
2: Aman ujemi.

pangandikaning pandhita sekrimatan kena wali-wali yen to Narendra ngendika pisan rata tiyang sanegari. Ibaratna Tirta Kresna kang kuping lancang buya kepareng mlebet. Dadi mana arsa kundur ngedaton jelek sanga ing palanggan. Kinarepe para abdi bedaya. Sesarengan menak ingkang Rama sang tapa Begawan Durna. Iyayah dewa kairing para widodara widodari seketih kurang sawiji.

0: aku melu merbeng. Awe ngrasake sungkawane Gustimu mung mergo menggalihke putra ana. Ah sing jenenge anak ku sempalane ngrasa dadi upama ta pisah karo anak sakwentara ngono kang anggar dalingan ngene iki mate kerantara-anta nang pitik kana.
1: Iya,
0: luwe-luwe wis lunga nyambut gawe dhewe. Cek bapakne ya pirang-pirang dina ra mule-mule saya wayangane ketok nang padon mripat.
1: Bojomu
0: ayo. Angger muni kelingan nek dong sirahe dibelu-beli kacu. Ning aran yo ngono kuwi ya. Bapakne iki sok soalé iki yo ngono sok mepangerten ngono iso uga mengko yo mulih terus awake oleh-oleh karo aku. Apa kesenengane aku, apa kesenengane anak?
1: Aku sing jenenge wong lanang pangerten ngono kae.
0: Nang ngene anake lunga ngono ya ana pikir ki ya tatapan sing tamakmu ki aku.
1: Apa bojomu nyambut gawe nendi?
0: Nek saiki ngono luwes, saiki luwes. Nek kulon jangan ana gawean ya ngulon. Nek wetan gawean ya ngetan dadi lungguhe ketemu aku ki tiba tengah-tengah ngono lho. Ngetan ngulon ngono.
1: Oh ya syukur jadi kayak gue isot isot nyikut nyiwa nyikut tangan.
0: Panjang tak jalur kono, panjang tak pernah pernah kayak uripe dewek iki takon mempengi aja ngendang. Bila aku mangga ki tadi pengendang songi juga kementus. Tuku kacamata barang. Ya kayaknya hasil semengi kuwi tak kandani. Ini kacamata, weh, coba rasakno. Kalau ini kacamata ini, kacamnya telung dino terus lap.
1: Hilang.
0: Digentek ke. Sekarang ini penemunya dewe-dewe kok, nak. Kowe ora kangen roh anakmu.
1: Nah, aku ini tak kangen ini, yang sing pelo kangen. Ada orang baru, kita kaya memayangkan itu, dong. Tidak perlu sengit. Wah tak pecet-pecet tau kan.
0: Ya ana wong wong trenor anak kaya kangen ya sengit ki kepiye.
1: Ambeling. Beling mau kok ora padha ro kaca-kacane muni ora ya ulah. Ngalor ya ngalor. Muni peri ya saya elek.
0: Kau ngono kada mau ngomong ate kowe iki mbok li mbok.
1: Aku kasih cerita ya anak kok ya mbok
0: ayo.
1: Kali bapak dia kemati dia ora jamah. Ingat ya dia kan lu kok ya jaluk kaos. Saat iki saya bagusi meneh. Tuku durono.
0: Karena ya meresik kok ya.
1: Lebone iki bukae santai-santai babage kono. Monggo dadi karo aku ya tresnane ora jamak-jamak.
0: Oh ya syukur, syukur.
1: Hanya mung gawe telung dina ngene wah, san telung dina e prihatin. Kono kaya tak kampung kabeh. Ora ngrasake bodho. Aku mikono mono. Asing kon ngene kuwi.
0: Ya sing ora-ora kok tak rasake.
2: Micil saking kruning jatuh loyo.

rasa sang topo begawan Durna wis manjing gatulon. Sarta mawan cara marang sang Kusuma Dewi Banowati sakpurnaning pengendikan. Ratu Keprabu Narendra cimawis dipara ratu sing katon makantar-kantar kukusi. Lajeng keprabun kapanditan arsa muji semedyang rambut jantur. Sikit ing wonten pamujan nggih ing wonten pagelaran Jawir Kerepati Harya Sengkuni. Ngawis sagungi para kadang sentana para putra-putra Kurawa. Pengawin ngasto pindho kumlebeting dwaja. Kuing para wadya bala nggih para kadang sentara ngangsek pasebani umyang gumuruh swarane yen to sinawang sangka mandra yayah mendangan ketawang.

0: pamanaryo ingkang putra ngawonggo badhe nungsung pawarta. Saka Kakang Prabu pepundhen kula keparenga kaparengna. Pengendikanipun Kyai Prabu Joko Pitana ing saking singgil dinaturaken.
1: La pamuan.
0: Ingkang putra Banjar Jumut nyadong dawuh Kakang Prabu keparenga paring dawuh dhateng ing rayi. Paman sengguni nungsung pawarta. Ingkang putra Karto Marwono Suwerto, ingkang putra Pundhun Dewi Suwerto. Bocah-bocah ngestina. Tirtanata ana wonten man. Karto Marmo wonten man. Sarucitra iki wonten man. Durjaya wonten. Citraksi wonten man. Durmagati ana. Wonten man. Kok dengaren kok pucet sayamu. Kok beda karo adate ora semangat man. Karo wong tuwa ora matur kaya wingi-wingi apa sababe. Apa mergo saka lara mboten kok man. Alas-alaseng. Lah panjenengan niku ya selagena wong kok ditetel gawe yang diteter gawean tegese kepiye kanca-kanca niku sing dolak gelem kemandang onen pola damel kok kula sing kon ngropel niku lha ya mongso gek semene niku jatah kula niku kudune ning pikat sepisan kok ping empat iki monggo calone bakal dibudalake budal niku pokoke kula nek deleng beles aksi sing tenggeli ki mawon kok man. Nek paman Arya tegel nggih monggo nek boten tegel nyuwun pembelesan. Ibu kabuke ya aku meneh. Kala kan sampeyan kula kula niku lagi persiapan napa-napa ya man. Kuwi padha sirpa sak wetara. Mengko bakal nampa ngendikane rakamu anggar Prabu Baladewa. Murih cetha supaya wawancara marang rakamu anggir noto ngawong gue dimanggakan gir kula turi paring uningo dateng ingkang rayi anggir di padikarni dijaga diu batu paman hari yo konten jauh pancen wit wingi-wingi kurawa ini pancen ngata menikong terus budi isa pabi pun menopo boten nyono-nyono ngadep yang sepuh. Boten nginten yen menika kadang kula ing kelas muda. Anggenipun marak sowan pating grajik tanpa mawi dipun atur menapa boten wonten ing paring tulodo. Kula menika pengayom boten tentu yen kula dumugi wonten praja dina yen boten wonten ngatos yen dong kula boten wonten mbok iki dipun paring sesuruh. Nganti tipis lambe kula. Nandani Kurawa niku angel. Niku mon rak mlaku tegese niku min solah bawane. Sampeyan ngerti nek jong mangan. Patahe Kurawa niku salang tunjang rebu. Mongko yen para kadang-kadang padika pendhawa medhaipun dateng para putra-putranipun sedina pisan nek urung dipasrahke ora gendhar. Nek Kurawa ora entah sapa do pating tenguk ya leren. Dursasara nika napa sing cok kemandu. Ayo Durmagati nika napa nika tekan menungso niku lha melu apa-apa man ajeng atus kali dimana aku main banyu kok sampean ngulung-ngulung kula sampe saya mengko semene sing leget ning aku dhewe. Lha iki wong ditangi men kali iki kok majuling-muling iki padha bae. Wong men brengos tok wong ngono. Wah, sampeyan ampun maju kali kula iki lar ngeti kula wae lak kula bae melu ala to. Wis dikatakake. Monggo iki jan-jan sing elek niku sampeyan kabeh kula niku lha melu apa-apa malah ala wis laku manan kelupuk isih. Damu amu. Ning ora kemangan kerupuk ora kelah to. Bye. Durma Gatin. Sarunge mesti lerek kuning.
2: Jadi Karno,
0: Kuloko Prabu. Aja nganti kelayatan. Kaya dipati sing nak pasrah ngesi para kadang Kurawa. Saben-saben diparingana tulodo, saben-saben diparingana gegambaran murih bisa runtut lan becik. Iki ora bu. Yen saku sing saku. Iki. Ane mung anggar dipati niku yen anu ya malah kalah karo Dursasana barang iki. Ketoke kuwasa niku malah kalah. Anggepe Dursasana niku durung ana kerna aku wis nang kene. Dursasana tur gobloke ora jamane ngeyel.
2: Sege komandan.
0: Andel mboten. Mongko resikan. Mlebu metu teng kamar mandi. Delok-delok adus, delok-delok adus. Nganti kaya di pamer-pamer nomone. Dursasana, Dursasana. Kajenge man, pun ngriku mangelek-elek. Aja delelek mbut lagi napa-napa kok, man. Anek Tirtonata nika kita menang-menang nika malah rada lumayan. Nek ora diperintah ora mangkat Tirtonata nika. Iki panjenengan iki man, atur yen wonten para damel piyambakipun rada nyukupi. Nek ora bareng karo nyetri lenga. Nek bareng. Sampeyan wis ora ora. Nek barengan nggih abot ling ngeteri ya. Duwe kesaguhan para sedulur-sedulur.
2: Gaya dipati semurpo iki kados punika Pram. Dino iki para kadang Kurawa nampa dawuh supaya ngupaya murtane prunanku Pangeran Pati Yasarja Sumuh. Iki.
0: Sing murtani pun dateng pundi kados pundi anggenipun ngupaya
2: kanthi nyebar laku miturut ngendikane Paman Durna ngecaki kiblat papat
0: ngetan ngulon ngalor ngidul.
2: Aku Dursasana Aswatama sawetara tak gawa Yaya Dipati mongso bodho anggonmu ngatur para kadang-kadang.
0: Yen mekaten sendika kula mboten pisah kaliyan Paman Sengkuni, penyayang paman kedah paling dawuh dhateng para kadang Kurawa lan ngatur bijalipun.
2: Inggih, bocah ngetino kula kejaba Dursasana Aswatama lan saweneng para wadyabala sing nderekake anggere Prabu Mandura kabeh melu aku.
0: Wah, wayah iki. Nek melu Paman Sengkuni iki kiklik.
2: Lho kok kikri-kikri
0: ladenane niku lamayah ya ngoten lho Mas. Lupa titik man terus.
2: Up up up up. Joko mulih prayogane.
0: Lah, mboten lah joko-joko lan ngoten niku Mas. Pun kebacut nek iki kurang 3 menit ya. Up up.
2: Amarga kowe ya kleru.
0: Teniku niku malah kula payah niku.
2: Wis pokoke kowe kabeh melu aku. Engko diatur para wadyabala. Sikus. Ora diparingake nitih Kurangga, ora diparingake nitih Kutapa Wipangga lan ora diparingake nitih Rata Kencana. Karo prihatin mlebu raku njalak peningat jajah desa Milangkor.
0: Sikus.
2: Sikap kegaman sawetara njaga yen ana baya perkawis ana ing dalan iki sedika Mas. Mongso bodho uruting para wadyabala mulih aja nganti sungsang sare kanca mangkat.

Iki ono po barisan kok dadi ngarep mandek mburi malah saya ngangsep. Kowe karaku didadekke percalan ngarep. Kang isine supaya gawe dalan sing prayoga kanggo lumiat para sesembahmu lan kabeh perjuwit siji-sijine ora kena nitih titian. Kejaba para priagung-priagung kaya dene Gusti Prabu Karno, Patih Haryo Sengkuni lan sawetara para sentara. Iki bakal ngupaya Raden Sarubja Kesuma yen ana pendhita sing kondang dicerai disuni prisa. Awit sapa sing bisa mboyong kundur Raden Sarubja Kesuma bakal nampa kanugrahan sing gedhe. Wah, seneng aku. Muga-muga iso ketemu awake dhewe. Bakal nampa kanugrahan sing gedhe, bisa uga malah awake dhewe diparingi pangkat. Aku iso golek Sarubja Kesuma, iso aku ditimbali ana kraton, didadekke temenggung. Aku arep ngamel. Ngamel iki apa? Mula jenganti jengkokake pitiane Gustimu Prabu Karno. Yen ana dalan sing brenjul dipaprali sing legok durugi. Kayu sing gedhe kira-kira beti dalan dipaprali. Malu prayoga nusuk-nusuk alas jembar-jembarake dalan murih rancaking saksono. Iki kayu gedhe malang-malang ana ing dalan dirampas malang-malang putung rawe rawe kanca mangkat mangkat.

0: Loh, kamu kenapa sih? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe,

0: lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habu Top di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habu Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
3: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
4: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
3: Kenapa ya?
4: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
3: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
4: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
3: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
4: Nih, baca lagi.
3: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
4: Ya, balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Ntar besok, ntar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
3: Ampun ya. Ya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
4: Hah? Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Bu.
7: Eh, Bapak, kok pulang cepet, Pak, tumben?
6: Iya, Bu. Nih, lihat. Tadi pas di semak-semak, kaki Bapak disengat kala jengking sampai bengkak tuh. Makanya Bapak pulang.
7: Makanya, Pak, pakai sepatu. Sebentar, Pak.

0: minyak herbal Sultana ya, Pak. Minyak herbal serbaguna.
1: Iya, Bu. Bu, ternyata minyak herbal Sultana bagus juga ya buat keluhan kulit. Nih, buktinya kaki Bapak sudah mendingan.
0: Iya, Pak. Namanya juga minyak herbal serbaguna.
1: Selain kesengat kala jengking, khasiatnya apa lagi, Bu?
0: Banyak, Pak. Buat gatal-gatal juga bisa. Luka kesiram air panas. Ya, pokoknya buat semua penyakit kulit, Pak.

0: penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar ini, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bisa diperkenalkan nama dan alamatnya?
2: Nama saya Ibu Maningsih, RT 4 RW 11, Cilacap, Sidanegara.
1: Dengar-dengar nih Ibu menggunakan minyak herbal Sultana, betul?
2: Betul.
1: Keluhannya apa, Ibu?
2: Ibu keluhannya kaki luka dan gatal-gatal. Setelah diolesin minyak herbal Sultana, alhamdulillah sembuh.
1: Itu pemakaiannya rutin ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Untuk sampai saat ini Ibu sudah membeli atau habis berapa botol?
2: 5 botol
1: ini yang ukuran 60 mili ya, Bu ya?
2: Yeah.
1: Nah, ini yang terakhir nih, saran untuk yang lainnya jika mengalami hal yang serupa, gatal-gatal seperti Ibu gimana?
2: Bagi saudara-saudara yang mengalami luka seperti Ibu, diharap belilah minyak herbal Sultana yang serba guna.
1: Iya, terima kasih nih Ibu bincang-bincangnya.
2: Sama-sama.
1: Demikian tadi bincang-bincang saya dengan salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

ngormati bolo kang sami pandang damel. Angrisak wono mapral argo murih pradin dedalan. Ingriku kawis toro lumintu datan wenten kendati andali diri ayah silo blekiti. Silo mus ngarani watu blekiti semut ke semut ingang mijil songko ing watu. Siget ingkang mipinuju saksono nenggih ingkang pinuju siniwoko wonten ing Projo Ndrowati setunggaling ratu ingang linobong marang diwani.

0: kota poingan pinuju lenggah wong agung ingang keparang jejilu Prabu Sri Bathara Kresna
1: iya Prabu Alimurti Sasra Sumpeno iya Prabu Padmanabhaya Sang Nata Danardana.

ngeriakan pasuanan ngayunakan pasuanan ke langkong aku selajan pake koro radio bulu ingin kini juon tering pasuanan datang lain tengah kepala biantoro mung ingin putro satuyo tambak mas Raden Setyoko ini ketinggal semua tering pasuban suku jajah tekan

0: ingkang kepareng ayun ingkang rayi
1: garpu ruci Raden Setyaki. Ya Raden Singa Mulang Jaya Wresniwiro, ya Raden Bima Kunting, ya Tambak Yudha. Iku senopati ning praja berwati kaus pilih tanding yen komanding ing ayudha. Tanah pisane dia mantri muka pangarso Rekyono Patih Udawa. Senajan tori kalau semua mung putra Demang Prandiri kawisuda minangka dadi urang Kalinata iki yen to bangkit pangaturing praja. Mengraken ing abdi Bandruwa Jaya Twins Depor Wadya Bolo ing wonten ing Pagelar Jawi. Sirep anwen ngasamil sabawa agemanira pating glebyar. Iyayah Puspita kasurutan marang Wang Pratangga Pati. Anungi genti kang winursita kocapwa ingkang sinun arsa medhar sabda. Awit ing rikala semana menggalih murtanira ingin putra Raden Samba Wisnubrata. Kepareng miji pasik banyura ingkang rayi Setyaki.

0: Purawa-purawa tak sewa dengan jantan, betul Pak Man?
1: Sambun komplek di Jaya Tumut.
0: Ini malah kalau mangkal macam tengah turi Purawa ini angel, teman.
1: Tunggu kubotongi diri sini. Acapi, wong papan jinggu balik yang gue turu. Karena tadi manunjang palangura karu-karuan, gue sih kodohan temandang tadi datang. Ngoyok-goyok wong turu.
0: Sinten?
1: Ah, gini bangsane kaya Dur Suseno. Mereka melaku gelilang, geleng, ngomongake cakete.
0: Mbok nggih dipun paring prisa.
1: Ah nika wonten doyok-goyok. Nek nyambut gawe men nek watahe Dursasana bangsae Durmagati nika ya ora tumata. Karo turu teturon, nanti ana apa-apa biar biur biar biur. Ora bener tapi.
0: Lho menika kados wonten tiyang mlampah menika sinten paman? Tiyang mlampah saking mriki kepiren swantenipun ketingal. Bengok-bengok.
1: Oh inggih, kok tadi ana wong edan mlaku metu kene.
0: Yen tiyang iwah sanes paman.
1: Kula mboten pangling menika kados abdi Ndrawati mban Drawajaya.
0: Cobi dipun petokaken. Lagi dateng pundi kok wani kok rada bungah temen iki. Kurawa-kurawa dipun dawuhi supados lagi tebel nanging ampun ngantos tebi-tebi. Awit yen menika mangke wonten para damel sak lanci-lanci supados enggal saged siaga tata-tata.
1: Oh iya mangke kula aturi para kadang kro.

0: Boten badhe panglim menika kados Gusti kula Dipati Parno ingkang merpeki dhateng abdi. Iya Mbah Durwajaya sembah pati kula kunjuk tak trimo kowe ngatake sing kemono ngarepana. Kali Rejana Pati Sengkuni semantun iki bekti kula Rejana Pati.
1: Iya iya tak trimo. Wangune bocah iki pepayon jasi.
0: Paling guyu tadi sengkak-sengkak aku.
1: Inggih. Sing jenenge Durwajaya ki rumangsane kok bungah susah kok. Ling guyu lata-lata.
0: Ampun watake kok.
1: Ayo. Kula niki guneman lirih boten saged. Saged kuwi ngaten menika pun gagasan, gagah watak piyambak-piyambak kok. Kagene mate.
2: Ayo.
1: Durwajaya, wonten dawuh
2: arep ana ngendi kok sajak bungah atimu.
1: Lah panjenengan badhe tindak dhateng pundi?
2: Aku sopaman Sengkuni, sawetara para wadya bala Kurawa. Lembang dawuh sangka Yai Prabu
1: Joko Pitana.
0: Inggih, nami pun netepi kewajiban.
1: Iya.
0: Leres niku,
1: leres.
0: Lagi tote.
1: Nggih tote, nggih tote.
0: Iki pancen sing kudu ngemban dawuh niku sing netepi kewajiban. Sing ora dikewajiban ora kena diparingi dawuh lan ora bakal kelakon ngemban dawuh niku leres niku,
1: leres.
0: Lan yen ngemban dawuh ora kena, gemeng. Cara kaya kula.
1: Lah iya.
0: Nggih, nggih. Apa kewajiban kula tindake?
1: Lan kanthi pacem.
0: Ayo. Kula mboten nate kok glemang-glemeng.
1: Ayo.
0: Nek salamun kok kan ngecak.
1: Wanda gini ora kalah.
0: Apun watake kok te?
1: Ayo. Kuwi nggawa apa ku?
0: Suling.
1: Apa seneng karo golek ula apa
0: beres. Jambut rek is.
2: Aku ora nggawa rek kok disilir.
0: Lemban jauh badhe tindak dateng pundi golek
2: I putra Ngastina ya kaku sarjok semua. Kuwi murta tanpa taliwara.
1: Oh, madosi sarujo kesumpah.
2: Iya.
1: Nyemoni niku.
2: Lho kok nyemoni iki? Lah kowe apa nang ngendi? Sami, sami jan persis.
0: Cocok.
1: Cocok kepiye? Cocok.
0: Kula niki nggih dipun utus Gusti Pranata Ndrawati tinanggerang upaya Raden Samba murca.
1: Padha.
0: Pun nggih, lho. Pun nggih.
1: Kana ajeng mampir-mampir njaluk dikocok-mocok barang.
0: Kaya sampai dagang
1: apa di sekuntung kok teh?
0: Angger
1: ngawong go
2: kulo mangan
1: yang kulo kinten mitra saking gelagate pun Durwajaya meninggo kok rodong gepok kalian para Kurawa
2: sebabipun
1: piyambakipun anggenipun lampah ketingalipun damel-damel rondo gelilingan mongko bungah. Mbok menawi, namung mbok menawi menika saged ngertosi Sarjoksima. Ageng menika ing dipun pitados nganiaya dhateng Sarjoksima. Lah menapa inggih miturut legungah mongko kok kesusu-susuan ngranu terus arep mangkat anggranu terus arep mangkat. Ora kuwatir yang kewiyak wewadine.
0: Durwajaya,
1: wonten dawuh.
2: Apa kowe ngerti Sarjoksima?
0: Lah mboten,
1: mboten mangertos.
0: Ambok gumpes.
1: Di sepatah kok bangun
0: buatan mangar pasah itu kulo kita kulo ngelemu nengah teniki nek adi kulo ngerti sarja semua gelom cili
1: di sepatah malah ora karu karu
0: tenang ampun dakwa kali kulo orang ngerti orang ngerti temenanan
1: ampun itu dakwa
0: gulek ya putraku sobora ketemu kok mabika wo ketemu sarja semua nopo pelan-pelan dino melaku raleh gawe malah mampir ngomong segini berasa ngiling anaknya
1: eling-eling mbokne angel ora jamak. Pokso adiku sing tak lirik. Ya pak wae enggak ngono kuwi jajane.
2: Ana ge supek tenan kok teh.
1: Mereka kudu ngerti sarjo semua. Yen ora ngerti saya kemukalan kok dadi bunga hati.
2: Lataran pun supados Drawajaya ngaken
1: dipun kaniyaya orang aku dipolo.
2: Kowe ngerti apa ora karo sarjo semua kuwi jiku perkewo. Yen pancen ngerti ana ngendi yen pancen kuwi dipasrah nganiyaya kuwandane ana ngendi lho kok. Lan diparing bebunga piro yen pancen bisa nuduhake mengko tak tikeli kaping 5.
1: Waduh.
2: Lah nek kula niki ngertos niku.
1: Idep-idep karo golek hasil.
2: Lah mboten ngertos kok
1: kon matur, mboten ngertos iki mboten ngertos temenanan.
2: Pun nggih, ajeng lumengko dhisik, monggo dhisik. Ning kali gelem blok apa ta? Kali gelem blok apa ora ora gelem blok aja takon desa bisa cilik tak gawe loro gedhe tak pateni.
3: Bapak sinengkan walikan dan walikat.

0: No.
1: Ayo, apa tuh, wey?
2: Ayo, nak kena taiman ngaku, wey. Sarjo kesimono ngendi.
1: Ayo ngaku, wala. Peragam ngaku, hati-hati. Ayo ngaku, peragam ngaku, hati-hati. Ah, boy, mawon. Sotos, mawon. Peragam ngaku, tendari, wey.
2: Pilihan cuwe-cuwe ngaku, wey. Selasa level-level. Engkau lewe ngaku kanti beles. Ula bakal nampo kuman sing jilu, wano, jilu wajaya. Cajok semua nangin di. Yutok apa ake, caiki mati apa ulip, wano. Iki dulu ngaku singan nempilin, ngena aku singan nempilin, sepisan tek, wano, terus lampung nyawamu.
1: Aduh buat tempilingan.
2: Tangan gua ceket-ketik kok, mani.
1: Tangan gerbebeh, kok serok, kok ngene, kok dulu umum.
2: Gue lagi ki tangan ku digotek nanti ni sopas. Iya.
1: Wondo ganger kau apem ya kau. Aduh sing panggung aku opo sing kata-kata tuduh hati opo. Aku ramah ngerti temenan wong istino. Paman kepiye nggih? Dulu jadi kanio ya tetep boten purungaken. Tiga kali nangis dino dilebokke paku jaran. Ora sak pakane.
2: Ora sak pakane, dilebokke paku jalan. Nek perlu dadepi gawan kok nyambut gawe ora sak pakane, ora sak oleh wujud. Mojia lho ya kowe.
1: Dewa Jaya.
2: Panggil lagi ngaku mongso wulung aku. Ayo ngaku koya. Combo. Raja digoleki, awit kelakon aku goleki combo, lakon temenan ngono, tumeng tok gawe apus-apus. Wis saiki aku nono tumindak mulai nista ngono. Kowe alpo lang aku, alpo ora bukti kudu nyata. Iku tok ate. Kudu bisa. Goleki cah iki mau. Mula tembung
3: kudu bisa.
1: Nyimben ini bisa di ketawi kudu bisa kok tajur-anjur lagi ayo nak bisa tanya orang kok ngudok-ngudok aku
3: kudu bisa mbayal
1: kok bali orang ngerti no kanti dipanikan yoyo orang ngaku jotos ya ngaku jotos ya ngaku

0: pantai Udawa Pulau Yayi. Pak Pungkuri Kakang Driwajaya onong pikir kok kumelape ninggal bucah onong pinggir jurang. Mbok menawi namung saking sangat anggenipun menggalih dateng kang putra anggir sombong ngantos penggalipun Raden Sencaki ngerambiang-ngerambiang dumugi pundi-pundi.
1: Aduh mati aku wong sino, aku aja tok kanyoyo, aku aja tok piloro wong sino.
2: Ngaku pora we, ayo nanti sarjo semua. Ayo ngaku pora. Siya to silah kemaku.
3: Kowe ting guguk aku, kali aku ngaku wae. Udah aja dadak level-level. Ngaku wae, materi sarjo kesemua nong ngendi. Jil kowe mau le nyekel gegaman-gegaman apa, le nyuduk peng pilo. Ngono, perlu le kaluang le, hukum kowe ngono. Tadi mengko kowe bakal nampa hukuman kuwi apa? Dipateni apa ora?
1: Aduh, aku ora rumangsa tenan. Raden Sencaki, panjenengan dateng pundi Raden? Kula nyuwun tulung.
3: Rasa ngarep-arep Sencaki gilu botol gilunya. Wong kon ngaku kok rewel.
1: Aduh mati aku sengkuni aku aja tok tutuki botok
3: lho karo aku kok jangkar kowe dal dibilang serandal apa nyo ketuae
1: Raden Sencaki

0: iman kowe ngaku wae Drawajaya ora lara awakmu tur kowe mengko bakal dikepenake nang Praja Wisnu.
1: Ayo ngaku yo.
0: Drawajaya.
1: Nanti sarjuku ae. Ayo.
0: Kaya cakwe dah tak mungkin gak lolo awakmu Drawajaya.
1: Sepak gung aku apa wong Wisnu aku ra rumangsa.
0: Lah ora ngaku-ngaku. Kowe banyak cewek wae nang iki. Iki nangi aku iki.
1: Ditakon ni kok anggelan lewel, takon ni kok lewel. Kau salah sih nanggung jawab, kau tak mingkak-mingkak. Selain itu main klitak-klitik. Kau gaya apa yang mutu nandangan. Oh, citraksi, citraksi. Kami kaya kan ngaku, ku. Milih lolo, paula. Milih strategi, ngono. Kami kan milih, mangan tuti wang tua.
0: Aku kinangkene lho tak soto kowe.
1: Dadaku piang lewe, juga disediani, bojo disediani. Engkon milih kepenake kok dadak lewe-lewe. Tak deloke kloncong jeso.
0: Aduh sing tanggung aku apa? Aduh. Aduh.
1: Ayo ngaku wae. Ngaku wae Drawajaya ora lewe-lewe. Malah ngabangake dadaku.
0: Jodoh paham Raden Sencaki penjenengan dateng pundi Raden Inariko Raden Sencaki wis preso ingkang roko Drawajaya den kaniyaya dening Kurawa kecancut taliwondo rajan barisan Kurawa saknaliko bibar maut katrajan pengamui Raden Sencaki.

Saking ngamuk petuk no, butanya kan saking mati.

0: iki ana apa meneh ting grup juga.
1: Mati aku. Sencaki keroyok Kurawa meh ketemper. Druwa Jaya karo Udawa tandang. Angger kecekel Kurawa meng diblusuk-blusuk ke teng ler-leran boten dinapa-napake.
0: Lha kok aneh temen.
1: Mangke bar blusuk-blusuke terus nggo isak. Dirampas karo Druwa Jaya.
0: Bela.
1: Niki ngincem-ngincem sampean. Dereng ngadang teng riko. Dereng ajeng lunga dereng ketemu sampean, Man.
0: Wuh. Ini ora minger dalan. Ora urung diajang iki.
1: Ada dulu, Man.
0: Eh, lah cilaka ora ndene kok sing dinjeng kok wong tuwa wae. Minger tu kene. Angger minger tu kene. Duitku tak kekin dompet tak lebok ngesak atak peniteni men nganti gieping ya men maneman angger dipati kerno kula paman kula tindak mriki nggih.

0: Kurawa bibar awit Drawajaya dipun bantu sencaki kalih Udawa.
1: Lho Udawa menika mantune Paman Sengkuni to?
0: Nggih.
1: Lah menapa paman boten saged meper kamurkanipun ing putra mantu?
0: Ajeng mantune kalih kula wani. Ampun tau ming urusan sepele kula ditantang temenanan karang ya. Biyen lek omah-omah niku ming adu arep dadi. Rasane iki dhewe teng Widoro Kandang. Biyen jejer kalih kula ming kletan lurung. Wong maratua kok diwaneni anak mantu pun kajeng. Ajeng kula jaluk anak kula pun anak-anak. Menika kula sumanggaken anggih Radipati. Kula sagah masing wonten paprangan. Lan sencaki Udawa Drawajaya mboten wonten ing kula ajri. Namung kemawon pandhakwanipun Paman Sengkuni menika wau menapa pancen sampun leres menapa tos sing ragu-ragu. Awit menika mangke mun kedadosan. Pedhaipun sencaki tentu badhe ngombro-ombro. Dumugi tandingan kalian para kadang kula Pandhawa. Dipun rencangi perang tanding takar ludiro ngatah kurban ngawonraken babanten nanging yang menika mangke nyatanipun sarjoksimo sanes Drawajaya ing Mejahi kinten-kinten Paman Sengkuni tanggal jawab menapa mboten kula tumadosi wonten salebeting manah kinten-kinten Paman Sengkuni sampun kagungan Pandhawa ing leres yen Drawajaya ing Mejahi sarjoksimo menapa mboten.
2: Namung gambaran kula menika Drawajaya gini kok punah.
1: Nah ini betul wonten Pandhawa yang leres.
2: Betul wonten.
1: Tegas pun dereng kinantenan yang Drawajaya saya itu.
2: Ah, niku kurang terasa nih.
1: Yang wonten Raja Pati Paman Sengkuni manutang jawab.
2: Ah, nggih alon-alon mawon. Alon-alon tuh ya. Nek kanjeng tanggung jawab, setanggung jawab pemburine. Nggih manggirine cilik-cilik.
1: Cilik-cilik kaya wong dolanan nganggo cilik. Kinten-kinten yen Paman Sengkuni mboten tanggal jawab, mboten wonten ginanipun Pancakara kaliyan Sencaki Udawa Drawajaya. Nggih. Awit mitur saking ginemipun Drawajaya ing ajeng ugi badhe ngupaya sombo. Mbok menawi jangkaning Jawata menika minangka lelampahan Sombo ya murca sarjuk semua ya murca.
2: Nggih. Iki sampeyan ngaten kemawon, senajan to penyampun anggere Adipati pun para kadang. Mboten ngajengaken sencaki kula aturi utusan salah setunggaling prajurit ing supados saged nglembat mangertosi rembakipun sencaki halan. Ampun ngantos ketawis tegesipun menika nilar prajurit ing supados saged analiti batos-batosipun tiyang Gorowati.
1: Imanggaken.
2: Mangke kula dawuh dhateng sasunggaling para kawula. Saged mangke dipun paringi bebono tentu badhe ngestakaken dumateng gawuhipun Anggere Adipati Karna.
1: Kula pasrahaken Paman Sengkuni. Lajeng kula kepareng sakadan nyimpang mergi. Ampun ngantos lajengaken bidu utawa mengsah sencaki sak wadya balanipun ngantos atal ya.

0: Kakang Udawa. Kula nuwun wonten paring dawuh Raden Sensati. Apa dene Kakang Drawajaya?
1: Iki wonten dawuh.
0: Gandeng para Kurawa wis padha mundur kabeh. Ora ana ingkang wani metokake marang aku. Tetelo yen iki mau kena tak paribasake lakune Kakang Drawajaya kejentus ing awang-awang kesandung rata. Isak dari pun ngaturakan geng panuwun kalau sagedin paling pitulungan dumateng Raden Sensati.
1: Iya
0: wis bisa lerem peperangan, ayo inggal podo mbacutake kewajiban nindake dawuh timbalan dalam koko prabu ingkang supaya ngulati ono ngendi kendrane Angger Sombo. Yen mekaten kula nyuwun kanthi Regiono Pati Udawa kemawon. Yowis Kakang Udawa, wonten dawuh. Kowe banjur bebarengan karo Kakang Drawajaya aku tak ijen wae. Nyebar laku, muga-muga enggal diparing ana pepadang, ana dewa kang paring kawelasan maringi prisa ana ngendi kendrane putraku Pangeran Dipatiyan. Kowe iki nderekaken kasugengan lan ngatos-atos Raden Sencaki Kakang Pati Udawa.

ngantos pantun gen lo sakson. Rekiono pati udowo akan timban Drawajaya Raden Setyaki tanpa kanti. Manjing tepasing wono diwoso geritingan colo paswiyo dadi minggah argo sengkan-sengkan anut bambing tapel lama miring geger mengger argo gugur. Saunyo tumekeng puncang ukir kawontraning jagat wis peteng dedet laliweran awit wis wanci dalu. Prandiri datan keparang kandhek saksono tumurun ing jurang tuwin telusuk wono perjaten orang itung pringgo baing margi kacaryan kang den ulati. Pangaling cipta daya-daya dumugi wonten papan padunungan Raden Samba Wisnubrata kang tansah den upaya kang kinarya boning saksono mung kumlating lidah kulawan tadi setindak noleh sejangka mang pungun-pungun tiasiro. Anenggi kang winuring carita tunggal kandhane siji caritane ewet yento sinareng kang gambaraken adeging pasetran gondo mayit sang Batari Durga pinuji lenggah sinebo ingkang wayah mercapada Raden Sarjo Kesumo sumrambahing poro yakso tuin poro Dajabarat umrasa swarane pindo mliwis nungsung banyu.

nenggih punika warnani ro ing paseklan bondo mayit. Kayangan ngukir pidian ingin uspundang kaunang-unang gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati. Satu moro satu mati jalmo moro keplayu yento datang kaiden marangsang yang atari durgo titan.

kula semono katon ning pindho jalad rineng nang kadya harga. Iyayah kae mangan bodro irawan bodro wis karane Niko Irawan Suryo Kesang yang sondro kang tuju katangan himu. Kang Parangayun ingkang wayah ing Mertapada putra Raja Ngadina Raden Bakumara ya Raden Saroja Kusuma. Ya Lesmana Mandra Kumara. Sigra pinaringan dawuh kinengang sek wisu pasibaniro mengkraken ing putra ing pasiban. Denowo ingkang agengipun sak gunung anakan peparat sang Hyang Jaramaya.

katon warna-warna udo wedanane manika-nika salah bawane. Sang Batari preso ing wayah sarjo semo. Kaget kaduru kawkasan. Ing atase titangreca padha minggah ing kayangan Pasitren Gandha Mayit datan nampa cobining sawata. Sigra pinaringan dawuh kinen majeng piswanira kepareng lucitaning griya kang sekawedhaing sabda Sang Batari Durga.

0: Tumbung pawono langgeng Joromoyo.
1: Ulatal Hung titian kolo lutru wonten paring adawuh Ibu Badari.
0: Sawise kabeh para putra-putra Baju Barat tak timbali maju, ora kanyono-nyono yen to putuku Mercapada sarjo kesemua sowan onong pasitlan Gondomanik.
1: Ampun antos kata luar so lajeng kula trindangu biswanipun ing wayah Mercapada.
0: Mengkono nggir sarjo kesemua
2: wonten paring dawuh Eyang Batari.
0: Podo kanthi harjo kula.
2: Kula nuwun inggih nampi pangestunipun Eyang Batari kados kula mboten wonten setunggal menapa. Panabekti konjuk wonten ngandhap podo kula.
0: Iya tak trimo. Sarjo semua ngaturake panabekti ana ngarsa ulun lumutring pangastuti tanpa nono.
2: Sigra mangraket nawang sasongko. Kula petelaken wonten ing jaja saged amawahi geter.
0: Kejaba sangka iku kula
2: Iswan kita ing katon Nyolowadi nimbulake kageting pamikir paran kang dadi darunaning Iswan kita sarjo semo. Mekaten yang Iswanipun ingkang wayah Raden sarjo semo. Engang pisan ngaturaken pabekti wonten ngersanipun yang pukulun.
0: Iya tak trimo.
2: Ingkang kaping kalih. Ingkang wayah Raden sarjo kesumo kepengen badhe dados ratu kulon.
0: Kepengen dadi ratu
2: nggih. Kepripun carane supaya niki kula niki bisa dipilih dadi ratu nggawi gampar kencana jejer kali para prameswara prameswari.
0: Yo.
2: Lajeng piswanipun Bapak Patih para abdi tumenggung kanan kula menika Prameswari.
0: Yo.
2: Ingin wonten kering menika Sniswara. Pengkeran para abdi-abdi kulun kerontor-rontor raosipun ingkang wayah Raden Sarjo Kesumo.
0: Joromoyo
1: wonten paring adawuh.
0: Iki putu ulun sarjo kesumo kepingin bakal jumeneng Narindra. Diriwangi prihatin nganti tekan onong kayangan ngukir pidian.
1: Uhila ung pidian kolo ludru ulo sumangga kengersanipun pukulun sepatus ingwaya saged kalaksanan menopo pancen jangkaning jawuto kedah kanugrahan din paringaken dateng ing wayah ing Ngestina ipun sarjo kesumo.
0: Ya mengko tuh botak kandanan. Sarjo kesumo
2: wonten paring pengendika pukulun
0: yen to jeneng kita bakal nggayuh kepingin dadi ratu.
2: Nggih.
0: Kuwi ora gampang.
2: Nggih.
0: Kudu gelem nglakoni prihatin. Palak Broto sakwentara ingin kudu manteng panuwunmu.
2: Oh lala kula prihatin pun wiwit saking Mercapada kula lampahi namung piyambak.
0: Iya.
2: Kula mboten nedhi menapa-menapa kejawi namung panganan.
0: Ayo.
2: Ngantos dumugi wonten ing kayangan Pasetran Gondomayit.
0: Iya pancen bener.
2: Manteng kula.
0: Iya.
2: Dan ngantos manteng medenteng. Penuhunipun ing wayah pun Arya sarjo kesumo. Supados kaleksanan kukulun.
0: Carane kuwi bakal bisa dadi ratu. Kudu nggayuh wayu.
2: Nggih.
0: Lah mengko pancen gayu wayu. Jeneng kita dipilih dadi ratu. Kula ndai dampar nyekel panguwasa Adi Palakrama.
2: Oh, kula kinten nek Palakrama riyen mangkene pun anak-anak yo dadi ratu.
0: Ora ana wong mukti tanpa prihatin ora ana. Sak jagat Rat Pramudita golek ana sing kanthi lembut. Tak kira ora ana wong mulya sing tanpa gelem nglakoni papa cintraka, ora ana wong mukti sing ora gelem nglakoni prihatin.
2: Nglakoni napa?
0: Prihatin.
2: Yatin,
0: prihatin.
2: Prihatin iku
0: ya kudu sabar narima tuwekal. Kudu gentur tapane kurang nendro sawetara, kurang mangan sawetara.
2: Waduh. Monggo kula niki nek bable topo mlaku menrondo betah. Neng gak nedhi niku nek mboten njuk dilarangke mangan. Weteng kula niki pun dibibit penyakit emah. Ngintir-intir prinika Pukulun.
0: Aku kudu diampas sawentara.
2: Topo
0: iya.
2: Pinten dinten sak
0: bisa nih nampa kanugrahan orang nganggo diwangeni.
2: Wela ciloko kudunan kuduni ndakake prihatin temenan iki. Muga-muga sing mau agung mari ana nugraha sing luwih gedhe marang ingsun. Ya caranipun gayo wayu kepripun Pukulun?
0: Iki Bathara Kumajaya bakal ngedunake wayu kang sinebutake wayu Cakraningrat.
2: Wayu
0: Cakraningrat ya kena ditembungake Cakraningrat.
2: Oh, gayo wayu cakra
0: ningrat.
2: Ningrat.
0: Iya. Kuwi wayu kang bakal bisa andayani kekuatan yang rasa mikut marang para kawula bisa jinunjung kalanggamu wini sudo dijumenengake ratu. Senajan to kurang sesrawungamu nayen bisa kedunian wayu akeh para kawula kang padha kepingin misudo marang Sartuk Sumo lan akeh para narapraja kang padha sumuyut tresna marang Sartuk Sumo. Orang mungake para kawula senajan to kabeh para pini sepuh yen to Sardjok Sumo wis kedunungan wayu, catatmu kaya ngapa ora bakal kelakon dicatat, alammu kaya ngapa ora bakal ketok ala. Isine kejaba mung becik lan apik.
2: Wanita-wanita nggih sami kepencut.
0: Iya akeh wanita sing padha kepencut.
2: Ya nek ngono
0: Iki mung kok dhisik. Aku njuri surak-surak.
2: Tanggen niku sing pokok.
0: Aku sing dipokoke kok minggon kaya ngono.
2: Wala seneng banget aku, sesuk iso dadi ratu. Aku trometeng kreng onong dampar kencane bali bapa patih Pukulun Betari Durpa ajeng kula atri rawuh.
0: Iya.
2: Kula blake gagak.
0: Hei, malah padake gendruwo.
2: Wong kula pun dikandani kok nek darane baju balak iki kudu niku Pukulun.
0: Lah sak iki prayoga. Jeneng kita ayun derek laku ulun lumawat ing cokro kembang mengkotak jaluk ake ono ngersane putraku Kumajaya supaya wayu diparingake marang putuku Sarjo Kesumo.
2: Naningge kulun
1: Jaramaya. Wonten dawuh.
0: Tak utus meduna ono mertapada kancamu loro sing ulun pilih maling sukmo maling rogo supaya medun onong mertopodo banjur jimujuk onong pertapan ngringin putih giri gudo pendito sing onong kono kudu cilik badar tapani gede kudu mati.
1: Oh, Nyuwun pamit kulun. Sing ati-ati, Joro Bayu.

Glu-glu-glu. Lengkap di poro baju barat. Glu-glu-glu. Ngemban dawuh songko ibu betari turgo. Kowis pemedun onong mertopodong. Giri kudo pendito topo. Sing onong pertapan ngeringin putih. Cilik iso badar kita panik gede untapnya nyawane. Kowe layan ngaten. Pangiwang ngedadusan menikau mangki pendito dipun mongso dining poro rincang-rincang kulo baju barat. Mboten nampi dukanipun pukulun betari durgo yen pancen bisa paten yen dukane tak sanggane. Dukane pukulun betari durgo. Woy lah. Adi kulo. Konco-konco kon ngawat-awati ayo hawa iti medu nono mertopoto dikiri kudo. Pendito ingin topo nung pertapan ngeringin putih. Nono di nyewon pangiwang.

0: kulon.
1: Apa nggir?
0: Benjing ingkang wayah Raden Sarjo Kesuma yen saged jumeneng nata mukti.
2: Iya, iya.
0: Ning saranane kudu bisa rukun karo ratu-ratu tetangga. Yen pancen bisa rukun, ora bakal dijajah dening liyan. Lan ora bakal disatru dening ratu-ratu siji. Waduh. Penake. Dadi ratu ora ana mungsuhe dareca sare sekeca.
2: Iya, iya, iya.
0: Banjur kagungan garwa pinten sakarepmu pitu
2: ya oleh
0: aduh ah senenge hey hey kaya ngapa rasane duwe garwa nganti pitu tak dandani seragam agemane seragam kaca mripate seragam aduh
2: calon ratu kok bengak-bengok bisa ni wong ora
0: seneng banget hatiku kaya ngapa ngerasaane rasane wong dadi ratu kepenak seneng banget aku.
2: Wis mengko muga-muga jawata marang kita tak jaluke wayu ana ngersane.

0: Budi Wahyuto Kroningrat. Ono po kakang Batoro Kumojoyo. Ados yadi tak cerake trak tak ora ketake. Awit ing wektu iki wis tumeka titi wanci siadi bakal diparengake tumurun onong mertopodo. Iyo kakang Kumojoyo mung aku bakal nyuwun prisa. Banjur onong ingin di papan lenggai pepundenku sepuh Kang Mas Wahyu Maningrat tatkala uncat songkoing kayangan bebarengan kulawan kakang Mbok Wahyu Maningkem. Menawa sudoro werdamu ingkeng amijil palestri Wahyu Maningkem kodrating jawoto tumurun ana mertapada angemongi putra Wirata kang kekasih Dewi Utari. Yen sedulur kertamu Wahyu Maningrat ing kono minangka kanggo pancring ratu ora bakal meleset ana ing wewengkon negara Ngamarta. Di kabeh iku mau aja nganti urang ing kapraitan senajan to ulun ora paring pangerti marang Siadi mestine Siadi ora bakal sinangling upomoto amresanono marang lenggai sudoro wertamu Adi Wahyu Maningrat. Iyo to kakang Kumojoyo kabeh mau gumantung onong aku mestine ora bakal aku pangling marang tejane kadang kuwerdo mengkono di kejaba saka iku aku go bakal nyuwun pangestu muga-muga aku bisa manunggal marang kadang kuwerdo lan akhir tembini bisa turun maturun nyekel pangwasa dadi lajring nalendra utama pancen kaya mengkono kang bakal ulun suwun marang jawata kena kanggo gawe sujarah marang kabeh para putra wayah besok akhir tembe kakang Kumojoyo.
1: Dewa nuntun wong prangkasang sayang

0: ngabekti wonten ngersanipun Ibu Betari Durga. Iya iya tak trima nggir, lumuntring patuti tampanana Kumajaya. Nun keparengo kula anggi pepunden wonten ing kayangan Cakra Kembang. Iya. Kejari saking menika menapa ingkang andadosaken dugi ta ing penggalih Ibu Betari rawuh wonten ing kayangan Cakra Kembang. Mengkene nggih, singkating tembung. Ulun wis mangerti yen to kita pinarcaya ngedunake wahyu, yaiku wahyu Cakra Ningrat. Inggih. Ingkang supaya gawe sejarah yaiku sejarah ing ratu, ratu ingkang utama. Kula nuwun inggih. Apa sono gegambaran calon ingkang dimongi dening Wahyu Cakra Ningrat? Menawi to saking dawuh pengendikanipun Iwang Pukulun padha wenang, menika supados Wahyu sageta angulati calon titah ingkang dipun mong dereng wonten titah merta padha ingkang dipun kedahaken kalenggahi dening Wahyu. Lah yen pancen durung ana kegambaran kang calon dilenggahi dening Wahyu Cakra Ningrat, tak gambarake Wahyu kuwi tulis bakal golek papan ya kuwi dumunung ana Delancang Seta. Gelaring Delancang Seta tak gambarake wong kang suci, wong kang gedhe prihatine. Inggih. Durung kinaruan yen medune Wahyu kuwi bakal bisa cocok marang idam-idamane. Mula kang saka iku aku wis sedia tata-tata, wis tak gawakake Delancang Seta kang kinarya tumetesing Tirta Kresna, ya papan kang suci kang kinarya papan ing Wahyu. Sinten Ibu Betari, ora ana ya kejaba mung sarja kesimu. Upama ta iku kanggo jaraing ratu, ora mukal mapan kuwi ya putraing ratu Binatara. Dasar kono ingkang mengkoni negara Sina, kraton Sina kuwi tetungguling kraton ing Mercapada. Enggal saiki dawono adimu Wahyu Cakra Ningrat. Ibu Betari, menawi mekaten ingkang putra mboten nayugyani, awit miturut saking ngendikanipun Eyang Pukulun Padha, senajan to Wahyu tumurun wonten Mercapada ampun ngantos nilar daraing Barata, kedah manuksa wonten satunggaling para putra-putra Pandhawa.
1: Mingis-mingis iaya landepeng trisula kumedhut patoning laki.
2: Tolong, tolong.
3: Hah, ada yang minta tolong. Gatot Kaca datang. Ada apa wahai ibu-ibu cantik?
2: Mas Gatot, tolong saya Mas Gatot.
3: Iya. Tolong apa, Ibu?
2: Angkatin belanjaan saya. Berat banget, Mas Gatot. Saya habis belanja keperluan lebaran.
3: Masa Gatot Gaca

0: barbel.
1: Kok barbel?
0: Iya, kan ini barang belanjaan, Mbak.
1: Ah, bisa aja, Mas Gatot. Tolongin dong.
0: Sini.
1: Lah, Mas angka segitu nggak kuat? Ini sih bukan Gatot kaca, tapi Gatot gagal total. Mana kepecirit lagi.
0: Aduh, saya tuh lagi lemas, Bu. Lemas. Bukan kepecirit. Aduh, si Ibu, tenaga saya terbatas, Bu. Karena bulan puasa, Ibu. Aduh.
1: Makanya, Mas Gatot, konsumsi rutin Habutop. Obat herbal, ramuan Arab yang paling top buat menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, dan pastinya tetap fit, gak loyo. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya

0: penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
3: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
2: Itu yang ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
3: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
2: Masa sih, Bu?
3: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
2: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
3: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
2: Emang bisa, Bu?
3: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
2: Iya, Ibu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracap, RT1 RW1 Kaliwiro, Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak, seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum, dan Vimatanya saya tetes. Alhamdulillah, habis satu botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lain bisa juga merasakan manfaat dari Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Pur, cepur, ngoceh pur.
8: Sepur yang mana ngerti, Pak?
7: Udah Bapak kasih makan, kok gak mau ngoceh ya, Bu? Malah kayak lemes gini burungnya.
8: Burung udah tua, Pak. Jangan dipaksain.
7: Pur, sepur.
9: Aduh, malah nyakar, Bu.
8: Nah kan, sepur lagi.

0: dapur nih. Perih.
1: Nih Pak, makanya lain kali hati-hati.
0: Iya Bu. Dasar sepur.
2: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
5: Assalamualaikum, nama saya Siti Amsina. Alamat saya Taman Winangun, RT 1, RW 3. Saya bersama keluarga selalu menggunakan minyak urut herbal serbaguna Sultana produksi dari PT Denatur Indonesia. Karena memang banyak sekali manfaatnya. Pernah saya menggunakan untuk mengobati bisul. Alhamdulillah, bisul cepat kempes dan kering. Untuk para pendengar radio dimanapun berada, ayo gunakan juga minyak urut herbal serbaguna Sultana. Harganya terjangkau dan khasiatnya luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322.

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Star FM.

0: botok yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih, Bu? Nanya-nanyanya. Tuh, cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi Habotop yang rutin, Bu. Jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya, ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habotop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habotop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habotop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habotop.
4: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habotop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habotop. Habotop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habotop. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
3: Ibu, tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
2: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang terganggu.
3: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
2: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
3: Iya, Ibu.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
6: Bunda Harta.

0: tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Gianto dari Pituru, Purworejo. Sebagai ibu rumah tangga, pastinya kesibukan saya gak jauh dari yang namanya dapur dan air. Yang paling saya takutkan yaitu mencuci. Kenapa? Karena kaki saya sangat sensitif bila terkena air deterjen. Dulu segala obat sudah saya coba, tapi belum ada yang memuaskan. Sampai akhirnya saya dengar ada iklan di radio, ada minyak herbal Sultana, minyak serbaguna untuk segala keluhan penyakit kulit. Setelah saya

0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Ammar TV.

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: menat tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Ipih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua pian apa
1: Iya tersalah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Iya.

0: pantesan anak tembangan nih. Jebule dudu sembarang obat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Nay, ini jam berapa ya?
5: Jam 8, Jek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Jek?
4: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
5: Ih, itu mah belekan kali, Jek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
4: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
5: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
4: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
5: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik. Dan

0: kok kari lecet?
1: Lah pari kera ngerti yuk. Aku kesmenek krambil. Malah geri digerumputi semut. Gatel banget rasane.
0: Lah, Rika maning. Krambil kok dipenek? Apa bisa?
1: Lah Rika maning. Wit krambile, utuk krambile yuk.
0: Oh alah, wis ngene-ngene iki. Diolesi minyak herbal sultana bae. Kebetulan aku miki kestuku nang apotik.
1: Wis main temen ki yuk. Wis ora kerasa getel maning ki ya.
0: Iyalah, minyak herbal sultana kue, minyak herbal sing serbaguna. Apik nggo penderita luka bakar, gatel-gatel, kena serangga pun juga bisa.
2: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Salam.

0: Sultana minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4

0: 107.4 Radio Stara FM Kebumen.
1: Isn't that? Suwe teku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa mentabi'ahum bisan li yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, bil khusus Kiai Mukrim ingkang sakniki nembe live streaming datang Mekah, lan keluarga agung Al-Bukhari, para tamu undangan yang enggak lo hormati, niki wonten Pak Multazam suwe ra petuk. Niki enten ngapunten? Bu Wabub Ponorogo, terus
2: Ketua DPR.
1: Terus oh, DPR provinsi. Mampu hal ini kiai-kiai sebelah mriki. Pengasuh-pengasuh. Nggih, santri wali santri, para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Carane napa niki? Oh, ora halal, tak kira halal bihalal. Oh, haul. Haul kali halal bihalal. Niki halal bihalal wis koretan nih. Wis mburi. Pun koret-koret. Kula wau sanjang kok Kiai Mukrim cepet lunga haji wong. Rung anwong kaji iki rung wayahe. Lagi dereng ta wayahe lha tese saulan malih. Wayahe wukuf nanti saulan malih kesregepen iki lunga kaji. Kudune saulan meneh berangkat saiki wis budal. Nggih tetes niki to panjenengan sedaya termasuk wong Bejo. Nggih. Bejone niku napa? Pun dresep tekan mangunan ngeten iki. Ini lah pun dresep-dresep ini ini kok isi kebagian agamanya Allah ini lah pun matur nuwun tadi Kanjeng Nabi ini ku semesti yang Ponorogo. Kanjeng Nabi ini ku Arab ini. Numpah pesawat ini sing diparani Kiai Mukrim ini sangang jam sampai 11 jam. Jadi Nabi ini ku ato panggilannya King Meriki ini ku ato. Lho ngono kok ya isih kebagian agamane Allah lah ya kudu syukur to niki matur nuwun. Afrika niku mboten adoh nek kali Arab niku. Namung nglompati Mesir, Yordan ngeten niku. Lha niku mboten koman kok. Ya enten sing beragama Islam tapi nggih mboten kathah. Eropa niku namung nglompati Maroko. Jadi Maroko niku nyebrang niku pun Eropa, ngelewati Casablanca terus Tangier. Niku mboten kebagian iki. Buktine napa Islam teng mriku nggih mboten patek mlaku. Ya ana siji loro pantes-pantesan wonten mawon. Cina niku nggih luwih cerak kalian Arab. Tapi nggih mboten kebagian. Ya ana tapi ya mboten patek akeh. Lah mriki-mriki carane ngono kan wis adoh ya ora umum. Pun dresep-dresep ngono lah kok isek-isek. Isek kebagian iman. Lah niki ingkang nyebabaken kita kudu syukure tekuk-tekuk niku. Ya syukure kudu tekuk-tekuk. Nah sebab napa kok iso tekan mriki kan ngaten niku. Nah sebab-sebab niku kudu digoleki. Nah salah sisi ini sebabnya ya mesti ada singgo wo. Mila Islam niku sing gawa beda. Beda. Dadi niku mlano kita panjenengan sedaya diwontenaken acara khol kaya ngene niku ngiling-iling sajane sing gawa iki sapa to? Soale sing gawa agama niku mboten padha. Nek sing pusate nggih teng Mekah nika nggih Kanjeng Nabi niku jelas sing didhawuhi Allah langsung niku Kanjeng Nabi. Menawa sing didunke langsung diperintah langsung diulang langsung niku ya Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi lak teng mriku. Teng Arab mriku. Mila teng Al-Qur'an dipun sebataken wektal Kanjeng Nabi ngulang pertama ning Arab niku ya ora gampang kaya saiki nggih padha mawon ya angel. Dadi wong Arab itu diulang Nabi. Dadi Kanjeng Nabi gawe pondokan kawitan ning Arab niku ya yo mboten gampang. Yo ora ngandel wong Arab yo ora ngandel diulang Nabi niku dadi ana kiai kok mulang angel ngono yo aja protes. Soale Kanjeng Nabi niku mulang kawitan niku dadi guru kawitan teng Mekah niku yo. Yo ora gampang wong buktine wong Mekah ora percaya. Mulang Pak Li'e wis gagal Kanjeng Nabi jenenge Abu Jahal. Abu Lahab Li'e. Sing percaya malah sing rada ado-ado kaya Bilal. Kaya Abu Bakar, dadi nek wong saiki ngulang kok angelan aja bersula. Dipun sebataken teng Al-Qur'an niku cedhak, wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Dadi wektal teng Mekah Kanjeng Nabi ngulang ngaku dadi nabi. Niku wong Mekah ora ngandel. Sebab napa? Wong Mekah ora ngerti nabi. Sebab nabi terakhir teng Mekah niku Nabi Ismail. Saking suwene ditinggal nabi, Mekah niku kotong. Ora ana nabi. Sing enten nabi niku Filistin. Mulane wong Filistin niku ngerti nabi. Mila Kanjeng Nabi kok lahir teng Filistin ngono wong Filistin paham, oh ya nabi ngono. Lah berhubung nabi niku diutus teng Mekah, wong Mekah ora ngerti nah. Nabi wong ditinggal nabi ke zaman Nabi Ismail. Mula Mekah ya abot, wis kaya teng mriki lah. Kula niku teko king mriku wis disambut. Kayak mercon. Terus di gos. Oh iku mulane ora dikawal karo Gasmi karo Banser ngono. Mesti dijigit aku karo ibu-ibu ngono. Nggih soalé wong mriki ngerti ki ya. Kyai, dadi kula ki rada aman meskipun pidato ngene iki ya. Wong mriki ya ngandel wong wis ngerti ki ya. Kyai wong wis tau diulang karo kyai. Ya, dadi kula teko ngene iki ya ora pati kuwatir. Coba kula niku ngulang teng pedalaman Irian. Sing urung tau ngerti kyai. Bentuk kaya kula ngene iki mesti dikira tim pemburu babi. Nggih, dadi kan jadi mila teng Al-Qur'an niku nggih dipersebataken wa kafa billahi syahida. Saksine niki ya nameng Allah tok wong panjenengan ora ono sing ngero. Nek Kanjeng Nabi niku Nabi Muhammad niku nabi. Terus diulang ngono ya ngeyel wong Mekah. Diulang apa? Gusti Allah iku siji ngono jare wong Arab. Malah Gusti Allah siji, Gusti Allah akeh wae ruwet apa meneh meng siji. Mangel. Apa meneh diulang sembahyang. Tambah angel maneh wong Arab diulang sembahyang. Zaman semanten. Diulang wudu ngono. Yo bantah. Lah iya wong banyu diombe wae angel malah kon wudu. Apa meneh kon sinabat, tambah emoh wong kono. Lah wong diombe wae angel malah kon diadus. Lah sinabate wong mriko mboten kaya wong Ponorogo. Wong mriki kan jenabate sewengi ping 8. Dadi boros banyune nek wong mriki kan kaya Kiai Multazam ngono paling ya sak wulan pisan ngono ae. Kira-kira iku ae nek sik iso ngoten lho. Yo nggih. Nah, dadi diulang. Gusti Allah ketok diulang Gusti Allah ra ketok. Wis ngerti panganan angel ngono digongkon sedako. Kowe mbantah wong ngono. Wis ngerti panas dikongkon po poso. Wis ngerti syahwate gedhe wong kono ngoten nek diulang haji ora entuk nganggo klambi sing ono jahitane. Sing wedok raine kongkon buka. Lha niku arep ndableken kan wis ngono mawon. Jadi pelajaran-pelajaran ini susah dicerna sama orang Arab waktu niku. Mila agama Islam niku kawitan teko niku disebut ja'ariban bahasa ya'uduri. Ghoriban teko niku asing, lunga asing. Tapi Kanjeng Nabi terus mulang terus dengan penuh kesabaran sampai pindah nggih datang mati. Adina pindah ya, pindah-pindah wong. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tuduhne umat kula wong umat kula ra ngerti. Nah bareng ngoten niku Kanjeng Nabi duwe bola, mulai ana bolone. Islam niku ana kancane Kanjeng Nabi niku. Yang ingkang teng Al-Qur'an disebut walladzina ma'ahu. Kanjeng Nabi duwe bola. Nah bolone Nabi kawitan ya wong Mekah sami mawon wong Arab, mula jenenge Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, ora eneng wong sahabat jenenge Joni ngono ya ora eneng. Mukidi ngono ya ora eneng. Manje yo kek ning kono, dereng dugi mriki ngoten lho. Mung suwe Nabi yo Abu Jahal, Abu Lahab ngono. Ora ono mung suwe Nabi kok apa Paidi ngono ya ora eneng. Lha utus sing mriko sekitar tahun 600 datang mriki tahun 600 nggih duwe pang duwe Gusti Allah dhewe mboten lho jenenge Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang ya duwe. Dadi aja sampean kira waktu Kanjeng Nabi dadi nabi teng mriki mriki niku tesi kotong nih mboten. Bangsa Ponorogo ngene ya wis enten wonge wis ngeten iki wonge nggih cilik-cilik pesek-pesek ngeten iki wis kebiyen. Nggih dadi wis duwe taun 450 niku teng Malang pun enten kerajaan Kanjuruhan. 100 tahun sebelum Nabi lahir niku wis ana. Taun 500 teng Jeporo pun enten kerajaan Kalingga. Taun 600 wektal Nabi dadi nabi niku teng Jawa Tengah enten kerajaan Mataram. Mulai bangun Borobudur, mulai bangun Prambanan. Lho mila jadi sampeyan aja bayangno betapa dulu nenek moyang kita niki pas nabi dadi nabi teng mriko mriki nggih pun maju pun duwe agama. Nah, terus teng mriko dibolo terus tamur gegeran sing percaya karo sing ora percaya geger jenengane perang Badar, perang Uhud sampai akhirnya Fathu Makkah terus rukun rohama ubainahum. Terjadilah rekonsiliasi di antara sing melu nabi karo sing kafir, akhirnya sing kafir dadi mualaf. Nggih, mualaf duwe anak mualaf. Kaya Abu Sufyan di anak Muawiyah. Dadi prosesnya sami. Sampai akhirnya rukun. Nggih. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Jadi orang-orang liya kejoba golek ridane Gusti Allah sing maune Islam mereka rukun. Lah nembe terus bareng ngoten niku lalika mataluhum fit Taurat mataluhum fil Injil kazarain. Terus Islam niku digambarno teng Taurat kali Injil kaya tandu tanduran lah niku terus mulai metu ana sing lunga nandur ning Eropa. Namine Torik bin Ziyad. Ana sing lunga nandur mulang teng Afrika sahabat Salman sahabat Bilal. Ana sing budal nandur dateng Cina, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi menandakan bahwa setelah era sahabat, setelah era nabi, sing gawa Islam teng beberapa daerah niku wonge ora apa? Ora padha. Ngoten lho. Nabine tesih padha, tapi jalur mengeluarkan Islam saking jazirah Arab niku mboten apa? Padha. Ana sing tekan Iran, sing nandur teng mriko Sayyidina Husain nggih. Terus Islam mulai berkembang teng Persia. Wong Persia niku nyembahi geni, agamane Majusi. Nanti yang Majusi nek nyembah geni digawe bangunan dhuwur. Digawe geni dhuwure namine Manara. Mula akhirnya begitu Raja Rustum mlebu Islam, genine diguwang Manarane digawe ngarep masjid. Akhirnya begitu Islam geser tekan Parsi, mesjide wong Islam duwe mana Manara tekan Ponorogo jenenge menara mulai ana tambahan ini indahnya Islam. Nah, terus suwe-suwe mlebu tekan tanah Jawa sing nandur ya beda. Nah, wektu mlebu teng tanah Jawa wong pancene Dalika masalugum fitaurat marang pengizil kazar in Islam digambarno kaya tanduran. Mula begitu ditandur neng kene wong Jawa nganggo tembang lir ilir tandure wosu ilir. Lamane bahasane kangge bahasa tandur. Sebab kazar in kaya tandu tanduran. Lah sing nandur sapa? Wali so. Wali songo lho niku bidane. Mulane khol niku penting dadi cek iso mbedakno sing nandur so. Sapa saniki kadang nek ora ngerti khol iku royoan sing nandur sapa. Ini kan kathah nang mriki niku tiang-tiang iku. Nggih, sing mriki iki kok para wali. Islam disebarkan oleh sedagar ngono ya ora sia ditampa kali wong Jawa. Sebab wong Jawa niku agamane Hindu. Hindu niku sing oleh ngomong agama kastane Brahmana. Niku tok Brahmana tok. Ngisore Brahmana ingkang nami kesatria para raja ra entuk ngomong agama. Wisia pegawe ra entuk ngomong agama apa meneh sudra. Sudra niku petani pedagang. Pedagang ra entuk ngomong agama mulane ana Islam disebarkan sedagar ngono ya ora cocok. Nggih. Lah sing iso ngimbangi Brahmana iku sapa? Wah, wali. Brahmana duwe cakti, wali duwe karoma. Mulane cerita pengislaman niku cerita tentang kesaktian. Napa cerita wali songo kok ora ana cerita bercocok tanam ngono. Lah wong Jawa iki ora perlu durangi cocok tanam wis penggaweane tandur. Mulane napa kok tidak ada cerita wali songo iku cerita tentang sedagar-sedagar perdagangan kaya. Ya ana mung sithik. Lah wong Jawa iki penggaweane dagang. Pedagang Majapahit niku sampai semenanjung Malaka, Madagaskar niku kapale paling gede. Kenapa tidak berbicara tentang bangunan-bangunan? Nah, wong kene penggaweane bangun kok. Ini dadi Borobudur dadi apa ngono? Kenapa tidak diajari kerukunan? Wong kene iki wis Bhinneka Tunggal Ika. Napa kok ora diajari gawe negara? Nah, wong kene negarane wis menguasai 2/3 dunia moco. Pahit. Kenapa tidak ada cerita perang? Wong Jawa penggaweane perang. Zaman semana wong Jawa tahun 1200 iku perang sak donya wis paling menangan.

dunia dikuasai kalian pot maono dikasih kalian Mongolia, Arab runtuh, Cina runtuh, Eropa runtuh, nyerang Jawa. Wong Jawa yo ora wedi kok. Apa sih Kertanegaranya diserang balik eh. Terjadilah perang besar di Selat Malaka sampai Selat Sunda. Hasilnya apa? Mongolia kalah karo wong Jawa. Dan satu-satunya negara yang mampu mengalahkan Mongolia adalah negara Nusantara namanya Singasari. Dadi mulane bab perang aja karo wong Jawa, wis penggaweane sego jangan pian. Lan saiki kadang perguruan-perguruan tawur ngono ku ya wis biasa. Wis pian. Nah, yo latihane gelut kok ora entuk tawur kaya repot. Dadi nek perguruan silat tawur keperu-keperuan ono sing benjut ya salah e goblok mengono to. Mula kula niku ana perguruan kok tawur ora tau tak pisah. Takon terusno. Golek keringet. Nggih lha nek cah sekolah ya ora oleh tawuran wong cah sekolah niku wayahe belajar. Lah nek perguruan silat tawuran kok ora oleh sakno. Ana sing benjut ya salah e ora patek pinter gelut ngono ta. Penggawean kula mbiyen. Lho. Jadi Islam niku berkembang napa kok para wali ya sebab wali niku. Nah Indonesia ora crito liya-liya wong panjenengan wis duwe kabeh. Critani carane mangan ngono wong Jawa ya duwe masakan sakanane ya wis duwe. Bahkan gadung wis iso dipangan karo wong Jawa. Jadi hampir semua yang diceritakan wong donya, wong bangsane dhewe iki wis duwe. Jadi kita bukan bangsa yang ketinggalan ngono mboten. Mulane kadang awak dhewe iki mboten paham, dipira bangsane dhewe iku bangsa yang kurang peradaban jahiliyah ngono. Kaya jarene Abi Bahar ngono wae. Kalau tidak kakek aneh yang datang kalian menyembah pohon gundulmu. Lho kaya ngene iki penting, ini saleh niki terkait kalian kazarain kaya tandu. Tanduran ini bahasa Al-Quran lo ya. Jadi melano wong-wong itu kadang ya salah paham. Ini bab gelut kok diulangi wong Jawa. Satu-satunya negara yang perang melawan penjajahnya untuk kemerdekaannya hanya orang Indonesia. Melano cerita-cerita tentang wali. Ngaten niku mbiyen pengislaman cerita tentang wali. Nah wali ini butuh apa-apa nggih mboten kok. Nopo-nopo nek wali niku nek pengin membaca sejak membaca keadaan ndandani wong ngoten niku nek wong sakniki ku cara cah saiki ngono ya download ngoten mawon cah saiki ki nek pengin ndandani apa-apa lak download atau browsing pengin ndandani jam browsing carane piye tutorial pengin ndandani pengin ngedusi pitik tutorial apa tenan wali niku ya ngoten biyen niku. Nek pengin napa-napa ngono ya tutorial. Lho donya niki gambare wonten. Dadi donya sak isine niku pun enten gambare. Sampeyan niku wis ana gambare kabeh. Dadi misalnya kok pengin dandani yuyem ngono niku napa to kok uripe kok rokok-rokoso ruwet ngono. Ya tinggal browsing pak datane yuyem iku piye ngono ya iso dibuka. Lho nggih ta donya niki lan duwe pusat data para rawuh nggih. Donya sak isine niki pun ana gambare. Mula sapa sing ngeru gambare niku ya ora patek wedi wong wis ngeru gambare. Nah pusat data gambare donya niku teng langit 7 mboten teng langit 1. Ning nggone sampeyan iki kan langit 1. Di satu planet jenenge bumi, planete koncone Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Lah donya niku kan sampean kan ora king mriki. Menungso niku kan ora makhluk bu. Tanggone malaikat ngono sampean. Nek niki lak. Ya sampean iki kan ora menungso. Niki kan mboten niki. Sing nang ajeng kula niki lak mboten. Niki lak nang bungkuse tok. Produk lokal niki. Lho, menungso ni sing asli kan ning jero mriku jenenge nyawa, lek niki lak bungkuse mawon gawenan mriki. Mulane nek digawe teng mriki karoserine ya cilik-cilik pesek-pesek ngene iki. Nek digawe teng Arab ya gedhe dhuwur rambuté. Keriting niku nek digawe teng Cina ya tembem-tembem sipit. Sipit nek digawe teng Afrika ireng gosong kaya kopi. Nek digawe teng Eropa gedhe dhuwur rambuté abang. Nek digawe teng Ponorogo cilik-cilik pesek-pesek.

ngeten iki. Niki lamun bungkuse tok kegainane wong tuwa. Mulane wong tuane pesek metune pesek, wong tuane ireng metune ireng. Wong tuane cilik metune cilik, nek wong tuane kok ayu ganteng lah metune ya niki. Lha ngene ta? Niki mulane niku sesuk niki dicopot malih. Karo serine niki lah dicopot, nyawane diunggahno meneh nang langit. Niku rogone niki dilebokno meneh nang bumi dipangan cacing. Cacinge disedot suket, sukete dipangan wedhus. Wedhus dipangan uang maneh, gawe-gawe anak mah. Maneh kowe ngono niku to. Nime muter ngoten niku namine ilmu rantai maka makanan. Dadi sampeyan niku asline ora king mriku kok langit mriku. Langit pitu, nang mriku koncone malaikat, koncone iblis. Enak nang mriku niku ora kok angel kaya nang mriki. Nek nang mriku pengin mangan kare bayang notok sego wis metu. Bayangno bojo ora perlu lamaran, ora perlu apa-apa teko wis ra kelambenan niku nek nang mriku. Walal akhiratu khairul lakaminal. Ulala teng mriki terus dadak waduh macul barang kesuwen. Longge. Tadi sampeyan mboten asli mriki, mulane anak menungso niku nek teng mriki longak, longok nggih. Wedhus niku asli mriki, rong dina mlaku golek pangan dhewe wong asli. Apa meneh mentok. Mentok niku nek netes langsung golek pangan dhewe iso nglangi. Lah nek menungso mboten, penyesuaian adaptasine lama. Karena pendatang. Ngene nek teko sangang wulan digawe pikir pager mati dirumung semut. Tapi pancen alien gitu. Mula begitu gede gerakase ya ora umum. Cilik ngono dipakani sego melet-melet ngene kebanten ngono. Nek gede aspal bareng mlebu. Ini diombeni banyu susu ngono banter titik kleleken. Oh gede bir itu yan. Gitu. Lho niku nek sampean cilik niku lho. Kaya apes-apes setane wis gedhe wambu sing paling basin ya doyan, paling wangi ya do. Oh ya wis ngerti pojoke kuku bathek ngono ya diuthek-uthek ya diambus ku anak menungso. Lha iku menungso, tapi engko balik malih teng langit pitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namlan teng mriki iki sampean. Ngoten lho. Lah mula menungso niku ana paketane teng mriko, ana pusat datane donya niki ning pusat datane, termasuk datane sampean. Wong sampean arep didunke mriki kan ditakoni, alas tu biro bikum, welali urane aku pengiranmu jare Gusti Allah. Menungso niku jawab, qalu bala syahid nangge ya Allah kula dadi saksi panjenengan Gusti Allah. Fan fukhruh, mula roh niku dikirim mriki. Kaya kartu ngoten niku terus dilebokno casing, diwadahi, diassembling jarene niku. Dikaroseri, dibungkus. Lah bungkuse buatan lho, lokal saka panganane wong tu. Wong tuwa mulo bungkus niki produk ndo. Donya mulo wateke watek ndo. Donya tangan niki gawenan donya, mulane senengane ya senengan donya. Angger weruh bokong mesti pengin demek tangane wong lanang kabeh ngoten. Termasuk tangane sing ning dhuwur mriki nggih sami mawon. Lha nggih wong sing bedane menungso niku mung pot mung rime tok. Insyaallah kaya kiai niki ya rime cakram ngoten mawon. Begitu nek arep ngopo sedirem set ngarep nguriman mandeg narem mriki kan rata-rata rim tromol. Kampase setengah entek lho. Duk ngono. Niki gampang opo nggih. Mulane dipasang rem, ana sing masang rem nang gone Al-Bukhari, ana sing masang rem nang gone Lirboyo, ana sing masang rem nang Ploso niku lha meng masang rem to asline ngoten. Cuman kadang sampean wis dipasangi rem tapi nek wayahe mlaku lampune dipateni rime diblong ngono ku ya eneng. Lha mulane wali-wali niku nggih. Niku nek butuh apa-apa langsung browsing ngoten mawon. Browsing teng nggen pusat data niku. Lah pusat data niku diarani lauhil mahfud. Cara wong saiki niku hardis cloud pusat data dunia. Wong Yahudi Nasrani ngarani Tabut Sulaiman. Nek wong Yunani ngarani kotak Pandora. Nek wong Jepang diarani kantong Doraemon. Pusat data dadi dunia niku ana pusat datane. Dadi sampeyan aja salah, menungso iki persis kaya handphone. Handphone niku urip sepan ana kartu
kartune lah, kartune di apa dicatet ning ngene satelit itu punya data yang banyak. Makanya kartu yang ada di dalam handphone bisa mengakses data yang ada di satelit engko terus dikirim rono podo kartune. Ora duwe, sing penting duwe wifi. Lah nek durak ra duwe wifi, yang golek wifi gratisan nek ngene iki tok. Ya asline kan podo karo menungso. Menungso dikeki nyawa kei raga. Nah, lauhil mahfudz duwe paketan, ono paket Al-Qur'an, ono paket salat, ono paket nopo. Lah mulane terus Qur'an niku di-download kali Kanjeng Nabi 15 tahun teng Gua Hira. Lah mulane Qur'an niku iso dibagi sampean niku. Wong wis sukses urip dikirimi Fatihah, dikirimi Yasin. Wong wis mati dikirimi. Niku lah sajane lah namanya ngirim paket data lho niku. Nah, sampean nek ngirim sing penting duwe bayi. Wifi nek ra duwe wifi golek wifi gratis. Gratisan jenenge tawasul. Masline nek ngoten niku. Lah menawa wali-wali niku nek pengin dandani apa niku browsing download qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala takzanu. Mulane wali-wali niku pengin apa-apa meneng ngene 3 taun ya Allah niku download. Sunan Kali Joko download 3 taun pengin dandani wong Jawa. Syekh Abdul Qadir pengin dandani wong sak donya download selawe ta tahun. Mulane wali-wali niku paketane gedhe. Nah sampean bisa download langsung tuh turu ya Allah. Mulane awak dhewe niku senengane ngirim-ngirim niku golek wifi gratis. Gratisan wifi ne Nabi, wifi ne wali. Mulane wali-wali ku duwe wifi. Mulane awak dhewe nek ndongano mesti nganggo wifi ne Kanjeng Nabi ila hadratin Nabi Yilmus Ofa wa ila jamil anbiya wal mursalin wa ila jami aulia illa wali-wali ni Allah. Bangane adewi bingung lenggolei wali iki nendi, pasrahno koordinatore mawon. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Alji. Nah ni lha niku lho mulane ati-ati. Nggih, terus engko golek makame nabi, makame wali, golek pemancar. Nah sini nak ngoten niku ziarah rono golek pemancar. Mulane hati-hati sak niki kata uang gawe pemancar palsu. Kurbane mesti wong NU. Soale wong NU niku paling seneng tawasul nganggo wifi gratis. Gratisan wifi ne wali. Mulane hati-hati nek ana wong dagangan wali palsu, hati-hati. Dengkir iki dadi mulane wong NU niku paling berkepentingan. Soale saniki kata ono sing nyeritakno waline niku medeni wong. Garai wong sembrono. Nek wong NU niku kan waline kan ya Syekh Abdul Qadir Wali Songo ngoten niku sing hati-hati tenan nang syariat. Bayangno wong wedok ae jinabat ping 41. Lha saiki ono wali sing ditawarno ning NU niki medeni wong. Wali nang iso munggah langit ping 70 ngono kan ya kula niku kadang ya mikir teh. Wali yo ampuh temen. Ono wali sing terus kene wae pedin neraka kaya ngono iki malah ono wali sing geni neraka dicepi sikile langsung adem ngono kan ya. Lah niki kadang niku mlane iku kula niku rada berkepentingan dengan karena pawan dhewe niki paling seneng nganggo wifi gratisan. Nganggo tawasul mulo aja ngasi terus wali apa waline mailbox niku kan repot. Pemancare palsu. Jadi dalam hal seperti ini menjadi sangat penting. Ya niku lamlana sampean kan diajari ila hadratin Nabi Yilmus Bofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iki jelas by name by address iki jelas. Wa ila jami aulia illah sampean raro. Minal masyariq ila maghrib ya brang wetan brang kulon fibar ya wa bakri ya ora wero. Wis koordinatore wae disebut si Abdul Qadir Alji. Lani baru li abaina ummahatina bapak ibu kula mbah kula nggih masyayikhi masyayikhina ajdati wa jaddatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al fatihah pet ngaten niku. Lha niku mulane donga iso dibagi soalnya kena tetringane waline Gusti Allah. Mulane ana wong ra percaya donga kok iso dibagi Fatihah kok ditum
Nah, aja meneh Fatihah. Wong bal-balan wis iso ditum. Sing nyuting wong siji terus diunggahno satelit dibagi santunya jenenge siaran langsung. Mulane nek ana wong ora percaya donga iso dibagi, wong iku mesti ora duwe TV. Ini kan teknologi, mana wali-wali ni gua, mana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini gua, mana Islam yang Indonesia ni gua Islam downloadan, mana enak, mana. Akhirnya ya Islam kajarin, kaya tanduran. Ini kau ditandur, mana ni gua mawon. Sing nandur poro wa, wali. Jadi ni nandur teng meriki sawai ramelok duwe. Ya ditandur ngaji coro meriki. Allah ditandur teng meriki jenengi penge. Pangeran, ya karo wong Ponorogo diarani sing ngecat Lombok. Nabi diarani Kanjeng Nabi, kaya kula mestine Syaikhun dadi kiai. Kiai tanggone kebo Kiai Slamet tombak Kiai Pleret. Nggih. Ditandur teng mriki dadi Islam niku ki ngarap ditandur dinggo wong Jawa. Wong Jawa mulane ya dicocokno karo penganggon mriki. Musala lang langgar tilmidun san santri panggonane santri pesan santren jadi sebetulnya ribet cari ini santren ya sekolah sampean lah sampai saiki wong sing kawitan teko niku Honda mulano sampai saiki ini masih Yamaha diarani Hun Honda sing teko disik niku Aqua mulo saiki masih Ades yo aku Aqua mineral yo aku aku wah sing teko dhisik niku Softek ya wis sampai sane iki anggar pembalut ya diarani Softek sing teko dhisik niku Sanyo mulo sane iki mesin pompa air merek napa mawon ya tetep Sanyo bungkus kawitan sing paling apik niku bungkus Kongwan mulo sampai sane iki apa wae bungkuse Kongwan bareng dibuka isine rengginang. Jadi kita ini jadi karena kasarain kaya tandu tanduran yang nandur melano zaman yucu kakek kawitan yang kene kiai-kiai min jubahan tapi begitu jubahan kita nandur pari raiso akhirnya jubah ini diarani kelambi sarai mengenai nabi akhirnya diketok ketokan sarai jenenge sar'un wong Jawa rada huruf ain duwene monggo potongo mulo sar'un dadi sa sarung saru andati saru ngan mulano neng Jawa ora perlu ribut kato cingkrang ngono to soalé nek kepengin cingkrang lintingen sing rada dhuwur nek kepengin dawa plotrokno kan gampang fleksibel iki enak wali-wali ora ribet ngoten niku wis diulangi biasa ngono mawon syahadaten ya diulangno nganggo jeneng sekaten sholat dijenengke sembahyang lah sing sembahyang wong Jawa mulane nek dhuwur kok setengah rolas azan isek ning sawah ya mulane para wali ya wis mundur titik setengah loro nek asar setengah lima wis mulane mboten ribet wali biyen Allahu Akbar Allahu Akbar ngene ya nggih ngene rung teko robana ya robana toleh Pak Imam ya ono teko siji malah rokokan ngarep Mas jid tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe begitu ram lebu-lebu baru kiai ngamuk diuruki anjang-anjang itu kajian sosiologi antropologinya paling rumit di Indonesia lho ini soal kiai itu kan ngulang wali ini ngulang wong Indonesia sing diulangi rapodo bakas kiai-kiai itu neng Jawa itu luwe jelimet sampai saya kita di kiai neng Arab itu bakas keman niku ya wis ora berupa ya tetep onone unta sapi wedhus ora ono bakasan trenggiling garangan undur-undur mangan laron entung ngono ya ora ning rene pekicot kula niku lho sampe tau nggih parane karo bakul pekicot kongkon ngalalno pekicot nate kula angger kula gelem ngalalno niku digawe insentif bulanan 300 juta ya oke tapi kalau kan ya mikir si entenono sih tak buka no kitab bareng wis telung dino tak buka no kitab tak sudono gila
Kewan ning donya iku ana loro, kewan haram karo kewan halal. Sing haram wis karuan. Nah, sing halal iki ana sing luwih top jenengane iwak karo walang, batange wae halal. Nah, liyane iki halale sebab kudu disembele. Mula termasuk bekicot iku halale kudu disembele. Nah, wingi tak goleki gulune ora ketemu, ameng ngono to. Jadi aku nek kan ngalalno ya ora wani ngono ta. Lu dadi kiai ning ngene ribet. Ya Allah. Loh. Bakas kewan niku macam-macam, bakas woh-wohan. Nek teng Arab niku biyen paling ya meng kurma, delima, jeruk ngoten niku. Ora ono kok bakas tekan kesemek tekan duren ciplukan ngono ku lho ora ene. Sawu. Dadi kiai teng mriki niku kudu luwe jlimet. Teng mriki kalau sampean bakas demit iki mek loro mek jin setan ngono. Ning kene iku ana wewe gombel ana. Ana gudul pecingis ana. Suster ngesot. Iku nek sampean totno ngono nasape iku tekan ndi ngono kan yo bingung gitu niku lho. Dadi mulane dadi kiai teng Indonesia niku harus bener-bener jernih. Harus jeli. Kongkon mangan driji telu kaya Nabi Sunnah ya ora iso. Sing teng mriki kok dipangan niku kurma, nek teng mriki dipangan soto. Lah ya morat-marit. Kanjeng Nabi niki ra tau kurban sapi, kurbane unta. Nek wong kene dipadakno kudu kurban unta cekel poli. Si wong nyolong untane kebon binatang. Lha ya repot dadi. Mangsamu dadi kiai ning kene luwe enteng, luwe angel. Dongke. Teng mriko iso jenggoten wong rasnya ras semit. Mriki ras mongoloi dikokon jenggoten kaya wong Arab ya ora iso. Wong jenggote mek 12 ngono ati kepiye. Nek jing ora dadi jenggot ben kaya oyote untu ngono. Dadi kita ini kadang wong-wong ngene ora paham mulane desain Islam teng mriki niku ya zaman wali itu lah yang paling pas. Nggih, lho wis sembayang teng mriki niku lho nggih. Serius-serius niku ya ora dadi. Soale nopo? Wong mriki niku angel. Lambene iso muni. Allahu akbar. Tapi matane kan ora iso sembayang. Oh, sarunge bolong. Kupinge ting-ting bakso. Neng Masjidil Haram kan mek krungu suarane imam tok. Lah teng mriki ting-ting bakso. Lagi Allah, akbar. Gratak-gratak ya Allah kerupuk kukudanan. Lenge ono cah mulai kok pondok lagi apal Quran bismillahirrahmanirrahim. Sambil isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe suwe ter ngopo wong iki ngimami mau. Hele yung aku kudu ngising barang. Dadi situasine benten. Mulane nek bar salat niku dzikir gedeg. La ilaha illallah la ilaha illallah bi dzahra ana tuntunane ngopo dadak gedek-gedek nek ora gedek-gedek turu nek ngopo kok muni barang ra oleh keras-keras wong kene nek ra muni ra iso nirokke lemeh ngono ta ruwet keteng jane lho wali-wali niku enak sadaten sekaten ngono lha wong Jawa niku dijak Islam niku ya ya karek sing mulang ngono jak bangun masjid gedhe ya mesti seneng mungkin biyen wong kene senengane bangunane gedhe gedhe nggih para budur nggih prambanan apa menen nek nggih masjid ngono ki enteng nek wong kene nunggu nggih sami saniki wong dijak selawatan sote-sone gedhe niku jeneng wong Jawa niku seneng nyanyi niku ki biyen ora saiki tok berkat kamilah maka selawat jadi semarak. Heleh wong Jawa niku jak selawatan yo ki biyen. Apa meneh ana sone, apa meneh ku gendera. Mesti semangat. Lah wong Jawa niku kan hobine nyanyi. Wong ora mentok niku lho nyanyi, tok mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani. Lah wong Jawa niku hobine nyanyi, weruh lintang yo nyanyi yen ning tawang ana lintang. Cahayu nembang, weruh pipa niku lho kelakon nembang. Nah duduk nganggo pipa ledeng. Lho bojone minggat niku ya nyanyi. Dang Bali yo Sri. Lho sampe wong Jawa niku saking hobine nyanyi niku silet iki dinyanyekno.
Demok silet ku dikenayo kan endang jebol ayo bol. Lha jadi mulane wong Jawa niki tidak nembang niku hobi. Mula pondok niku ngulang nahwu ya ditembangno.

Kan kaya DJ. Astaghfirullah fi albi ama qasidun naqwi bi amawi anu qaribul sabi lafzin mujaji wa tafsutul batal bi wa min mujaji Lha niku sakniki wong iranya DJ. Zaman kula ya ala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadur Rabbillah khairu Maliki suwe. Eh saiki ana saudara, aku pagi sore hari mau makan nasi, nanti malam minum susu. Ora iso ono lagune. Coba nek ono lagune ngene seneng. Mulane wong Jawa tidak selawatan ya sak seneng ngene mbiyen. Sing seneng dangdut ya. Ya Rasulullah salamun alaik dadadeng dadadeng kita. Ya Rabbi asyar. Anfa tayyajid. Lha niki asline

lho ku India. Lho mangkane saniki dikei lagu apa ya seneng ana rumah irama ya teko, ana sleng ya teko, ana selawatan ya teko, dangdutan ya ta. Teko mulane bakul son niku seneng teng mriki apa wae payu. Lah kita nek sing nyekel kiai sone ya ngaji, nek sing nyekel dangdut ya adela ngono ya. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti Nah niki bukti nih, sampean niki selawatan teko, khol teko, dangdutan ya teko. Lah niku mulane calon bupati, calon DPR anggere wayahe kampanye nek ora dangdutan ya pengaji. Pengajian ya niki. Loh, niku isine wong Jawa, mulane dijak nyanyi ya seneng mulane wis niku. Lah mulane kiai-kiai ya apa-apa dilakokno, nglumpukno. Wong Jawa jak mangan ya seneng, wong panjenengan mangan ora mangan kumpul. Loh, kita ini sudah punya landasan hampir semua yang dibutuhkan Islam, kene wis duwe. Mulane engko karek ngulang wong iku mah mati ngono toh, wong iku mati esok mati, nek wong Jawa nek mati biyen iku reingkar nasi, nek wong Jawa bablas ngono toh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulane supaya innalillahi wa inna ilaihi pahami wong Jawa dijawakno urip aja lali sangkan paraning dumadi. Nah supaya ora lali sangkan paraning dumadi, wong Jawa senengane nyanyi dijaknya nyanyi dikeke tembang jenenge maca pat. Uripmu kudu iso maca barang papat. Barang papat iku apa? Kancane nyawa sing medhun ning alam donya manggon jero raga iku papat. Sebelah tengen malaikat loro gandoli, sebelah tengen iblis loro, sebelah kiwa iblis loro nyasarno. Meh ngono to. Jin Korin kali khafadha supaya wong ponorogo paham dijenengke sedulur papat limo pancer. Wong mulang rangel mulane pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen, nganggo ki iwa. Pengin bojo ayu nek nganggo tengen ya Rahmanu ya Rahim, nek nganggo kiwa sunama teka jiajiku jaran goyang. Pengin rusak nek tengen la haula wala quwata illa billah, nek kiwa sunama teka jiajiku bantung bondo basa. Pengen suke nek tengen ya fataku ya rozak sholat duha, nek sing kiwa nggawa pitik cemani mungka gunung kawi. Iku pak wong Jawa niku bilih ngulang hebat. Lho ora paham. Nggih mulane sampeyan aja kaget, kiai kali dukun niku po padha agar tirakatiku wati dungane man mandi. Nggih ta mulane wong Jawa niku senengane tirakat. Pengen bojo ayu ya poso, pengen suke ya poso, sampai golek nomor wae po poso. Lho saling ngerti iso nganggo kiwa utawa nganggo tengen. Nggih dukun ya mandi, kiai ya mandi. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun rata wadus ya ketemu. Lho sampean golek pitik ilang nganggo lampu sentolop ya pitik ketemu, nganggo blarak digendul diopong pitik ketemu. Lampu ni saya utuh belarak entek kok obong, aku bedane nar kali nur ngono tok. Lah mulane sampean cek ngerti perjalanan hidupe menungso dia gawe kaya tembang kang kawitan tembange Mas Kumam Bang, kemambange nyawa medhun ngalam donya ning jero weteng niku kemambang sambut ngapati mitoni wacana Quran wacana selawat. Wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang micil. Micil niku lahir, nek lahir lanang akeh kowe wedhus loro, nek wedok siji lane wandu, siji setengah. Lah ngene ta. Nggih, lah nek wis bar micil iku tembangi kinan, di nah cilik-cilik niku jeneng tembangi kinanti sangono no kanthi agama, kanthi akhlak, lebokke Al-Bukhari. Lah ngene ta. Sekolahno diulang ngaji. Aja ngasi lolos. Bocah ki nanti kok ora ngaji bubar donyane. Soale ki nanti niku ora suwe. Engko nek wis ki nanti ngerti-ngerti kesusul tembang si si nom wis dadi si enom wis mulai ndap blek ulangane ha angel wis senengane wis sudah gedhe wis si nom.
Pemenang wis bar sinom tembange asmara dono wis mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta tae kucing rasa coba kandanane tambah angel wis mulai jatuh cinta wong kabeh ya tau ngalami ngene sing tuwa-tuwa ngene kan ngalami kabeh piye jatuh cinta iki ra enak ya Allah krungu suarane wis gemeter. Lengke wong jatuh cinta niku paling rekoso, mulane bahasa Arabe sandure mahabban niku hamkun. Hamkun niku kumprung. Atus ora gelem, nguyuh ya ora enak, mangan radoyan, ngising ra iso metu niku wong jatuh cinta estu. Sampai direwangi mbiyen kudungan sarung delik-delik ngono. Nulis surat untukmu kekasihku di Al-Bukhari. Entah kenapa semenjak kepergianmu ke pondok pesantren aku merindukanmu. Perih rasanya kekasihku. Kau tega meninggalkanku sendiri dalam keadaan sepi dan merindu. Kekasihku, seandainya boleh waktu diputar ulang, aku tidak ingin kau dan kita berpisah. Ini semua demi bapakmu juga. Bapakmu pengennya kau kita pisah. Aku merindumu malam hari ini semakin perih kekasihku. Karena sakit, radio tetangga memutar lagu Isabella, kisah cinta dua dunia. Dan itu kan cerita

bahagia. Oh, tapi sekali lagi demi gara-gara orang tuamu kita berpisah. Tuwo, tapi malam hari ini aku pun tahu kau sedang merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Oh, kekasihku, cendrawasih burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4x4 6 balas. Golek perangko dicilat templena itu wong Asmarandana iku paling ruwet iku. Digondol ping 50 ning pondok ya temlanggar iku cerie wong seneng. Lah Asmarandana niku mboten dangu tembang cinta niku. Ngerti-ngerti gambo. Tembang gambo niku tembang pertemuan laki-laki perempuan menikah. Jumbuhe lanang wedok bangun rumah tangga. Nek bar menikah kepethuk dandangku. Kulo merasakan manis pahitnya hidup. Mulai mikir bayar katok, mulai mikir bayar listrik, bayar SPP ne anak. Melano urip koyo dandang kulo. Nek oleh dandang ya pahit, oleh kulo le legi. Entuk bojo bagus, ganteng koyo DPR ngono ya enak duit akeh. Nggih lah nek entuk bojo wis ora ndek duit, bojone senengane ngeslot. Pahit uripe iku oleh dandang. Maka tembang manis pahitnya kehidupan pasti dialami. Ngene wis bar manis pahite urip tembangi durma wayahi berdharma bakti mana buah kehidupanmu. Gedang metu wae pelem metu wae wae menung sapa. Nek duwe ilmu ndi ilmumu, nek di bondo ndi bandamu, nek di tenaga ndi tenagamu. Bu wakil bupati punya ilmu menjadi wakil bupati. Pak Multazam duwe ilmu dadi DPR. Sing duwe ilmu mulang ngaji, sing duwe dhuwit bangun masjid, sing duwe tenaga tok ya resik-resik masjid. Itu durma. Soale durma nek renang dilakoni menungso kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mung kedengkul wis mulai linu, untu wis mulai brocol, mripat wis lamur, nggih ta? Sing maune salak kletak pecah saiki mangan apa mbek untune copot, sing maune uber-uber bal sing lapangan kuat saiki berputune ra gelem terus wis melet melet nggih. Maune mangan mlinjo sablek niku entek saiki mangan siji asammu urat. Maune barang adoh niku keto saniki nglebokno bolak ning dome mewah nengen mewah nengen ae. Upangkur wis nang mungkur nggih ta. Maune ning tas ambune parfum saiki tasé ambune PPO. Iku ciri-ciri pangkur wis wayahe mungkur. Sing dawablek nom-nomane kok tatune naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing. Nah kuwi wis nang mungkur nang mlebu masjid maksude niku nang mlebu masjid nang golek dalan Padang ra ketang setahun pisan riyo-riyo. Nggih ta soalene nang mlebu masjid kesusul tembang megat roh dipegat ruhe mati terakhir tembangi pucung menungso ming dipocong sluku-sluku ba tok lebok ke lawang ciut mula waktu wek jenengi buyut siap-siap mlebu lawang ciut penduk malaikat mongkar akhir mesti takoni merobuka Allah robing Allah Allah Allah Allah Allah lambe muni Allah wek Allah tawapuk karena malaikat mongkar pawak dadane malaikat roket kelipat ditadai ojo to kang topak tapuk ya iki Allah wa Allah ya mono ilat pono rogo randi ali batak duwene hono coroko wis gelem belajar durung wis iki lho anggone pengajian ya teko catetanku ana lho iki ngaji teko lho ngene iki oh iya iya iya lho tapi kok turu ya ora apa-apa nek melek ya ngaji lan nek turu ya kupinge ora ngaji tapi nek turu ngene iki bokonge bokong ah ngaji sing ngaji kan bokonge wong ora tukrang ngono ya wis bokonge kon mlebu swarga eh bokong tok ulano amen sinau nggih ta sinau ngene iki diniati belajar ngaji syukur-syukur nek ana tore toreko sampean nang beat nek ya toreko mutabaron atotil ulama aja sing abal-abal niku aja engko kandha yaine yai kula jeneng daftar toreko wiritane ping pinten ping 1000 mboten kuat yai lha kok ora kuat ping 100 mawon lha sing 100 sapa panjenengan lha panjenengan yai kula kan penumpang sing penting numpak turu ngorok tekan nggon jenengan kan sopir sing kudu melek

0: coplang maca GPS. Pokoknya ini jenengan ngantuk tak gak no kopi bon, kalau tak gak no kopi luwak. Ngoten niku biasa. Kiai ini oleh tanggungan wiritan sak miliat itu tanggungannya sampean ya ora angel. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, karek nambahi la ilaha illallah adada ma khalaqallah, la ilaha illallah adada ma khalaqallah. Kaya hitungane gawenane Gusti Allah, gawe semut kan miliatan, dadi kaya gawe semut wis beres. Lengge, engko lak diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lambene muni, ndase dikongkon gedhege. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wong ndase ra iso muni. Tangane cekeli tas, tasbe diulang, sikile dikongkon sila, bokonge dikongkon lung, lungguh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, tasbe dibobrok. Ya Allah, ya Allah, liyeng gringinge. Nangga diulang ke suwe-suwe lah iso. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya iso. Dasi kecedot. Subhanallah. Becak telek. Masya Allah. Kerungu bojone ngorok. Alhamdulillah. Tanpa tak tili aku saya ngerti bojoku saya urip. Dulu pitik muka mencit. Alhamdulillah. Pemene pitik enelek jerot. Alhamdulillah. Santriku iso praktek toharo ngresi telek kondur mas. Masjid. Lene iku lene sing ora tau sinau belas ngono ya. Merepo kan? Hah? Merepo kan? Hah? Hahe hahe tanggah kulune kek. Langsung wedi delok akhirat dadi wareng cemplung nang neraka, diudut nyiru neraka diangkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil keterangan bodol digocek ajur mumur kaya getebobo. Bosok mulu pangkate menungso anak bapak simbah buyut cangkah wareng, udeg-udeg gantung siwur terangan bodol getebobo. Bosok ulangane wong biyen ngeten. Begitu tembangnya wis dadi kayak musik slendro pelok gamelan nang ning nang nong dang dang gung nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gung urip mungkin nang ning nang nong yo nang kene yo nong kok no yo ning kene ngaji nong kono nyolong pi ite lah yo ngono kuwi wong urip kadang ning kene nabu terbang ning kono nabu bokong ayo. Ya urip iku ya nang kene apik nang kono elek wis biasa wong menungso. Nek apik terus malaikat elek terus iblis dari menungso apik elek wis biasa. Pokoke nek pengin pungkasan apik dang dang dang dang gung dang dang bali nang Sang Hyang Agung dang bali onang Gusti Allah wong ponorogo ora paham. Nang ning nang nong dang dang dang dang iki beten nang ning nang nong dang dang dang dang ngono ana ngoten niku kathah aku ora takok wong e teko apa ora ngunang kabeh yo nggih niku mulane tiyang-tiyang sepuh biyen nek mulang ngoten lha iku proses nantur makane kita panjenengan sedoyo akhire kenggonan agamane Gusti Allah ya dengan cara kita mempanjene agama iki kanggo wong Jawa. Ana poso ya carane awak dhewe. Carane dhewe nek poso akeh turu, turune. Mulane wong kene ditukokno mercon cek tangi. Soale ning kene poso niku mboten khusyuk, nek teng Arab niku khusyuk. Soale metu kowe mawru padang pasir ora kepengin mangan wong padang pasir nang kene metu kok omah weruh banyu weruh jambu weruh nopo timbang ra kusuk turu wae mulane paling kondang niku kena umuso imin ibadah datun turune wong poso ibadah bareng kabeh turu kiai ning golek santrine ra ono tukokno mercon akhire begitu tuwur ngono do teko keteko mulo pak polisi aja digoleki wong merconan. Lagi soalnya mercon niku nek teng mriki perangkat ahli sunnah wal jamaah. Terus tengah wengi isek enak turu tok tok tok tok tok tok tok tok sahur sahur sahur sahur. Ora tangi-tangi ya sahur ora sahur sak karepmu. Sahur ora sak karepmu lho ngoten niku terus bar poso. Halal bi halal. Wong kene niku mulane sampean arep poso tengah tok ya kenek, buri tok ya kenek, ngarep buri tengahi bolong ya kenek. Terserah sampean paket lengkap ya monggo. Ning wong Islam sing paling elek ning bulan Ramadan iku wis ora poso, ngecet omah melu riyoyo iku wis lho. Paling nemen-nemen ngetum dhuwit ngono bareng ora tambah nemen iku. Ana wong ngoten niku. Haji ya padha. Ora ana wong Jawa hajine parang tritis apa ning ngliyep ora ning kabeh ning Mekah. Cuman antrine kan kesuwen wong mriki 40 taun. Mulane sadurunge rono nyicil ayem nemplekno gambar Masjidil Haram, gambare ning omahe masjid aku sesuk rono. Begitu wis wayahe budal latihan sik ning alun-alun pono raga kak bae trip triplek labaik Allahumma hajjan jarine malaikat iki opo niat haji kak bae triplek tapi kira apa-apa terus bareng ngono disewakno bis terno ning asrama haji suka lila sing lunga haji budal asrama sing ngetrono menggo kebun binatang suro oh ya itu akhirnya Islam ini bertemu dengan kebudayaan, bertemu dengan masyarakat, akhireku kuat. Lah ngono ku yo, ngono ku sapa sing nandur? Wali Songo. Wali Songo niku taun pira? Taun 1400. Terus mulo sing ora Wali Songo aja sosokan rumangsa arep melunan nandur, mulane ribut dening akhir-akhir niki. Niku, nah Wali Songo iku ana kuburane nang mriku sampean parani. Lah setelah ditandur biyen niku nggih wong jenengane agama petuk menungso sing beda. Beda. Lah supaya menungso sing nganggo agama iku ora rusak, mulo ditata carane nganggo agama. Carane nata piye? Ayo wis urip bareng sing apik. Wong Islam tekan kene petuk menungso sing beda agamane, beda bangsane, beda keyakinane, sukune ya wis sing rukun. Sadurunge Bhinneka Tunggal Ika, terus Islam apa yang ditawarkan? Sing Islam nawarno ayo rukun senajan beda. Beda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antarane sing mimpin lan sing dipimpin. Akhirnya wong Indonesia dimelokno konsep ro'iyah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ro'iyah niku sing akhire saniki dinggo jenenge rakyat. Rakyat niku konsepe Kanjeng Nabi, satu-satunya negara mayoritas muslim yang bisa menggunakan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lah iki aja sembrono Arab radati. Arab begitu Kanjeng Nabi raono dadi kerajaan. Yaman sakiwa tengene dadi komunis, kene dadi ro'iyah rakyat. Dadi kula. Lah mulane ro'iyah niku enak sing maune kawula iso pidhato kula. Sing maune hamba sahaya iso pidhato saya. Sing maune abdi sudo iso abdi mah. Sing maune pukulun para dewa iso dadi ulun ning Banjarmasin. Semua setara. Mulane rakyat iki ra ono aku turunane iki wis ra pate penting rakyat iku. Sampe nangger mondokno anak pinter dadi kiai ra ono sing takok anake sapa ora ono. Sampe nangger pinter dadi DPR ra ono sing takok turunane sapa rene. Lha niku Indonesia. Makanya kita bebas. Iku dadi DPR ganteng dhe duwe dadi DPR ra ono sing takok. Ki turunane sapa kok dadi DPR ora ono sing takok. Makanya ro'iyah niku nek ngumpul jenenge musyarakah. Wong Jawa ngarani masyarakat. Musyarakah niku ya wis rukun, saling melengkapi. Kiai sholat, sholat niku nutup aurat, tutupe kain, kain kainane pabrik, sing duwe pabrik Cina, mulo kiai aja ngamukan karo Cina, Cina ne lungo kiai ne udo. Nah mulo ning Indonesia kiai sepun itu ana pedita-pedita kafir musyrik ana yuran. Engge tawassu tasammu tawazzun, zaman gawe masjid. Niku mesti urusane meng watu karo pasir. Dadi siji sebab dikei semen, ditekno ngangge wa besi, mulo kiai aja ngamukan karo pabrik semen, semene lungo sampean duwe ra duwe masjid. Kiai wudu, wudu niku nganggo banyu, banyu diurus karo pipa sanyo kali kran. Banyu nek dienggo kiai, pipa sanyo krane diurus Mas Pion, sing rukun to. Kowe musyarakah sampean lungo haji mesti bayar ning bank. Wong pilot ora gelem dikei dhuwit dienggo bayar SP, dienggo bayar UN. Ha, begitu lu mau diurusi karo Yahudi, wong pesawat niku gaenane wong Yahudi. Dimulakno hancurkan bunuh semua Yahudi, nglangi kowe. Lah mulane kiai ku musyarakah niku rukun. Mula dawuhe Kanjeng Nabi terkait agama mawon kongkon rukun. mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, sing dikersake dadi apik karo Allah kaya ngerti urusan agama. Khairan nakira, teng pundi enten khairan kok nakira, maknane khairan kamilan, kaapian kang sampur. No, apa sempurna gadahe menungso niku dae Gusti Allah. Mula nek ana menungso apik mesti bareng liyane. Ngaji bengi iki apik no elek. Sae no sae. Nah, nek ngaji niki sae to sing paling sae sinten? Ya mesti kiyaine. Lah ngene ngaji iki apik sing paling apik ya kula. Nyekel mikit mau ya dhewenan. Ngombene ya akeh. Tapi kula ora entuk ngaku paling apik, soalnya kalau kita apik ini kan diundang kali panitia, ini ada diundang panitia ya kalau rateng riki lu ini ngerti apik kalau apa panitia ya orang bisa kalau rateng ke panitia ini ya elek ini kayak orang loro bisa gelut kalau apik-apikan apa-apa sampean melu-melu sing apik ya kalau kiai lah bisa kalau gelem teko ini kalau rating sing teko ini buatan pengajian dan apa cek sound ini kayak buyar. Jare tukang son sing apik ya kula kiai wong sone ra tak pateni. Sone dipateni ya wis buyar ket mau niki. Tapi jare panitia lho sone patenono jajalan ra tak bayar ya buyar deh. Lha niki lho dadi sing kaya ngeten iki konsep-konsep seperti inilah yang namanya musyarakah masyarakat. Lha nek kepengin dadi pemimpin membicarakan suatu yang utuh musyawarah, maka terciptalah lembaga permusyawaratan tertinggi namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Semua membentuk lembaga di tingkatan yang paling bawah. Pengen jadi lurah ya daftar, pengen jadi bupati daftar KPU, pengen jadi DPR daftar KPU. Nek wis bar daftar golek bolo sing akeh, nek bolone kurang tuku ngono to. Lha lha ya wis ngono kuwi. Nggih mulane Pak Multazam pas randhe dhuwit ya dadi wong ora sida tuku ngono to ae. Lha iki donya ngono paling sing ngawasi kan polisi karo tentara, tapi sing diawasi Pak polisi karo tentara jenenge mani politik. Mulane akhirnya ora dijenengi mani politik. Nek sampean sing nopo jenengi uang bensin. Ya trimo masjid jenenge sumbah, trimo kiai jenenge bisyara. Ngono banget. Iku namine musyawarah sing nata mbiyen para wali, makane daerah iki diarani wilayah. Wilayah niku sing akhire dadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lho iki lho. Sampeyan kadang sing ora paham ngene iki dadi wali-wali Indonesia itu sampai tekan membentuk negara. Mulane santri sebagai penerus para wali selalu mengatakan NKRI harga mati. Sing ora terusane wali, ya NKRI harga pas. Ngono-ngono. Mano santri kene tetep keras menjaga persatuan bangsa. Sampeyan nek pengen ngerti, ngene ini. Kepentingan besar kenapa kita punya bangsa dan negara kuatkan dengan persatuan. Lah no kiai nek ndonga ngono ora ijen. Liyane kan ndonga ngono. Kiai nek ndonga tetep bareng-bareng, santrine dijak, kiaine sing ndonga, santrine amin. Amin. Bareng sing ndonga kok tambah akeh dijak ning alun-alun pono rogo jenenge pono rogo beristigho. Sa akhirnya kabeh teng mriko bakul bakso melu, bakul jajan melu, roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Selawat wae ni ijen-ijen kelompokno ning alun-alun jenenge ini Ponorogo bersolawat. Slayer payu, spanduk payu, bakul son payu. Para pendahulu diziarahi karena mereka berjasa. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Melana ziarah, begitu ziarah bis pariwisata pak ayu, elep payu nyambut tamune wali, dodol sego payu, dodol katok payu sampai copet iso urip ning makame para wali. Lho betapa ini menjaga kerukunan. Nah itu makanya santri gak ingin selalu sendiri sembahyang ijen, enggak. Nah inilah jenengane bagaimana menjaga NKRI. Lho kula niki dereng bahas khol lho ya, ini udah mulai ngaji, kalau aja sembrono sampean. Iku lagi mendudukkan persoalan. Kenapa? Karena sekarang ada wong ngawur. Saanane diklaim TE. Masa Indonesia sing perang wong kene tiba-tiba Indonesia diarani anake wong tarim kan yo ora oleh. Dheke kan duwe ning Yaman kono, ora oleh lho. Waline yo wali kene yo wali songo. Waline wong Yaman yo ben wong Yaman ngono lho. Mulane mbambai dhewe ninggal.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepalaku pusing banget. Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia. Belum sih. Kira-kira kamu ada obat nggak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
2: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik. Sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
6: Ih, Ibu, apaan sih, Bu?
1: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
6: Nanti berhenti deh, Bu. Tanggung nih.
1: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, Ibu tetes dulu pakai pemata cair.
6: Aduh, Bu. Perih, Bu.
1: Alah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
6: Iya, Ibu.
1: Sementara HP-nya Ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari sampai habis 1 botol ini pokoknya.
6: Iya, Bu.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung

0: merasakan khasiatnya dan tidak kata-kata lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang.
1: Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitamat, solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Hai. Selamat pagi. Di pagi yang cerah ini penuh semangat dan bahagia, apalagi akhir pekan ya. Amat akhir pekan buat kita semua. Besok udah hari Minggu. Sekarang masih hari Sabtu, Mania. Iya, enggak apa-apa, tetap semangat jalani aktivitas pagi, apalagi sambil dengerin ya lagi nih bareng Oldies Memories di 98.4 Star FM Kebumen. Ya, Oldies Memories-nya sampai jam 8 ya, 2 jam ke depan pokoknya ini aman-mani Anda. Makasih yang udah monit ini. Gak nyangka ya, udah baru jam segini udah belasan orang lebih ya, udah atensi, Masya Allah, pada gasik banget ya. Semangat menjalankan aktivitas, semangat menyambut hari ini dengan semoga dengan penuh berkah juga, amin. Oke, special banget di All This Awards kali ini, episodenya di hari Sabtu ya, tanggal 9 Mei tahun 2026. Kira-kira gimana nih semua kabar sobat Star FM? Semoga semuanya baik ya, sehat. Alhamdulillah hari ini nih juga sehat, baik, dan pokoknya penuh semangat dong menemani pagi hari semua sobat Star. Oke, yang pengen ikutan gabung, hai, yang lagi uproar pengen gabung enggak? Kalau pengen yuk buruan merapat ya, karena udah banyak orang yang merapat, khawatirnya nanti gak kebagian deh. Ya, merapat aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya, pokoknya pagi ini Nia juga ditemani Habu Top ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, solusi kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus dari produk Dedat Indonesia. Makasih yang udah monit-monit pagi ini. Nanti di sesi berikutnya nih ya bacain atensinya ya. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Semangat pagi, semangat masak-masaknya, selamat sarapan, dan juga pokoknya mandi dulu ya sebelum beraktivitas biar tambah seger, gak ngantuk mulu. Oke, Nia bacain. Nah ya, Nia puterin dulu ya bacainya nanti. Oke, ada lagu dari Tati Kedi, Sebelum Kau Pergi. Stay tune bersama Nia di Star FM Kebumen.

0: pendengar konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku. Apalagi

0: dari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutoarjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2, Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02, RW 05, Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Asar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Okay, satu lagu baru seru muncul, ada injit-injit semut. Wah, bagus ya, lagunya asik banget ya buat nemani pagi kita hari ini. Hai, udah selesai mandi tadi? Udah bangun, udah matengan juga nih Bani ya. Ya tinggal buat sarapan yang mau berangkat sekolah. Ya tuh, ya anak-anaknya jangan lupa sarapan ya. Ibunya udah bangun gasik, bikinin sarapan, masak dan lain-lain. Malah anaknya berangkat aja ya, gak izin gak sarapan. Aduh, langsung nyelonong aja berangkat sekolah. Jangan begitu ya, hargai setiap usaha orang tua kita. Iya, belum tentu loh kita besok sebagai orang tua bisa begitu loh, bangun gasik, masak, apalagi tuh kadang ada yang nggak ada sayuran di rumah, harus nyari sayuran dulu kemana ya, nyari lauk pauk dulu kemana. Iya, makanya gimana ya, setiap usaha tuh wajib kita hargai, wajib kita syukuri juga. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan rezeki, bisa sarapan, bisa makan dengan tenang, dengan sehat juga. Apapun makanannya, gak boleh ngeluh ya, gak boleh tuh cuma sama ini, cuma sama itu, gak boleh ya. Apapun yang kita dapat disyukuri, dimakan aja ya. Banyak yang belum bisa seperti kita juga, bisa sarapan ya, ada makanan, banyak banget yang gak bisa gitu. Makanya kita harus selalu pandai-pandai bersyukur. Iya dong, sama seperti sehat ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan hari ini. Yang lain tuh kalau kita lihat, entah di puskesmas, entah di rumah sakit, entah di klinik ya, banyak banget orang yang lagi sakit. Tapi mereka gak pernah mengeluh loh, tapi mereka selalu berusaha gimana caranya supaya sembuh, gimana supaya gak kambuh lagi sakitnya. Nah, betul, karena mengeluh tuh gak ada gunanya. Yang penting gimana usaha kita, gimana ikhtiar kita hari ini. Gimana sih emang ikhtiarnya Bani ya? Kepo nih ya. Iya, tergantung sakitnya juga ya. Yang penting tuh selalu rutin minum habuta, betul, obat herbal Rawan Arabia lagi ngetop. Nah, habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja Nusantara. Iya, pokoknya habutop tuh bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita, dan juga bagus untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit ya. Ya mungkin ada sakit mah, stroke, asam lambung, asam urat, kanker ginjal, diabetes, kolesterol, terus yang kena darah tinggi, darah rendah, terus barangkali juga sobat setara ada riwayat sakit insomnia juga bisa banget ya coba habutopnya. Jadi kalau pagi hari gini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, malam atau sore gitu ya, 2 kapsul juga, menggunakan air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Oke, siap sehat bareng Habutop? Siap dong ya. Belinya di mana? Belinya bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Silahkan ya, mau yang 50 kapsul, mau yang 100 kapsul, yang 200 kapsulnya juga ada. Jadi tenang aja. Lengkap ya. Kalau pengen beli ke radio juga bisa banget. Silahkan bisa merapat ke radio Star FM Kebumen, Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen. Ya, silakan merapat ke sini aja. Oke, sobat Stara, Nia mau lanjut dulu. Pengen bacain WhatsApp dari semua sobat Stara FM pagi ini, kayaknya udah pada nungguin ya. Banyak banget nih ya. Nia sapa-sapa dulu yang hadir hari ini. Selamat pagi buat Papa Ijo, Bu Tuti, Mas Andre, ada Papa Romeo, ada juga Mbak Liana, Bu Yati di Bener,
Mama Kiki Putra Sulung Bu Asih, ada Kang Yedi Antika, ada Mama Vian Bunda Tini Cantik, Mbak Putri Mbah Nun Ponorogo, ada juga Putri Selatan Mbak Sri Purworejo dan Mas Giman Dilajer. Selamat pagi. Oh, Iwan Peniron hadir. Siap, makasih banget ya. Oke, dia bacain dari yang terbawah. Selamat pagi buat Ibu Tuti di Grabak. Waalaikumsalam Aldi Semoris, akhir pekan. Mau salam-salam buat Bapak Ijo, Mbah Putri, Mbah Kakung, Mas Andre, Mas Ucup, Kang Imam, Bu Ayu, Bu Asi, Bu Yati, ada Bu Tika, Bunder, Buntin, Mbak Eya, dan semuanya. Lagunya Tinggal Bilang dari koleksinya Tri Utami. Oke, udah muncul ya, Bu. Makasih banyak, Ibu. Ini selalu jadi nomor satu ya. Papa Ijo, selamat pagi juga. Lagunya Sebelum Kau Pergi dari Tati Kedi. Oke, udah muncul ya, Papa Ijo. Salamnya nih buat Bunder, semoga cepat pulih, sehat kembali. Amin. Buat pagi, buat Mbah Putri, Mbah Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Yati, Mbak Sri, Mama Cindy, Oma Naomi, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Pak Pariono, Bapaknya Nora, Om Gendro, ada Mas Giman, Duren Diambal, Mas Andi, dan buat semua penggemar Oldies Memories. Buat Mania mat tugas, sehat selalu, sekeluarga full barokah. Makasih buat Papa Ijo ya. Ada Mbak Liana, waalaikumsalam, selamat pagi Oldies Memories, happy weekend. Salam buat semua pendengar Star FM Kebumen. Lagunya Injit-injit Semut, Hedi Diana. Oke, udah dimunculin, makasih buat Mbak Liana. Lanjut deh, ada dari Papa Romeo di Ambal. Waalaikumsalam, selamat pagi Oldies Memories. Lagunya Demi Kau Bahagia dari koleksi Dewi Purnama. Salamnya Nggo Kabeh Wae, Kanggo Badianya Matugas, sehat selalu full barokah, jangan lupa bahagia. Makasih buat Papa Romeo di Ambal. Ada Mas Andre, selamat pagi ya. Katanya Andre ikutan gabung nih di Oldies Memories dan mau ngucapin selamat ulang tahun buat penyiar Setara FM Kebumen, Faris Sanjaya, semoga panjang umur dan sukses selalu. Masya Allah, barakallahu fi umrik ya. Dan juga minta lagunya Kado Ulang Tahun dari koleksinya Elit. Dan mau kirim salam buat Bunda Arvito yang alhamdulillah sudah bisa pulang dari rumah sakit. Semoga cepat sembuh ya Bun, amin. Buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Asih, Bu Tika, Bunda Julit, Bunda Tini, Mbak Cindy, Mafia, Nama Asrah, Mama Naomi, Bapak Ijo, Mbah Wari, Tapa Riono, dan buat semua sobat Setara FM Kebumen, buat niat siaran aja, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre. Bu Yati, waalaikumsalam ya, selamat pagi Oldies Memories. Katanya Mbak Nia, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Dan lagunya Pusara Cinta, salamnya buat Bunda Arvito, semoga lekas sembuh. Umi Hani, Bu Asih, Bu Tika, Bu Saminten, Bu Ayu, Bu Tuti, dan buat semuanya. Makasih Mbak Nia. Oke, makasih buat Ibu Yati yang ada di Bundar Purworejo. Nanti ditunggu aja ya Ibu.

Mbah Putri, Mbah Warit, Mbah Bubut, Mbah Kembar, Bunda Arvita, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin, Bunda Lulis, Bu Heni, Bu Tika, Umi Hani, Bu Yati, Mama Akmal, Bu Ayu, Mama Fian, Mama Fitri, Mama Agung, Mama Astra, Mama Intan, dan buat semua yang lagi monitor. Buat Bania, semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Asih. Ya, dari Kang Yadi Antika yang ada di Merinen, ikut meramaikan acara All This Memories. Salam buat Mas Bagus, Mbak Angelia, Mbak Widya, Mbak Alfia, Mbak Sri Helina. Untuk Baik Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Ali Cimbur, Mas Ali Fidan, ada Mbah Bubut, ada Mas Franky, dan semua fans Radio Star FM Kebumen. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oh iya, Mbak Nia mau request lagunya. Apa tuh lagunya? Hari Mukti, Lintas Melawai. Siap, siap, siap, siap. Terima kasih. Lanjut lagi deh, ada dari siapa ya? Mama Fian ya, selamat pagi juga. Oleh saya harus ikutan atensi, mau ucapin selamat ulang tahun buat Mas Faris, barokallahu fi umrik. Semoga panjang umur, sehat, bahagia, dan sukses selalu. Dan doa yang sama juga buat Mania, semangat, bahagia selalu. Lagunya selamat ulang tahun. Makasih buat Mama Fian ya, nanti coba deh, semoga masuk ke bagian lagunya ya. Ada Bunda Tini di Puring ya, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Boleh ngucapin selamat ulang tahun buat penyiar Star FM Kebumen nih, Faris Sanjaya. Semoga panjang umur, sukses selalu, amin. Lagunya Bonceng Mas Andre, boleh habis ini dikirimin ya langsung. Kirim salam buat Bu Titika Darmanto, Bundar, Bu Tuti, Bu Arti, Bu Asih, Bu Ar, Bunda Titin, nama Tin, ada Mbak Yaya, ada Putri Selatan, Mama Bawel, Mama Asra, Mama Akmal, Mas Andre, Mas Gendro, ada Bapaknya Nora, Mbah Warid, dan Mas Hafid di Jambi. Dan buat semua sobat Star FM Kebumen, buat Nia petugas sehat selalu, semoga bahagia. Makasih buat Bunda Tini cantik, sehat selalu Bunda, lancar-lancar rezekinya ya, amin. Ini dari siapa ya? Oh, dari Darminto di Kumpul Sari Ngombol Purworejo. Selamat pagi. Lagunya Hanson, I Will Come To You. Salam penuh cinta dan kasih sayang untuk calon istriku yang ada di Butuh ya, namanya Tini. Oh ya, salam kenal untuk semua fans Kebumen FM, semoga kompak selalu. Oke, makasih ya buat Darminto yang ada di Ngombol Purworejo. Mbak Putri cantik, waalaikumsalam, hadir ya, pokoknya tetap monitor Mania. Salamnya buat yang udah salamin Mbak Putri dari pagi sampai pagi lagi, salam balik. Tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya. Doa yang sama buat Mania juga, matugas sampai tuntas. Waalaikumsalam. Lagunya Gang Kelinci, Kalau Masih Uman. Siap, makasih buat Mbak Putri, semoga tambah sehat ya Mbak. Sehat selalu pokoknya ya, emang kuncinya sehat yang paling utama. Ada Mbah Nun di Ponorogo, waalaikumsalam Mbah Nun. Gazikan juga udah absen ya, salam buat semuanya aja. Lagunya Ngikut, streamingnya Joss. Siap, makasih buat Mbah Nun di Ponorogo. Putri Selatan, waalaikumsalam, katanya ikutan nimbrung nih. Lagunya Kangen, salam-salam buat Mas Is, selamat beraktivitas. Buat Mas Andre, Bapaknya Nora, Mbah Warid, dan semuanya aja tanpa terkecuali, selamat beraktivitas. Buat Mania, jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Makasih buat Putri Selatan. Mama Ainun, aku monit Mbak, siap. Makasih ya, udah monit banyak banget nih yang belum Nia bacain lagi. Dari Mbak Sri Purworejo, Mbak Nia, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Katanya lagunya Westlife, judulnya My Love. Kirim salam buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, semoga cepat sehat. Buat Papa Ijo, Kang Mamat, Pak Deslamut, Bundar, Mbak Amel, Mbak Aska, ada Mbak Tias, Mbak Putri, dan buat Mbak Nianya, Mbak Tugas, sehat-sehat selalu, amin. Makasih buat Mbak Sri Purworejo. Mas Gimandilajar ya, selamat pagi, hadir, aku request lagunya Kangen dari koleksinya Lydia Natali. Bentar, tadi ada Kangen juga ya kayaknya, kalau enggak salah. Kangen-kangen semua nih. Oh iya, oke, dua orang juga ya. Boleh-boleh nanti nih puterin. Salamnya buat Mama Rizky, Umi Hanif, Bu Saminten, Mama Azril, Bu Sakina, Bu Emi, Mas Indi, Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Henny, Mama Aida, Bapak Ijo, Bapak Riono, Pak Sutar, Mami Irfan, yang Apri, dan buat Bunda

Nya Salis. Katanya sayur asem pakai kencur enggak sih? Nanya dikit. Aduh, sayur asem pakai kencur enggak nih kalau masak sayur asem nih? Ya, para ibu-ibu ya, ini juga enggak tahu kayaknya enggak ya. Enggak atau iya sih? Iya ya. Iya kali. Untuk semuanya buat aktivitas lagi yang cerah ini, terima kasih Mania. Makasih buat Mas Giman Dilajar. Ada aja nih mau masak sayur asam tapi bingung bumbunya ya. Iya nih aja tuh jarang masak ya, gimana tahu ya. Oh, kencurnya buat tegian Jawa. Oke, makasih buat Mbak Adiba ya. Iya. Kalau sayur asam pakai lengkuas Mas Giman ya, ini ilmu lagi. Oke, nih lanjut puterin lagu berikutnya yuk, ada dari koleksinya Elliot, kado ulang tahun. Stay tune bareng nih ya di Oldies Memories.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM.

0: Always Somewhere dari koleksinya Scorpions. Ya udah Nia munculin. Yuk kita sekarang lanjut ke sesi Pon Live. Ada yang mau naik gak nih? Naik dulu yuk di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. All the same
1: worries. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai Star FM. Selamat pagi all the same worries. Selamat pagi cantik Bania.
0: Iya, selamat pagi. Hai Bapaknya Naura, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Pokoknya ditemanin Bania di studio sambil udut sama ngopi.
0: Wah mantap. Lagi gak ke Jogja ya?
1: Enggak dong. Lagi ketemuan
0: Bania. Oh, iya mantap.
1: Ini kan aku dapat apa? Nomor satu berarti dapat hadiah. Hadiahnya itu aja lah, gelas cantik biar dapat ngopi.
0: Enggak piring karena cantik.
1: Iya. Iya.
0: Iya, benar.
1: Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Mas Faris, benar ya?
0: Iya, silakan diucapin dulu.
1: Ya, katanya lagi ulang tahun, semoga tambah sukses ya. Dimurah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan umurnya dan full barokah ya.
0: Amin.
1: Minta lagi, Mbak.
0: Apa tuh lagunya?
1: Aku ingin diputarin gelas-gelas kaca Nia dan Niati.
0: Nih, dua ya dan Niati. Gelas-gelas kaca. Oke.
1: Tangguh ke bolo-bolo, Mbak. Bangun. Pagi, Kang Ucup, ada Mas Oyong, ada Kang Gendro. Bangun, Kang Gendro. Ada Kang Muksin, ada Mas Ari, Sangu Banyu, Mas Ibnu, ada Mas Melati, Pak Pagi. Mas Andre, pagi Mas Andre, ada Mas Muhammad Abdul Aziz Rojo, ada Mas Dani, ada Pak Suta, Pak Bejo, Pak Karim Chicken, ada Pak Parewana Sopo yang lama gak dari sini, selamat pagi, ada Pak Yonambal, Pak Deselaman, Mbak Puput, Yakub, ada Mbak Warid, Mbak Ahmad, ada Mbak Yaya, ada Mbak Nurik Lirong, ada Putri Selatan, Putri Nawardhani, ada Bunda, selamat pagi Bunda, semoga sudah bisa kembali atau bisa menonton Tuyati, ada Mbak Juri, Umi Halif, ada Mbak Sabina, ada Mama Putri, ada Jiran Ambal, selamat pagi, Sukarnina, Mama Asrah, Mama Akmal, Mama Inun, Mama Fian, Mama Nomi, Mama Agung, dan tidak lupa buat Pak Baryadi juga Pak Kasih Sumarno ada Selik Nur di Rakatan, selamat pagi buat yang belum masuk, tunggu masuknya, pokoknya buat semuanya aja lah pendengar dari Sabang sampai Merauke, dari Jonggolan sampai Ujung Wetan, buat Mania selamat juga sampai pernah nanti, terima kasih atas waktu.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Olisa Waris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Olisa Waris, Mbak Nia, apa kabar?
0: Selamat pagi Mbak Warid, alhamdulillah Nia baik, Mbak Warid apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Kenapa setiap ada Bapak Jinawar ada Mbah Warid ya, atas bawah seringnya perdampingan ya naiknya.
2: Iya.
0: Mbah mau lagu apa nih Mbah?
2: Lagunya Petualang Cinta dari Endang Estorina.
0: Petualang Cinta.
2: Nah.
0: Endang Estorina, coba ini acara ya. Oh iya, oke, udah. Salamnya.
2: Ya, salam-salam yang pada udah lagi berkenal, tetap semangat. Terus ada buat juga selamat pagi, Bunda Tini selamat pagi, Mama Nong juga selamat pagi, Mama Asraf. Ada Bukumi juga selamat pagi, Bu Eni selamat pagi juga, ada Mbak Satina. Selamat pagi. Ada Pak Sutar juga, selamat pagi Pak Sutar. Andre juga selamat pagi. Ada Kang Mukin, ada Kang Arif Widan, dan semuanya yang lagi dengerin All These Memories.
0: Okay.
2: Ya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Warid. Nanti ditunggu lagunya ya. Ini Nia downloadin dulu. Oke, ada siapa lagi di sana nih? Udah desel-desel. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi All These Memories.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi All These Memories. Bareng Mbak Nia yang manis.
0: Mbak Cindy, kenapa ayamnya belum dikasih makan tuh? Ya berkokok mulu.
3: Iya, ayam Cindy ya selalu bunyi orang buat teman.
0: Oh, buat teman ya biar enggak kesepian ya. Iya, mesti loh ketiga orang ini kalau enggak Mbak Cindy, Boy Nora, Mbah Warid, kok bisa gitu nih ya, heran. Pencetnya garcep.
3: Ya kan? Itu iya. Pintar.
0: Kenapa? Wah.
3: Orang yang lain lagi pada uper, kan nggak sempat tegang HP. Ini aja lo nggak masak jadinya ya. Bisa pegang HP.
0: Oh, pantesan. Nah, berarti nggak sarapan.
3: Buat anak ya sudah.
0: Oh iya.
3: Kalau buat kita nanti saja gitu. Orang makannya juga nanti siang lah. Berarti sudah siap sarapan buat anak sekolah.
0: Iya, setuju.
3: Iya gitu.
0: Oh betul.
3: Lagunya favorit ya Mbak?
0: Apa favorit?
3: Berapa hari ini gak muncul?
0: Oh, Layar Tancap. Oke, nanti dimunculin deh Layar Tancapnya.
3: Oke, okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Salam buat yang udah naik tadi lah. Ada bapaknya Naura sama Mbah Warid. Selamat pagi Mbah, Medang Mbah. Buat Mbak Rizky sama Mbak Yaya, Pak Paijo, Pak Paryono juga selamat pagi. Mas Andre, Kang Mamat, Mas Ibnu, Kang Moksin juga selamat pagi. Mas Imam Butu, Mas Hoyong, Mas Andi juga selamat pagi. Duren Ngambal, buat Bu Karmina, Bu Yati, Putika Darmanto juga selamat pagi. Buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Heni, pagi Bu, laris manis Bu.
0: Amin.
3: Bu Komis, pagi Ibu. Buat Mama Asro, Mama Akma, Mama Fian juga selamat pagi. Buat semua nih yang belum cawel ya maaf. Oh Bu Asi nanti protes. Langsung miss call.
0: Nanti Bu
3: ya teman-teman selamat pagi Ibu. Buat Mbak Nia yang bertugas, tetap semangat, udah rezeki, ul barokah. Kita tunggu lagune karo uprek